0: Mina duduk bus biar aja jadi penumpang.
1: Hmm.
0: Lepas Mina duduk dalam kereta aja.
1: Hmm.
0: Depan kereta.
1: Depan kereta.
0: Lepas kenapa? Bisa orang tu ya bangsa. Ya nak harap kurang sih.
1: Hmm,
0: ya kini kita pada control freak kurang.
1: Ya.
0: Orang begitu. Ya nak harap kurang buka mic kereta mesti ke ya gabi guys steeringnya.
1: Ya, mai lebih lagi entah ke orangnya nasi gig ya, orang kendang ya, irau ke pelikun kereta ya.
0: Ah. Tak bisa ke bangsa orang tu. Asal ia tak mak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggal yang guru. Mai. Maka tak malah boleh tindu atau malah kereta.
1: Au, nya orang ke pelabah aku banyak ke. Pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke indu nya pelabah kan eh.
0: Ya orang laki pun bisa.
1: Bisa?
0: Ya siap mai bantal ge.
1: Oh, ni lu mana pelabur kau nak?
0: Mai panggal ge dalam kereta sikit bisi sedia panggal dalam kereta aja nah. Bisi ke nak ge puak bisi dalam kereta.
1: Ha. Nama nak mai tilam
0: standby. Standby. Ni tilam pun bisi, itu bisi tilam jual nah.
1: Ke belakangnya nah.
0: Ha.
1: Awaknya mah lama ni teh ke penyamai sikit ikut ke kebenar ya nanti ke mai utai ke bekal dipadah nanya tadi tanya mah apa topik tu pagi tu kita rindu agi driba tau ke duduk nyadi penumpang lebuh maya bisi mindah
0: ada ke kebuah ya baga lagi ke yeah. Dua isi macai okey
1: yeah.
0: Ni bagi dengan kita nya
1: mayuh tu dah terpedal ko
0: udah bisi sih
1: udah bisi tanang gua dulu.
0: Lagi itu macam ya.
1: Ya, buat dua pagi wai.
0: Lepas lagi lagu hari Maya Sulu udah berubah tang sebenarnya tu menua ilak kukia. Buat dua pagi wai.

0: Ananda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kledar temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Zoom 99.8 FM. Segulai sejalai.

0: 12 minit pagi, kembali dengan kami pagi hari 3 bat 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta tu. Sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang. Nuan di si.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, nanti mood lah.
1: Nanti mood. Nanti abang aku ke aku. Anda yang kau bukai. Laban nanti bakal berjalan jauh. Bukannya. Lalu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan. Pelabur aku segi jadi driba belama. Pelabur aku ni.
0: Aku nak namu. Nama kebuah aku rindu lagi dari ba nak ke aku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah minat ku jadi bukan cita-cita minat cita-cita lain minat ku dari ba so, asal duduk al kereta nanti uliah lah aku segi ke dari ba
1: Laban ke hilang
0: jarang ke jadi namun cikgu dari ba bisa city feel ya, namanya mood ku nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantu lantang hati kini aku terima ya oleh terpulai ke mood ku ngagai namanya mana barulah
1: dan si amat ke nanti leban aku ngasai ke aku umpo ke leban suanya di penumpang ku punya kena tadi
0: awal kita bisi driba
1: kami bisi driba suanya di penumpang tu lebuh ke jadi driba tadi rindu mendang bisi maya tu rindu ke jadi orang ke hamai kereta takkan leban siti gi nuan abaka aku tadi healing boleh healing lah ku tadi ku aku mau healing ke nama ada maya kita pada rindu rindang dah rindang
0: layan perasaan
1: lain na. Perasaan lagi nanti nuan jadi penumpang tu lain lalu healing kebukai lalu lalu ke bulan
0: udah lalu ke bulan
1: ya pelabur aku pernah meninggal pan komen kita rindu ke jadi orang ke hamai kereta takkan leban siti gi nuan abaka aku tadi healing boleh healing lah ku tadi ku aku mau healing kan nama ada maya kita pada rindu rindang dah rindang
0: layan perasaan
1: lain perasaan lagi nanti nuan jadi penumpang tu lain lalu healing kebukai lalu lalu ke bulan udah
0: lalu ke bulan
1: ya pelabur aku pernah meninggal pan komen kita healing kebukai lalu lalu ke bulan udah
0: lalu ke bulan
1: ya pelabur aku pernah meninggal pan komen kita

0: Jadi navigator.
1: Jadi navigator. Nak nangkap kau terkenal medau.
0: Nak nangkap sih?
1: Medau nak nangkap.
0: Okeylah. Okey, okay, nangkap semangat lah tuan.
1: Nangkap semangat.
0: Dengan ke lagu hari next well. Lagu kata beri nama Sukati Kuampu.
1: Oh, Sukati aku nak.
0: Sukati kat terima ke, kat jadi kelindan ke. Okay. Terus well kami berdua pagi.
1: Gerak pagi.

0: Sebagai bola kenandun yang ke benua posing maut, bersenap-senap ke Kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tuan ngetu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
2: Oh, dito ya?
1: Aw,
2: dito tuan pada nyamai nak.
1: Ngetu.
2: Barang tuan ngetu dito.
1: Eh tuan, nama motosikal nak luat deh.
2: Eh, ukainya lama. Napa aja nya ukainya muka sejam. Tuan dito. Eh lah, kena aram.
1: Aw, aram.
3: 5 minit, udahnya.
1: Udah deh tuan, ampulai tuan.
2: Eh, yes. Ukainya dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku.
1: Nih,

0: ada jin.
1: Mutuaku,
0: bro. Bisa ramai mutuan, mas, tuan-tuan.
1: Mutuaku. Ah, luan ku bro, biar ke. Udah, gatat pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat. Ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan, dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Hari YFM Iban, RTM Kucing.
3: Tuan-tuan, bekeni tu pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti, ku tinggal lagi.
4: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jakuk social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan menggil polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Pagi bercerita pasal posisi.
2: Posisi menyakannya dia dari bawah tak ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan nak datang ke bulan meh. Pagi itu.
1: Kita mesti peningan kita itu. Babeh Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang madah ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku kat deriba leban ke mudah dengan tu. Jadi penumpang dia lah dia tu.
2: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindu apa yang dengan tu.
2: Yang nyamai.
1: Baiklah, balan nak lah deriba nak.
2: Datang sikit aman dah Ken. Nanti baka aku berhati kena bala bala dah menyadik ku meh. Laban ke bala anak dah nemu deriba dah bisi lesen. Ya tetadik nyamai lagi nyadi penumpang. Hari ke deriba. Kena kini lah fasanya dekat datang ke kita ni. Kalau baku nuang pan bedau dengan saya kena saya.
1: Bedau. Maya sidak lagi mid kita mai sidak ya.
2: Ya.
1: Kita dah tuai lagi sidak ya kena.
2: Arah-arah kena mai.
1: Mundang kita.
2: Okey, tu hari kawan kita pagi tu Ken Patricia Missy tu Ken Missy yang ada dua-dua kok. Kalau ban sudah terlebak deriba, lain asai intinya di penumpang. Okay, Patricia tu siko agi Agustin amadah ke diri rindu agi nyadi deriba laban dak percaya ke orang buka bukan wan.
1: Nah, aku percaya kurang. Tentang kamu punya hobi ke hobi? Mana yang hobi? Ya, okey, cerita-cerita hobi.
2: Hobi, ya.
1: Hobi.
2: Ke, laban takut. Baka kawan aku tu. Takut, laban not confident pada orang deriba.
1: Bisik lah, Mimi. Bisik lah.
2: Laban ke kakinya automatik macam tanya ni.
1: Automatik kan ini break. Nanti orang main.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay, tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita bawa Facebook YFM ke bising. Nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J. Nanti ya rindu agi dribble. Kena mak buah. Ukai aku narap kurang dribble. Nanti aku duduk sepiak. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kawan kita tadi sama.
1: Oh.
2: Nama tahu bekannya ne?
1: Nermu nama
2: takut ngau nangis.
1: Benarap kurang keterimaan.
2: Anyok, mak benar ya.
1: Kini lagi entiu rido.
2: Aku kalau jadi penumpang agak orang kebaru teribo. Saya kau nemu yang siapa orangnya. Yang mai kereta luba lubanya saya aku kau mai kereta.
1: Indo lelaki.
2: Indo, nungung lah lawan. Nanti nengok tu.
1: Aku nak, aku madah rindu tu nak lagi teriba. Tang nemu saya dah ya. Kak nak kajo dah.
2: Kajo. Ya.
1: Kak kajo.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kena.
1: Ya. Tapi lagi nanti yang mai anunya lah. Manual, kereta manualnya. Auto nya mai. Dia mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Sumpah segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai ge auto yang kena auto.
1: Special edition lah tu kira ya.
2: Belajar sumpah kena manual ga. Nyamai bang kena
1: special edition lah tu.
2: Special edition.
1: Ya, leban dia tu mayo ge tebal lagi orang ambil edition itu semua kena auto nak. Nak mayo hai ke nemu mai manual, kita manual.
2: Rindu diri ke mai manual kebenar. Tang te mai jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekuda lagi pantak cak peningan kita tu hari semanggang menjual bertamu pagi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang sai ke deriba meh. Laban nangi ke deriba yang antua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Sepamanya jalannya meh yang dah tindua. Tangti ya deriba bala ke depan bayarnya nyob guru mah ganti dua. Ya berjaku kediri maka kena betul aku ya. Ni kebuah ya. Kaget jadi penumpang hari di deriba.
2: Segi mesti bukannya malain orang lain lain lah posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bukannya makan. Namban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku deriba aku nanti ada orang aku berandau. Dan segi ngiga utai ke ngasuh mata jelak. Nanti tak mata kulap-kulap. Segi pedias kat deriba maya nya. Siti lagi nanti bakal nuan aku deriba. Okay, aku deriba. Aku jadi penumpang. Nanti aku berjakut dengan orang. Orang ke deribanya aku pun nemu kedai kah mana mata aku jampat ke ngantua leban nadai pengawal
1: udah tahu guji tahu mai ke periwak kali dalam keretanya
2: nak kelala
1: cuba dia pengawal
2: nya berapi dulu
1: berapi dalamnya ada sih kami ke besi pengawal nadai ngantua
2: walat.
1: Okay, ini ramai kita hanya geng driba ke geng penumpang ke begitu. Jaga pengikut dari info meh lebih banyak kita mai kereta nah
2: anak berbaik ke perengkau dapur apa ke pada kayaknya tadi nanti berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peningan dan berasa kita nyuruh tiba penghujung segmen kita pagi itu ni sih.
2: Ya, datang lagi pukul 9 kita ada ke mendiang ke berita tertawa terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bawa 9.12 dekat Bugulai Ngau pengelola program kami ke bukan.
1: Ya, kita bisa MA pagi itu. Okay, Medical Assistant Tang Matthew Abu.
2: Ya, terus dengan kami YFM segala sejalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpak Tak Bertampuk.

0: YFM Sibu 87.6.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share ja pamedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.
2: Penyakit tengkulak tita ko sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu Mono Rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, nyeng kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak majmur kepada anda mendengarkan geng Sambat Adio kita ni, Imbang FM pasti di hati untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026 masih bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi terima kasih kepada anda yang Millennium FM sebagai rakan perhiburan untuk pagi ini bertemankan Efas sehinggalah ke jam 12.30 hari ini nanti. Mana jua anda berada, apa jua cara anda mendengarkan Limbang FM untuk waktu ini, diharapkan semuanya akan terus mendengarkan frekuensi ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, tanpa buang masa lagi, Efas nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, yang mana pagi dan sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan, petang nanti dapat petang diramalkan di beberapa tempat, dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari sebelah pagi dan juga malam nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang tiada hujan diramalkan dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0. Dan arah angin dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuas selama 12 jam dan pukul 9 pagi ini. Yang mana telah pun Efah kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi diharapkan dengan perkongsian ramalan cuaca itu dapat membantu anda merancang ataupun melancarkan juga aktiviti dan rancangan anda untuk hari Rabu hari ini. Baik, kita nak berhibur dahulu, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM pasti di hati.

0: Cendawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: ったね。
1: サスティディハッティ
2: baik, 9.38 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi sedang mendengarkan Limbang FM untuk edisi hari ini, Rabu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di Mendamik 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi mungkin ada lagi yang belum muat turun aplikasi RTM Klik. Bolehlah muat turun sekarang di Google Play Store ataupun App Store untuk memudahkan anda mendengarkan siaran Limbang FM tak kira di mana juga keberadaan anda. Jadi kepada anda yang tengah bekerja pada waktu ini, diharapkan dapat melaksanakan tugasan anda dengan sehabis baik, seperti apa yang telah pun ditugaskan. Dan juga kepada yang bercuti, selamat beristirahat kepada anda. Tenang-tenangkan fikiran, kembalikan ataupun pulihkan kelelahan ataupun kepenatan sepanjang minggu bekerja. Dan juga kepada anda yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa, kata orang, patuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau nak masuk simpang, kalau nak keluar simpang tu kan, jangan lupa bagi signal. Orang belakang anda tak boleh meneka anda nak pergi mana kan. Jadi itulah tandanya ataupun itulah fungsinya lampu signal untuk kenderaan di belakang anda mengetahui arah tujuan anda. Jadi sama-sama kita patuhi peraturan jalan raya. Jangan disebabkan kecuaian kita, orang lain ataupun pengguna lain pula yang menjadi mangsa. Jadi sama-sama kita beringat. Dan untuk anda semua, diharapkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk hari ini dapat menghiburkan hati anda. Tak kiralah apa jo yang sedang anda lakukan pada waktu ini. Baik, untuk info yang seterusnya yang saya kongsikan kepada anda, Evan kongsikan info berita Evan petik daripada berita ehwal semasa. Antaranya yang Evan nak kongsikan mengenai Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak meluluskan rang undang-undang cuti umum RUU Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga pada persidangan Dun Sarawak semalam. RUU itu dibentangkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Pindaan berkenaan bertujuan memperjelas mekanisme cuti umum gantian apabila berlaku pertindihan cuti tanpa memerlukan pemberitahuan berasingan dalam warta setiap kali keadaan itu berlaku. Langkah itu dijangka memberikan kepastian kepada orang ramai untuk merancang cuti lebih awal, selain memudahkan urusan pentadbiran sektor awam dan swasta. Seramai 8 adun mengambil bahagian dalam perbahasan RUU berkenaan.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
3: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
4: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
5: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

0: FM pasti hati.
1: Baik, anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Radio kita ni, Limbang FM pasti di hati. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami pada waktu ini, bertemankan Evan sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Apa je yang anda lakukan, apa je yang sedang anda laksanakan, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan seperti apa yang telah pun anda rancangkan. 9.58 pagi pada waktu ini, tepat jam 10 pagi nanti anda akan ikuti berita ringkas Berita Dunia 10 pagi. Dan seterusnya di jam yang kedua, 10 sehinggalah ke jam 11 pagi, selama satu jam kita akan bersama menerusi segmen ataupun rancangan Info Ekspresi bersama dengan Sarawak FM untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 Masihi. Jadi di jam yang kedua nanti, Eva akan kongsikan kepada anda pelbagai info, pastinya mengenai hebahan, aktiviti ataupun program yang sedang dan juga akan berlangsung untuk di bahagian Limbang. Eva kongsikan info-info dari daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi untuk mengetahui apakah ceritanya, apakah perkongsian infonya dan juga apa jua hebahannya, terus bersama dengan kami untuk di jam yang kedua nanti. Dan sebelum Tifana kongsikan juga pemberitahuan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara di negeri Sarawak, di mana operasi perkhidmatan doktor udara di seluruh negeri Sarawak ditangguhkan berkuat kuasa dari tarikh kenyataan akhbar yang berhormat Menteri Kesihatan pada 10 September 2026 sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi untuk anda yang mana mungkin telah pun mendengarkan info-info yang telah pun rakan penyampai ataupun kami di Lima FM kongsikan sebelum ini mengenai tarikh-tarikh jadualnya. Jadi telah pun ditangguhkan ke satu tarikh nanti. Baik, sama-sama kita ikuti Berita Dunia 10 pagi.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas kedudukan kumpulan Houthi di ibu negara Yaman, Sana'a, ketika pertempuran antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Pegawai kerajaan Yaman, Fayyad Al-Noman berkata, serangan menyasarkan kawasan yang sebelum ini diarahkan supaya dikosongkan. Jurucakap Tentera Houthi, Yahya Sari'i pula mendakwa pasukannya membalas serangan berkenaan. Serangan itu turut dilaporkan menyasarkan kemudahan syarikat petroleum Yaman di Al-Sabahah. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu cedera manakala 15 rumah mengalami kerosakan selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Menurut kenyataan yang disiarkan menerusi platform X pada Rabu, kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi. Banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain menjejaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuria Ban melaporkan mangsa maut ketika memasuki tempatnya bekerja selepas kotak utiliti ditenggelami air. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Seramai 161,600 pelajar sekolah menengah di Perancis menyertai perhimpunan pada Selasa susulan isu kemudahan sekolah daif, kekurangan guru dan jadual pembelajaran padat. Kesatuan sekerja turut menganjurkan demonstrasi mengagarkan jumlah kehadiran mencecah 480,000 orang di seluruh negara. Perkara itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron yang berada di pengakhiran pentadbiran sebelum Perancis memilih penggantinya. Ketidakpuasan hati memuncak susulan tindakan polis yang didakwa keterlaluan ketika mengendalikan demonstrasi sehingga beberapa pelajar mengalami kecederaan serius. Sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak maut dalam kemalangan bot di timur India pada Selasa malam. Bot yang membawa kira-kira 20 orang itu terbalik di Sungai Gangga di daerah Vaishali, negeri Bihar. Majistret daerah Vaishali, Varsha Singh memberitahu 7 individu berjaya diselamatkan dan keadaan mereka stabil. Menerusi platform X, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bantuan sebanyak RM200,000 dari tabung bantuan kebangsaan Perdana Menteri akan diberikan kepada waris setiap mangsa yang terkorban. Beliau turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sukan Piala Dunia 2030, Netflix memperoleh hak penyiaran eksklusif di Sepanyol dan Andorra sekaligus melangkah ke arena penyiaran utama bola sepak antarabangsa lelaki. Menurut Xinhua, platform penstriman itu akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan kejohanan yang dianjurkan bersama Sepanyol, Portugal dan Maghribi dengan 3 perlawanan sambutan ulang tahun ke-100 berlangsung di Amerika Selatan. Ketua Pegawai Kandungan Netflix, Bella Baharia berkata, satu perlawanan bagi setiap pusingan akan ditawarkan secara percuma di Sepanyol, manakala beberapa perlawanan utama turut disediakan kepada penyiar televisyen nasional tanpa bayaran langganan. Beralih ke bola sepak Liga Juara, Club Brugge mencipta kejutan apabila menewaskan Inter Milan 4-3 awal pagi tadi. Penyerang Nicolo Trezoldi menjadi watak utama kemenangan Club Belgium itu menerusi hat-trick sebelum Remy Vernon menambah gol keempat pada minit ke-87. Inter cuba bangkit menerusi dua jaringan Martinez dan Anjouan Boni namun gagal menyelamatkan pasukan itu daripada kekalahan. Keputusan itu menyaksikan Inter tidak mengutip sebarang mata selepas dua perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan menjelang aksi menentang Shakhtar Donetsk minggu depan. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0 di Stadium Metropolitano sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pengendali The Red Devil, Michael Carrick. Pablo Barrios membuka jaringan seawal minit pertama sebelum Ademola Lukman menggandakan kelebihan pada minit ke-79 selepas United kehilangan Lenny Yoro yang dilayangkan kad merah. Pertahanan United, Lisandro Martinez menyifatkan prestasi pasukannya sebagai sangat buruk selain membayangkan keadaan itu mencerminkan cara klub berkenaan diuruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamidil Awal 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ yang bertugas, DJ T, sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM.

Kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada, selamat bersama kami sehati sejiwa. Terus bersiaran melalui pertemuan ekspresi. Ya, semoga ceria pagi ini di samping tugasan anda.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sarawak FM dan juga Limbang FM. Dan pastinya rakan kita di Limbang FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti. Efah di Limbang pagi tu.
0: Apa khabar, Efah?
1: Sehat, Alhamdulillah. Ti, macam ni pagi tu. Sehatkah?
0: Saya pun Alhamdulillah. Macam Efah juga sehat pagi ni. Syukur ya. Kita diberikan kesihatan yang sehat pada hari ini.
1: Yeah.
0: Dapat kita menjalankan tugas kita hari Tok Nak Ifau.
1: Betul, tetap bertenaga untuk berkongsi cerita.
0: Dan juga dengan kita menyanyikan lagu-lagu yang bertenaga.
1: Betul.
0: Untuk pendengar kita bagi Tok Nak Ifau.
1: Betul, Ti.
0: Dan pastinya banyak juga aktiviti ataupun info yang akan dikongsikan bersama pagi Tok.
1: Alhamdulillah.
0: Ifau, kita nak tahu.
1: Nak tahu apa cuaca. Keadaan cuaca di Limbang. Alhamdulillah cerah pagi Tok. Dan yang memudahkanlah pergerakan dan juga memudahkan apa jua rancangan rencana pendengar kita itu, khususnya berada di Limbang lah, untuk keadaan cuaca di Limbang ti.
0: Betul. Di Kuching,
1: Kuching
0: pun,
1: macam ni ti.
0: Alhamdulillah cuaca agak cerah, walaupun ada sedikit jerbulah di kawasan Kuching ni, dan ada juga kawasan lain yang masih lagi tinggi keadaan jerbunya. Jadi kita doakan jagalah kesihatan kita baik-baik di dalam keadaan cuaca yang si menentu sebenarnya, Efa. Baik, sebelum kita bersama dengan Efa, kita nak berhibur dulu. Mungkin Efa ada sediakan lagu yang istimewa untuk pembuka tirai pertemuan kita.
1: Ya, pastinya Ti. Kita nak menghiburkan pendengar kita gitu. Jadi kita dah sediakan lagu lah untuk pendengar kita. Jadi sebelum kita berhibur, sebelum kita kongsikan cerita-cerita dari Limbang Ti, apa kata kita hiburkan pendengar kita tu melalui Info Ekspresi hari tu dengan sebuah lagu daripada Aidilia Hilda dengan lagunya Cinta Agung. Nyata joknya Ti. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu tu.

0: Baiti dia lagu Cinta Agung. Dan nyanyian daripada Aidilia Hilda untuk hiburan dengan kita itu.
1: Cinta Agung, cinta yang abadi pada Ilahi. Ya, Eva,
0: betul.
1: Sebagai pembuka tirai kita pagi ini, kata orang tak lagu yang cukup menginsafkan kita juga. Cinta yang paling agung adalah cinta kita kepada Allah.
0: Betul.
1: Bila saya tengok Eva, bila tengok Eva tadi, tak pasang juga Eva pakai warna baju macam coklat-coklat sikit ada ada berlawan sikit, ada berlawan sikit. Saya warna coklat muda, Eva ada terang sikit,
0: terang sikit. Kira nak matchy-matchy je lah
1: ada matching. Macam orang berjanji je Eva. Tapi siapa lah Eva. Gialah kita sebenarnya, kita tu sehati sejiwa. Berseran kita sehati sejiwa di Sok FM dan juga Limbang FM pagi tu.
0: Betul.
1: Nampak berlawanan sikit, tapi kata orang matching lah, tak ada. Menarik juga. Bawa perasan bila nangis betul-betul. Perasan warnanya. Baik Eva, kita sudah pun ke pukul 10.22 pagi. Jadi sik sabar nak tahu.
0: Sik sabar apakah,
1: nak tahu kongsi aktiviti-aktiviti juga info daripada Eva di Limbang. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang pertama yang nak kongsikan pagi tu adalah mengenai Agro Tamu Medamik 2026, anjuran jawatan kos Tamu Medamik Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang yang mana akan diadakan pada 7 November 2026 Ti. Ini akan bermula dari jam 7 pagi yang bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamik. Jadi datanglah beramai-ramai. Boleh dapatkan ataupun boleh beli barangan ataupun hasil tani yang pastinya segar dari kebun, dari ladang Ti.
1: Segar
0: pelbagai barangan akan dapat didapati menerusi jualan Agro Tamu Medamik 2026 ya Ti. Jadi 7 November tarikhnya. Jadi diharapkan khususnya bagi pendengar kita yang berada di Limbang, datanglah untuk sama-sama support lah Ti, menyokong peniaga-peniaga tempatan kita. Jadi itu cerita yang pertama. Dan untuk info yang kedua yang nak kongsikan pagi tu adalah mengenai Hari Sukan Negara untuk peringkat bahagian Limbang, yang mana pelbagai pengisian menarik telah pun disusun atur Ti dari 16 hingga 18 Oktober 2026. Jadi untuk di bahagian Limbang lah, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi untuk 16 Oktober 2026 16 hingga 18 Oktober akan adanya pertandingan amatur boxing challenge di gelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Itu akan berlangsung bermula 16 hingga 18 Oktober Ti. Dan untuk 16 Oktober kelak juga pada jam 7 malam akan adanya pertandingan aerobikton bahagian Limbang yang akan berlangsung di Dewan Suara Limbang pada jam 7 malam. Dan untuk pengisian untuk hari yang kedua pada 17 Oktober 2026 akan adanya Blue HSN 2026 Fun Run dan Walk Ria Madani yang akan bermula jam 7 pagi di Dewan Suara Limbang. Selain itu juga di jam yang sama juga akan adanya Limbang Prison Community Run yang akan bermula jam 7 pagi di Dewan Suara Limbang. Seterusnya juga untuk hari yang kedua yang kelak Ti akan adanya pameran Majlis Sukan Negeri Sarawak HSN 2026 juga akan berlangsung di Dewan Suara Limbang. Seterusnya pada hari yang sama juga pada 17 Oktober akan adanya kempen Dermadara Jualan Rahmah Madani. Ada juga program Port Healing Rakan Prihatin. Dan selain itu juga akan adanya Kejohanan Bola Tampar Terbuka Limbang yang akan berlangsung selama 2 hari 17 dan 18 Oktober 2026 di Dewan Yukhin Limbang. Mentadi kempen Dermadara Hati Jalan Rahmah Madani dan juga program Port Healing yang akan berlangsung di Dewan Suara Limbang. Kejohanan Bola Tampar Terbuka yang akan berlangsung di Dewan Yukhin Limbang. Dan untuk pertandingan petong double terbuka Lawas ini akan berlangsung selama 2 hari juga 17 hingga 18 Oktober yang akan berlangsung di Arena Petong Lawas. Dan untuk cerita hari yang ketiga Ti akan adanya juga untuk 18 Oktober 2026 akan adanya Damai Double Dart Close adalah tertutup lah untuk tahun 2026 di Dewan Serah Limbang. Seterusnya juga akan adanya Waterfront Limbang 4-hour endurance run yang akan bermula di Waterfront Limbang. Jadi itu antara pengisian bagi sambutan ataupun Hari Sukan Negara HSN 2026 untuk peringkat bahagian Limbang. Jadi diharapkan semua program-program tu akan berjalan dengan lancar lah Ti. Bermula 16 hingga 18 Oktober 2026.
1: Banyak aktiviti yang berlangsung pada hujung minggu ini.
0: Betul, padat dengan pelbagai program Ti.
1: Betul, dengan aktivitinya lagi
0: untuk bulan Oktober tu.
1: Menarik sekali sebab kita dah nak penghujung tahun.
0: Betul Ti.
1: 2026 asyik berasa kata orang nak Eva. Dah tinggal berapa bulan lagi kita asyik berasa pada di tahun 2026 dah akan ke tahun baru lagi.
0: 2027.
1: Ya, betul. Baik Eva, ya di antara dua info yang dikongsikan untuk pusingan pertama dan selepas itu kelak mungkin ada lagi info yang akan dikongsikan.
0: Pasti
1: banyak lagi.
0: Ah,
1: banyak lagi eh. Baiklah Eva, kita nak bahagia-bahagiakan diri kita dulu sebelum kita bersama dengan Eva untuk aktiviti yang seterusnya. Kita dengarkan lagu Bahagia daripada Dayang Nur Faizah. Kita dengarkan.

0: tadinya Ifa, lagu Dayang Nur Faiza.
1: Bahagia.
0: Kita harap semua yang bersama kita pagi Tok dan Ifa bahagia.
1: Bahagia. Bahagia dengan cara masing-masing lah Tio.
0: Betul.
1: Yang paling penting.
0: Yang penting kita bahagiakan diri kita juga. Semua nak bahagia. Siapa tak nak bahagia Nak Ifa?
1: tak nak si Edi.
0: Ya, kita doakan semuanya bahagia-bahagia ya. Baik. Baik Ifa, kita teruskan lagi untuk aktiviti dan juga info yang hendak disampaikan oleh Ifa, silakan.
1: Baik, terima kasih Ti. Untuk pusingan yang kedua tu, ada dua info yang Ifa nak kongsikan bagi Tok Ti. Yang pertama adalah mengenai jadual kempen derma darah untuk bulan Oktober bagi daerah Limbang, yang mana untuk tarikh yang terdekat tu yang akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di Dewan Suara Limbang. Seterusnya pada 18 Oktober ia akan berlangsung di Grand Pacific Department Store bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi. Dan untuk hari yang terakhir untuk bulan Tok Ti, masanya sama juga 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi, akan berlangsung pada 25 Oktober 2026 di Pejabat MRC Limbang. Jadi ia adalah tarikh-tarikh berlangsungnya jadual kempen derma darah Oktober 2026 untuk daerah Limbang. Jadi untuk pertanyaan lanjut, kita orang boleh hubungi talian 011-6559-8386. Jadi itu cerita yang pertama ataupun info yang pertama. Dan seterusnya untuk info yang kedua, Ifa nak kongsikan pagi tu adalah mengenai program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Jadi program tu hanya bermula dari 12 hingga 31 Oktober 2026 bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Jadi Ifa akan kongsikan tarikh bermula itu 14 Oktober sehingga 17 Oktober 2026 Dolok T. Jadi untuk hari itu 14 Oktober yang akan program tu akan berada atau akan dilaksanakan di Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medahit, Bidang, Bawang, Ranggas atau untuk lokasi hari itu lah Tia. Untuk 14 Oktober. Seterusnya pada esok hari 15 Oktober 2026, kawasan pemvaksinan adalah di Tanjung Unggar, Seberang Sungai, Bawang Obor, Bambangan, Braung, Kampung Bawang Lampun dan juga Paya Mengaliong. Seterusnya untuk hari Jumaat Kelati 16 Oktober 2026, program itu akan berlokasi di Terumba, Pundut, Bangkuati, Kuala Awang dan juga Kampung Belading. Dan untuk 17 Oktober untuk hari Sabtu Tok Kelak, ia akan berlokasi di Taman Happy, Jalan Penjara Lama, Bukit Hitam, Taman Star dan juga Taman Riverway. Jadi itu adalah jadual bermula itu sehingga 17 Oktober 2026 Rabu sehingga hari Sabtu Tok Kelati. Minggu depan akan dikongsikan lagi dari semasa ke semasa lah. Dan program itu akan bermula dari jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang.
0: Dan diharap balum lah ya.
1: Dan untuk info jok vaksinasi anti-rabies tu nya adalah untuk anjing yang berusia 3 bulan ke atas dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Dan suntikan vaksin anti-rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Jadi pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti-rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1990. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, diharapkan ambil maklum mengenai program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Ya, dua info dari Limbang ti untuk pusingan yang kedua tu.
0: Baik, info yang kedua tu pun merupakan info yang padat juga dengan aktiviti ataupun program yang berlangsung Nak Ifa. Baik, kita nak dengar lagi, nak berhibur lagi dengan lagu yang disediakan oleh Ifa.
1: Jadi kita dengarkan lagu daripada Nabila Razali dengan lagunya Cukup Sampai Sini. Tapi jangan pergi sini-sini lo, terus bersama kami.
0: Kita masih lagi bersiaran.
1: Terus dengarkan Info Ekspresi.

0: Mbak Aiti cukup sampai sini katanya.
1: Ya, sampai sini. Tapi kita belum cukup sampai di sini.
0: Masih lagi bersiaran pagi itu.
1: Masih lagi bersiaran sehingga pukul 11 pagi kelak. Masih ada lagi nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita pagi itu, Naifa.
0: Baik. Untuk di pusingan yang terakhir, Ti.
1: Silakan untuk pusingan terakhir.
0: Baik, terima kasih, Ti. Dan untuk info yang susnya pada kongsikan pagi itu adalah mengenai Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk Daerah Lawas, sambutan Daerah Lawas yang bertempat di Hospital Lawas, bilik seminar dan juga ruang legar Hospital Lawas yang akan berlangsung pada 15 dan 16 Oktober 2026. Jadi untuk program itu tentatifnya akan adanya tayangan video perasmian dan video aktiviti Unit Secretary Hospital Limbang, juga adakan adanya gimmick perasmian lawatan kebu pameran kesihatan mental dan Pinktober, aktiviti pameran pendidikan kesihatan saringan kesihatan mental, painting booth dan quiz. Dan untuk sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia Tokti yang akan berlangsung pada 15 dan 16 Oktober. Nah, jadi untuk program yang sama juga akan adanya sambutan Hari Pinktober peringkat Hospital Lawas. Tok adalah untuk kesedaran mengenai kanser payudara lah. Dan program tok akan diadakan pada 15 Oktober 2026 di lobi aras 2 Hospital Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang untuk hari Kamis ya kelak di. Jadi antara aktiviti menarik akan diadakan seperti pameran kesihatan, ceramah kesihatan, saringan kesihatan, mental health booth, juga ada jualan dan juga ada cabutan tiket bertuah. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info talk khususnya yang berada di daerah Lawas, dijemput datang untuk sama-sama datang sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan kempen Pinktober peringkat Hospital Lawas yang akan berlangsung pada 15 dan 16 Oktober kelak di.
1: Di antara aktiviti yang akan berlangsung dalam minggu tu nak Ifah.
0: Ya betul. Dan satu lagi pernah kongsikan jok tu info untuk daerah Lawas jok lah Ti mengenai jadual kempen derma darah bulanan. Tadi Ifah dah kongsikan untuk daerah Limbang atau untuk daerah Lawas yang mana tarian terdekat tu yang akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Tamu Besar Lawas mula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Seterusnya pada 23 Oktober bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari yang akan berlangsung di Eco Forest Pekayangiran Lawas, khususnya pada 24 Oktober. Program itu akan berlangsung di Lipapah Pemakit Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Seterusnya pada 31 Oktober 2026, sekali lagi program itu, kempen derma darah itu akan berlangsung di Tamu Besar Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Jadi ada kata-kata yang kita mungkin pernah dengar Ti yang mana katanya kita mungkin tidak mampu mengubah dunia tapi titisan darah yang kita dermakan mampu mengubah seluruh dunia seseorang. Benar Jok Tio?
1: Ya betul, penuh bermakna.
0: Yalah, kata orang satu beg darah yang boleh menyelamatkan tiga nyawa. Jadi untuk kita orang yang boleh menerima darah, datanglah ke lokasi-lokasi yang Ifah kongsikan tadi pada tarikh-tarikhnya. Dan sekiranya kita orang sih dapat datang ke lokasi ya, kita orang juga boleh datang ke Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerja sebenarnya Ti. Hanya info Ifah bawakan dari Lawas lah untuk makluman pendengar kita itu menerusi info ekspresi.
1: Banyak jadi info yang dikongsikan ya pada hari ini nak Ifah. Tapi ada lagi nak dikongsikan pada minggu-minggu yang akan datang.
0: Akan datang InsyaAllah akan ada
1: sebab,
0: lagi.
1: Tadi Ifah madah dalam bulan Oktober tu nang padat dengan dengan aktiviti di Limbang. Baik Ifah, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, nampaknya dah banyak juga komen yang kita terima. Sebelum ya kita nak berhidup

0: Yeah, santai kawanku, ya. Aha, T dan Eva ada bersamamu di Info Ekspresi pada waktu ini. Aha, jadi senyumlah selalu, Nek Eva. Aha, nampak manisnya kalau kita senyum ni, dan juga merupakan sedekah kepada mereka yang memandang kita, ya. Tapi biarlah senyum kita bertempat juga, eh. Baiklah Eva, sekarang dah pun pukul 10.48 minit pagi. Pastinya rakan-rakan FB kita sikit sabar lagi untuk kita bacakan komen-komen daripada setidaknya. Jadi kita mau persilakan Eva, silakan.
1: Baik, yang pertama Eva nak bacakan daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Katanya Assalamualaikum DJ Amtu Gas, Rara FM dan DJ FM. Katanya, halo apa khabar kita dua pagi tu?
0: Sehat. Baik, Alhamdulillah sehat.
1: Pagi tu di Sebuyo, cuaca panas katanya. Kami terus ke ekspresi warnai hari anda. Salam buat sahabat sahabat kami FB Surat FM. Sik ketinggalan kawan paling lama kami dolok katanya, era tahun 80-an dan 90-an, iaitu Mas Nyah Mahri, Nurhaya Bakri di Serato, Rashidah ini Leha Leka, Mau Putih, kami Azwa Ashifa di Kabong, Zara Hajici, Mas Naloso, Norangah Nora, Jalina Julaihi, Nolana Kuang di Kampung Tambe dan Kuching, dengan ucapannya selamat menjalani rutin harian di rumah katanya. Minta lagu apa pajak katanya untuk kita dua pula, untuk kita dua katanya. Memang terbaik. Suka dengar cerita suara kita dua pagi tu, kacak kita dua. Katanya Ti. Terima kasih Sarifah Hanifah Zain Akil. Sosial daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat tugas di ekspresi warnai hari anda. Cuaca mendung ritok katanya. Salam buat sahabat pendengar setia Surat FM dengan ucapan dan semoga terhibur selalu. Terima kasih DJ katanya Ti.
0: Sama-sama. Baik, maksudnya kita bacakan, sebenarnya kita ada menerima emoji ya daripada rakan FB kita, daripada Suhaila Abdullah yang memberi 3 kuntum bunga kepada kita dua, Eva. Kita sebut gongsi dengan orang lain yang beri dengan kita dua. Jadi yang untuk kita dua, 3 kuntum bunga. Terima kasih Suhaila. Dan seterusnya kita bacakan daripada Raja Muhammad Fazil. Assalamualaikum. Ringkas saja.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya, daripada Raja Muhammad Fazil. Dan juga kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJ T, DJ Eva, serta rakan setia ekspresi Surat FM katanya. Selamat bertugas semuanya. Semoga sentiasa sehat dan dalam lindungi, dalam lindungan Allah. Hendaknya. Amin. Terima kasih.
1: Dan seterusnya saya nak bacakan aja salam daripada Saftuyah Ramli katanya. Assalamualaikum DJ T, Surat FM dan DJ Eva 5 FM katanya. Selamat bertugas dan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 3 jam adil awal 1448 Hijrah katanya. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T dan DJ Eva Rito? Sehat Alhamdulillah. Kami layan jak tugasan kita tu dengan lagu dimain asal dapat kehiburan katanya sambil masak. Menu menu simple jak katanya, tapi nyasik nyatakan apa menu yang dimasak. Ya, betul. Ya, cuma madah simple jak katanya.
0: Walaupun simple tapi nya sedap juga.
1: Yang boleh kita tambah nasi ya gitu. Khususnya daripada Nuraini Armin katanya, salam di Surat FM, DJ T katanya, ekspresi warnai hari anda, 5 FM, DJ Eva katanya, selamat pagi kedua DJ. Selamat pagi jak, cuaca panas lit-lit jak katanya, sedang nonton untuk DJ. Salam semua sahabat FM katanya T. Terima kasih Nuraini Armin.
0: Baik, khususnya daripada Ina SN. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Salam ekspresi warnai hari anda. Semoga dimudahkan segala urusan kita semua. Rito, amin. Ketik amin. Amin juga. Dan seterusnya kita bacakan daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T, DJ Eva.
1: Selamat pagi juga.
0: Selamat bersiaran di ekspresi Surat FM. Semoga ceria dan sehat selalu. Amin. Dan juga adanya meri 3 kuntum bunga lagi untuk kita. Terima kasih Dayang Hanim.
1: Dan Eva dah bacakan lagi daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat tugas. Cuaca mendung berjerebu katanya. Kami layan tugasan kita doa pagi tu. Buat semua teman-teman dekat dan jauh, selamat mengurus rumah tangga dan selamat memasak katanya. Terima kasih DJ berdua. Seterusnya Eva dah bacakan juga daripada Suhaila Abdullah katanya, Assalamualaikum DJ T dan DJ Eva. Waalaikumsalam. Selamat pagi Rabu. Selamat bersiaran DJ berdua buat dalam info ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa katanya. Cuaca kini tu ada terang sikit. Masih berjerebu. Berangin alhamdulillah. Semoga DJ berdoa sihat, ceria, dipermudahkan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dengan lancar katanya. Amin. Salam buat sahabat Sarawak FM, pendengar setia dan rakan-rakan FB selamat pagi. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Terima kasih DJ berdoa Sarawak FM sentiasa terbaik, di hati terbaik katanya ti.
0: Terima kasih. Ada lagi emoji yang melemparkan tiga love. Ada besar, ada sederhana, ada kecil. Ada hati. Hati besar, kecil, sederhana. Yang untuk siapa, saya tahu. Terima kasih Suhaila. Dan juga kita bacakan daripada Nani-Nani. Assalamualaikum DJ T, Sok FM dan juga DJ Eva Limbang FM. Selamat pagi, selamat bertugas buat kita dua. Salam ekspresi warnai hari anda untuk semua sahabat setia Sok FM. Selamat bermasak untuk semua ibu-ibu. Serta salam rindu dari kejauhan untuk kita orang semua. Terima kasih DJ T, DJ Eva. Sarawak FM tetap di hati. Terima kasih. Terima ada lagi emoji. Terbaik. Dua kuntu bunga ros dan dua hati.
1: Dua hati.
0: Jadi kita akan bagi lepas
1: tu. Bagi dua.
0: Lepas tu kita bagi. Dan sebenarnya daripada Sadiah Jidiah. Nya hanya menonton. Nya langkah kita dua.
1: Hadir menonton.
0: Langkah kita dua waktu tu. Terima kasih Sadiah dan seterusnya Eva.
1: Daripada Masnah Loso. Assalamualaikum sahabat petugas DJ T, DJ Eva. Katanya semoga sentiasa sehat dan dimudahkan tugasan. Amin. Kami layan jak ekspresi sambil mula kerja rumah tok DJ katanya. Sawal subuh radio dah kiak kaung di rumah katanya. Pakai namanya. Terima kasih DJ katanya. Dan seterusnya daripada Nordana Kuang. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Selamat pagi. Hadir dari Sibu katanya. Salam ekspresi warnai hari anda. Semoga terus sehat. Salam buat semua sahabat-sahabat Surah FM dan juga pendengar Tune pagi tok katanya. Semoga dilindungi Allah selalu. Terima kasih DJ T, DJ Eva. Semoga terus sehat, berbahagialah selalu DJ katanya.
0: Ada juga emoji yang emojinya diberikan. Dan juaknya meri tiga lagi kuntum
1: tiga
0: bunga.
1: Kuntum bunga.
0: Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan kepada Cheng Suni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ berdua. Sukses dan ceria buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Kak Yong Sapian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi Sok FM. Selamat bertugas buat kita dua. Salam ekspresi warnai hari anda. Sambil mengemas rumah kata Samelia dengan radio Sok FM. Buat semangat kerja. Katanya. Menang-menang je. Musik dah dengar. Seronok nak kerja.
1: Pakai hiburan je nanti.
0: Ya, untuk hiburan aja. Baik. Dan seterusnya Eva, mungkin kita akan bacakan dua komen yang terakhir.
1: Yang terakhir, okey. Baik, daripada Netmo, Assalamualaikum DJ T dan DJ Eva katanya. Di info ekspresi warnai hari anda, cuaca taklah panas gila. Okeylah katanya. Sedang santai-santai sambil dengar radio. Best-best lagu dan infonya terbaik. Terima kasih DJ T, DJ Eva, di Surat FM dan Limbang FM. Dan seterusnya, tadinya hadir ada memberikan komen menonton, sedang menontonkannya T. Toknya ada memberikan ucapan juga. Assalamualaikum katanya. Selamat pagi DJ T, Surat FM dan DJ Eva 5 FM. Selamat tugas. Salam ekspresi warnai hari anda. Tiga jam adil akhir katanya. Awal katanya 1448 Hijrah. Selamat pagi juga buat semua sahabat pendengar setia Surat FM dan rakan FB 5 FM katanya. Semoga sihat ceria selalu semua pagi tok. Selamat mengurus rumah tangga dan selamat masak buat semua. Semoga dipermudah segala urusannya dan semoga kita semua sentiasa sihat, berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Terbaik. Terima kasih DJ berdua katanya yang terbaik.
0: Sama. Banyak juga emoji yang terbaik. Bunga lagi. Ada apa-apa banyak bunga. Terima kasih Sadia. Ya,
1: terima kasih.
0: Baik, ya, di antara komen-komen yang sempat kita bacakan melalui pertemuan info ekspresi dan lain-lain komen akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Baik, sebelum mengundur diri, mungkin ada kata-kata daripada Eva, silakan.
1: Okey, daripada Eva, terima kasih ya buat semua pendengar info ekspresi hari itu. Terima kasih juga rakan dari Surat FM dan juga 5 FM untuk siaran kita hari itu.
0: Baik. Terima kasih Eva. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita mengakhiri pertemuan dengan lagu ini khas untuk mereka yang dituju dan menuju, juga untuk DJ Eva dan rakan-rakan yang lainnya, dengan lagu Selalu Sayang Kamu. Kita dengarkan.

Anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limbang FM. Pasti hati berteman Kanefa untuk edisi hari ni, hari Rabu 14 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda. Kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Dan untuk di jam yang terakhir ini, masih banyak juga info Eva nak kongsikan bersama dengan anda. Dan juga Eva akan hiburkan anda dengan pelbagai genre lagu untuk hiburan kita bersama. Sebelum tu Eva nak kongsikan dahulu kepada anda berkenaan dengan Pesta Nubalaya 2026 edisi kelima Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang, yang mana akan diadakan pada 30 dan juga 31 Oktober 2026 di Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang bermula jam 6 pagi sehinggalah ke jam 11 malam. Jadi antara pengisian ataupun aktiviti yang disediakan akan adanya pertandingan bola tampar campuran, pertandingan badminton remaja, pertandingan menyumpit, pertandingan tarik kalat, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan karaoke Lun Bawang PNL Idol 2026, juga ada pertandingan memasak dan membungkus Nubalaya dan juga pertandingan makan Nubalaya. Seterusnya juga akan adanya senam aerobik dan juga cabutan bertuah, majlis perasmian Malam Doria Irau Nubalaya, persembahan artis jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Jadi itu antara pengisian untuk Pesta Nubalaya 2026 Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang. Jangan lupa tarikhnya 30 dan juga 31 Oktober 2026. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 019-815-0387 ataupun juga 012-845-5035. Baik, selepas ini akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Kita berhibur dahulu, terus dengarkan geng Sambat Adu kita di Limbang FM, pasti di hati.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
3: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar. Astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfar ni kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Namlu ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jahkim.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Baik, anda sedang mendengarkan geng Sambat Tadio kita ni Limbang FM pasti di hati. 11.48 pagi pada waktu ni. Kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu hari ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM seawal jam 9 pagi tadi. Diharapkan semuanya terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan. Dan juga menerusi perkongsian info-info kepada anda. Diharapkan sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan. Dan juga anda dapat maklum mengenai aktiviti-aktiviti yang sedang dan juga akan berlangsung untuk di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi rasanya setakat ini saja dahulu perkongsian daripada Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan di masa yang sama 9 hinggalah ke jam 12 setengah hari. Dan tepat jam 12 setengah nanti, anda akan dapat ikuti berita dunia, berita ringkas Astro FM dan sekembalinya nanti anda akan tersiburkan menerusi pembatan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Dan kepada anda juga, tak kira di mana jua anda berada, diharapkan terus berada dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat, tenang, ceria, gembira hendaknya. Dan Eva doakan juga urusan anda semuanya dipermudahkan. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: radio kita di pasti di hati 9 pagi hingga 12 setiap hari.
1: Belancawan 2027 di Simadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Tinudo ajo nupla balau miak ngacing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, eda luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su etidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi nirup mula apa. Bala tatang ini ratku Limbang FM Radio Tau.

0: Makai handphone karab ngadrai perita ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngadrai. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken iko ngidapo, miak ngecing balun.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Domo de jo kwan among tau. Tajuna tau nya ratna na siar tino de jo kwan bupat limbang banget jo sini. Luka ngegala tino de jo papuli de jo ni na pedo. Ini na mudan. Selabai na na pemalam atau na pede jem. Mudan war malalam bang tudak-tudak suinan. Tino de bampak na na mayak tengah barai Sarawak. Bak na na meribut kiri tak 0.5 majin ngejemita. Edi bui mabui rat utara. Kena war puluk majin 20 kilometer sejam. Jadi selama ini kena nak ke Luk Ninger siapa suhu kuan berpat limbang bang Jos ini ginalak teluk lepat darjah Celsius. Jadi ini ratna na sir tenudojo kuan berpat limbang bang Jos ini papuli dojo di na pemalam. Luk miak maun kuku dia tidak pernah galak kuan tau. Jadi merapat na tau kali ratna na galak ratna sir tenudojo ini. Boleh tahu miak ngatur, edi panak miak temina ratnan keperluan tahu ya. Edi tajun atau nya ratnan jadual kempen derma darah. Ini kuan tabung darah hospital lawas ya. Tabung darah hospital lawas. Edi siapa bang udung minggu ini ya ina makan jo 6. Makana jonam puluk tuduk jo bulan puluk jonam pukul walu pekak majing pukul puluk dua munada jo kempen merai darah atau kempen derma darah miaka ruan ngatur dari tamu besar lawas. Dari tamu besar lawas di program ini ia ina paling unit tabung darah hospital lawas di ida nuduk kinulak puluk burur miak majing merai darah bang Josina. Selepas ini kena nak ke Luk Ninger, bang jo lima minggu baru, 23 jo bulan puluk, ngimun rat pukul liwak pekak, menjing pukul puluk dua menida jo, siapa kempen merai darah atau kempen derma darah ini, miak ruang ngatur de Eco Forest Kayan Gran lawas. Di, ini ya ina paling atur upis pulung Sarawak, upis pulung Sarawak. Di danduk, kinulak 20 burur luk miak meredara bang Josinan apa ya. Ini bang 24 jo bulan puluk. 24 jo bulan puluk makan jo 6. Pukul lewat pekak mencing pukul 1. Munada jo kempen derma darah. Dari lawas miak ruang ngatur dari Lipapa Hypermarket lawas. Ini, ini ya ina paling atur unit tabung darah hospital lawas. Jadi ini ratna na kempen na merai darah atau derma darah bulanan paling unit perubatan transfusi di panak tabung darah hospital lawas. Jadi kuantau lukinan itun ratna na kempen na derma darah dan lawas tau miya ke ngitun amek na na nubur 0852 aja sambungan 28 aja. Jadi kena nak mia ke nawar kerab jam upis mukab ya. Nombor dia ini adi yang 0852 walu aja. Ini sambungan Dua Walu Aja-Aja. Dua Benda Rejo, Kuan Amung Tau. Terima kasih berpada dengan Radio Tau.

Di mo kena ke look ni ngari yang ni topian na ngegala pekatu dengan na josukan negara tetap ke bebat limbang. Siapa lah mula mula aktiviti look ke ruan na ngedalan abang telu join ni ya. Look tutu na ngimun rata neba ngimun rata jolima. Ngimun rata jolima ya. Jos ni jotalu neba jopat jolima. Jolima. Mejing acau minggu ia ina puluh enam mejing puluh waluh acau bulan puluh ini aktiviti-aktiviti pekatu dengan acau sukan negara tetap bebat limbang mia kruan ngatur tunge limbang. Jadi siapa aktiviti ina ia ina pertandingan mepat gudang pertandingan aerobiton bebat limbang. Pertandingan aerobiton bebat limbang yang keluar ngatur bang jo 5 16 jo bulan 10 pukul tuduk malam dari Dewan Suara Limbang. Idi bang jo 6 puluk tuduk jo bulan 10 pukul tuduk pekak dari Dewan Suara Limbang. Siapa program Blue Hari Sukan Negara 2026 Fun Run idi Walk Ria Madani. Mia ke ngimun idi ruana ngatur ngimun dai Dewan Suara Limbang ya. Selepas ini siapa bang ker belum mepat bana ruan ngadalan serangga Ratna na Upun Upun Limbang Prison Community Run luka ruan ngimun padpa dengan Blue Fun Run idi panak.

Na John nam ya. Idi ajo anam idi jo minggu pukul 8 pekak ngimun. Dai Dewan Yukhin Limbang. Siapa kejohanan bola tampar terbuka Limbang. Di program ini panak pekatu dengan ajo sukan negara Kuan Bebat. Ya, tahu berapa kena nak taman tinan luka pian ngalah bebat bang aktiviti-aktiviti ajo sukan negara ini pengekali ratnan ajo idi pana kerab idi pana suinan program inar wan ngadalan idi we menu mepat gudang pertandingan aerobiton luk ruan ngatur bang ajo 6 pukul tuduk malam ajo 5 pukul 6 ajo bulan pulu pukul tuduk malam dari Dewan Suara Limbang ini idi bekana tanina luk badan sirat atau pameran Majlis Sukan Negeri Sarawak. Luk ruang ngatur jo 6 pukul walu pekar dari Dewan Suara Mia ke Suatan tau amu ya. Jadi ini arang aktiviti luk tau ngegalak sekwa sini di napa tau mi akan gelak ratnan aktiviti luk beken pekatu dengan jo sukan negara tetak bebat Limbang. Nah, kini pukul 12.40 minit mendadak jo.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Dom ada jodoh dom papu baru kena nak luk dengar tau papu bang jam luk kedua apu boleh dah jodoh radio tau bang jo sini jo telu puluh empat bulan puluh lak 2026. Idi tajun atau pian nang galak kuan kena nak tamantinan ye ina ratna na pesta ataupun na ilau asi simpung long tengwa River Rafting Challenge Festival luk ruan ngatur bang 20 telu Majing 25 jo bulan puluh ini. 20 telu majing 25 jo bulan puluh ini. Idi mepad gudang lak-lak lukatun lamu-lamu aktiviti luk ruanda ngedalan. Idi pana ruanda nina. Kuan kena nak tamantina luk majing ambek nia ratna na rot luk ruanda ngatur. Idi siapa program atau aktiviti budaya rot perpaduan idi pana ngikit ejing lun ngerang luka pengetinina kuan tau luk mejing idi ngegalak ratan program dabang 23 jo bulan 10 ngimun rata jo 5 minggu baru nak kena nak luk dengar siapa bang 23 mejing 24 25 ya 23 mejing 25 jo bulan ini program mempad gudang gerai jualan atau gerai pasui muka bukuan lun mula. Idi bang 23 rot luk ruandang atur mempad gudang pertandingan rot bul kukud terbuka pertandingan menangkap si manuk. Idi papuli dajo pertandingan bul terbuka wanaju idi pertandingan karaoke murut. Panak ruana ngatur papulida joy dinana cabutan tiket bertua. Idi pa malam 23 jo bulan 10 ina jo 5 inana malam kebudayaan idi pertandingan ratu pakaian tradisi. Idi bang 24 jo bulan kena ke luk ninger 24 jo bulan aktiviti luk ke ruana ngatur ngimun rata pekak iaitu gerai jualan. Idi pengaina majlis perasmian. Idi pertandingan rakit tradisional. Idi pertandingan tafu. Idi pertandingan mewarna kuan anak-anak. Papulida jo. Pertandingan bul kukud final. Idi pertandingan ngeput panak final. Pertandingan tarik tali final. Idi pertandingan ngeluit. Pertandingan karaoke final. Idi pa malam, malam jo 6 ina 24 jo bulan 10 ia ina majlis penangguhan. Majlis penangguhan, idi malam kebudayaan, idi pertandingan kalawon, idi babada. Idi ini kerana keluk dengar ratnan program pesta pesta ataupun ilau asi simpung long tengwa River Rafting Challenge Festival 2026 luk imun rat 20 telu mejing 25 jo bulan 10 dai long tengwa. Idi pekatu ratanina tau tetangan mejing ameku pesta ini idi kuan tau lukinan itun ratnan program. Jadi pada aktiviti dah kena nak miakan ngitun amekku AJK Panglola. Ia nak kena nak tahu Elisa nombor telefon 0-8-8-8-0-3. Idi Ivana 0-2-5-6-5-7-7. Dua benda dah jok, kuan omong tahu.

Hai, gue Alvarez Dawat George Rut Pak Bernut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkarab ini. Do tau ngalap peluang belajar tunggu sintek lawas. Ngecekku mula program atau latihan kemahiran luk pelabat do ruan nina kuan anak-anak umur belu walulak amek palun. Udang pengetau mabut sekolah tonge, mula peluang kerja luk miak lapen, kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

Adik Tajun akan anda akan luk dengar tahunnya ratnan aktiviti Pekatu Ejo Sukan Negara Kuan Tetak Bepat Limbang luk ruan ngatur bang pulu tudu idi pulu walu jo bulan pulu ini ya. Idi aktiviti luk ruan tahun galak yang ni ejo program luk ruan ngatur di gelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Saya pengimun rata jo lima mejing jo minggu di puluh enam mejing puluh walu jo bulan puluh iana pertandingan amatur boxing challenge di ngimun rat pukul walu pekak ani de jo dai gelanggang tinju Dewan Suara Limbang di dai lawas dai arena petong lawas siapa pertandingan petong double terbuka lawas ruan ngatur dua jo iana jo enam di jo minggu pulu tudu idi pulu walu jo bulan pulu ngimun rat pukul pulu ngimun rat pukul walu pekak dari arena petong lawas. Selepas ini kena nak luk dengar pelawan ataupun pertandingan dat panak ruan ngatur dari Dewan Suara Limbang bang jo minggu program luk tatanan damai double dat close 2026 ngimun rat pukul walu peka ke jo minggu ina dari Dewan Suara Limbang. Selepas ina dari Waterfront Limbang bang jo minggu pa malam pukul 7 malam siapa Waterfront Limbang 4 hours endurance run ataupun upun ya ruan ngatur ngimun rat pukul 7 malam mejing pukul 10 jam malam. Jadi program sini ruan ngatur ngimun dari Waterfront Limbang 10 walu jam bulan 10 jam minggu. Selepas ini dari Dewan Suara Limbang Maljonem kempen derma darah ruan ngatur ngimun dat pukul walu pekak di Bang Jo Sinata inan jualan Rama Medani panak dari Dewan Suara Limbang ngimun pukul walu pekak di program Pot Healing Rakan Prihatin panak ngimun pukul walu pekak Jo Enamina dari Dewan Suara Limbang. Di ina aktiviti pekatu dengan Ejo Sukan Negara Tetak Bebat Limbang lu ke ngimun rat puluh enam puluh tudu di puluh walu Ejo bulan puluh ini. Di dong rai Ejo Sukan Negara kuan among tau yapa-yapa pernah su inan tau merapu bang aktiviti sukan pekatu dengan Ejo Sukan Negara Kuan Lak 2026 ini. Pada jumulun sehat, ini mulun mawang niat merapu bang anun pada aktiviti lu keruan ngadalan su inan tau manid-manid.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pontianak Unet Ninggal Radio Tau Lu Tepombangnya.
1: Nah ngak, sirum ngak. Mula de bangrok ni ke, madak nak kalah puntung. Ani dah ni dah jauh. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
2: Nun pina lagi mudan. Skema dah na dia. Idaluk malah mula ngalah puntung. Napi ko am, dawa rurum skema na tina.
1: Skema pina ngak ino ngedaftar pa benah bank negara pelaburan dah ni man.
2: Nah, wimanu dan pa benah bank negara apa ya am? Inok berita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita lebat ni. Udah ina pulang tik-tik dawa skema dia. Mari modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu namu transfer usin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirimu pam liud-liud kau ku dia. Melarat nani natin ha. Di ko telefon ke dana nubur makalap. Mudah baru tiko nginud ba. Nah lu kudang ina dan. Kali muna tek-tik, skema. Nah, labak ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bekan mau anak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara. Anak baik sekolah, meli barang-barang online terwan de skam kem. Duk tercara sini, luk meyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudangina dia dan.
1: Kanga, duk aku ni na papua namo ni, asal nam, lapas kaya winipa. Adui. Dok ta samimu ngalap untung yang sawit kolok sasot na paman. Nasamal mo ni ngerawe pian untung masagat.

tinuro acho malao ngnao borotao na batap apa alag nginet maching inantaw mapareng nirup apa lupatap idi magay tabalo ku apa kudang kinanak ramat rat kurumat murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo acho luk malao ini inan ngiak borotao na ngapu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco malau buruk petap apa edikin anak lutap sihat balat tentang ini aratku Limbang FM Radio Tau.

Boleh dah cakap kerana Luke dengar di Tajuna Taunya Ratnan aktiviti Luke ruan ngadalan di ruan ngatur kuantau dari lawas siapa ngegalak kuantau Luke tutuna kerana tau Luke dejur pekatu dengan ngeraya jo ia ina ngeraya jo ataupun ngerawe sematuna ngerawe jo Pinktober. Ina luka ina yudia ni ya ina ratnana Pinktober. Di program ini kena nak luk ni ngari yana sematuna ratnana kempen ratnana ngado luk met cancer iti ya. Ngado ratnana luk met cancer iti. Ini pekatu dengan program ina luk mebe bang bulan pulu luk ruan ngeraya ini ruan ngerawe bang bulan pulu. Ini siapa program ajo Pinktober tetak hospital lawas aruan ngatur bang ajo neba ya ina puluk lima jo bulan na puluk dari lobby aras dua hospital lawas. Jadi program ini ngimun rat pukul walu pekak mejing pukul 50 da jo aktiviti lu ruan dengan dalan dari lobby aras dua hospital lawas ia ina luk berdansir ratnan kesehatan atau pemeran kesehatan ceramah kesehatan di saringan kesehatan mental health booth di nan pasui iana penainan cabutan bertuah di tau merapat kena nak luk dari lawas tau mia ke kali ratnan program ini di penang alap bebat bang program ini ya di program luka paling atur pis opis Menteri Kesehatan Malaysia dengan kekempat-pat Hospital Limbang Panak mia ke ngatur ratnan program Pinktober pad-pad dengan Hospital Limbang makan 15 di 16 macam bulan puluh ini ya. Jadi program ini kena ke luk ningar panak ruan ngedalan dari hospital lawas yang ini tak ke seminar ruang legar hospital lawas di program ratnan World Mental Health Day ruan ngatur bang puluh lima di puluh enam macam bulan puluh ini dari hospital lawas luk ulak na inan ngalap sokongan di panak pengalaman semetu atau pengalaman ulun lunduk merapu bang masalah mental ini ya. Jadi berkenaan ini ya panak inan ngikit kesedaran lun mula ratnan luk met mental. Jadi ngeraban sokongan komuniti di panak nepad semangat positif kuan lun mula ya. Jadi bang program ini nana tayangan video perasmian di pendak video aktiviti unit secretary hospital Limbang. Jadi inan aktiviti pameran empat gudang dan lainnya pendidikan kesehatan saringan kesehatan di pendak kuis ngerapu cabutan bertuah. Jadi ina program atau aktiviti luruan ngadalan dari hospital lawas bang 2 jo ini. Jadi mau kena ke luk dengar pukul 20 dan jo tuan-tuan kupat pada dengar salin berita bang bala tau sebulang. Jadi pada jumpa pada dengan Radio Tau.

Dobli da Joy yang dikancing salin berita lu gelap garat seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Dewan Undangan Negeri Sarawak ngemurang Undang-Undang Cuti Umum Kurungan Pindaan 2026 inan ngegalak aturan cuti gantian. Senator Michael Mujalihan pinilik mangunku ahli Dewan Undangan Negeri Kuan Penggal Kedua. Berita nangamu telu projek mudut di dengan naktari perkakas ngesenang immigration dan lakan tanah Sarawak Kalimantan lukraga meratu 72 juta ringgit. Berita setajuna. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ngemorang Undang-Undang Cuti Umum RUU Kurungan Pindaan 2026 sepengaya bijak telu kuat Bang Pemung meeting Dewan Undangan Negeri Sarawak nalem. Rang Undang-Undang Ina Lisad Ratnantara Menteri Bang Upis Premier Sarawak Lupana Ali Dewan Undangan Negeri Adun Samaryang Datuk Sharifah Hasidah Syed Ahmad Ghazali. Isu ina inan ngegalak ratnan cuti umum gantian kerap cuti luk mapabun dengan na perlu ngeruat galak Bang Anid Warta kudang ia mangun idan-idan kerap. Kang ina terawih miak ngegalak muka kuan lun mula pelik ida miak malan cuti dan muka ilai ratnan ngeselut urusan pentadbiran bebat berita ide bebat pribet. Walu adun ngalak bebat bangkul ratnan rang undang-undang ina. Kelik ratnan aturan cuti umum pelabak perlu inanangan masyarakat punangarun malan lawe demuli ambil rumah kadang hasna kerap cuti ajong raya. Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh Nicholas Kudi Jantai namala jadual cuti luk megalak ngiak nalun mula malan lawe de luk tutuna ida luk muli ambil kawasan mado mepad gudang Baleh edi kapit. Kebalana tidodoi na perlu kerap masyarakat temina inan ngeraya jo raya mepad gudang jo gawai daya pad-pad dengan tetak rumah dah. Kebalan malam cuti dengan do miak ngetua ekonomi bang bebat bang bawang lemah bebat ngerang bupun lo ngedalan usaha inap desa ngedalan alut idi berdagang teisut. Ia nang galak kudaina kerap bekul ratnan rang undang-undang cuti umum kurungan pindaan 2026 bang Dewan Undangan Negeri Sarawak. Selabak ina aki undang-undang inan ngadu ratnan salak terawih pekatu ratnan timu na cuti umum bang Sarawak ahli Dewan Undangan Negeri ngemah Anyi Janak namala letep lu kudang ina perlu tutu hasna kuan lun kejap buruh idi ladang lu ngekem bang kawasan luar bandar. Kebalana aturan cuti lu megalak ngiak bupun kerja ina melan cuti dengan do. Ia namala penting tutu mereka kali nalun mula ratan isu ina pelelun mula kali idingiti aturan buruh baru ina. Pindaan Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026 ngegalak aja ekang inan ngemodan undang-undang merapu cuti umum pele yang menuk keperluan sekerap. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asek Cheng Jin Ek namala, isu ini perlu tutui dan ngeletap aturan cuti luk melun galak konsisten idi senang ruan ngerawe. Ordinan Cuti Umum Sarawak luk pikai ratlak 1246 patut ruan semak baru pelai ia petulu dengan tinodo bang kerabini. Ini ngerapu isu cuti luk pebun idi cuti luk makanan jo minggu. Ia namutu pelai peritang letap ratnan timun aturan ina dengan do selud luk megalak kuan lun mula idi agensi luk marapu. Ia nama laku dan ina kerap pekul ratnan rang undang-undang ina bang Dewan Undangan Negeri. Mekanisme cuti gantian ruan ngedalan kerap tudak-tudak cuti umum makanan tunut-tunut patut ruan ngegalak dengan melio inan ngesenang majikan idi lun kerja melan jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh namala galak ina perlu inan ngeletap nada maya aturan ngelibal cuti ina dengan konsisten. Ia pebala ratnan hal ina bangkul inan nyukung rang undang-undang cuti umum kurungan pindaan 2026 bang pemumiting Dewan Undangan Negeri.
Banggra belum mapat letak peranan cuti umum edi gantian. Perlu tutu inanangan nalun mula malan lawe de mulik kampung hasna kerabajong raya. Adun pelagus Wilson Nyabong Ijang namala cuti umum ni nak kerabuan rakyat lu kerja atau sekolah madu rat kampung miak mulik idi mepamung padpa dengan tetak rumah de inan matar adat idi tradisi. Lawe mulik amek kampung kuan sebuang tetak rumah luk madu arang makai dalam ebat idi tabang luk mikat perlu perancangan muka.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas, 101.1 MHz. Medamit, 94.5 MHz.

Puli Dajo kena nakal luk dengar tahun papu bang jam luka kita dapur Puli Dajo radio tahu bang Puli Majojo sini di Tajuna tahun ni Ratnana baca indeks Genik Bui atau IPU Sarawak kuan Jo sini luk ilap bang pukul 1 Puli Dajo ini na siapa galak Ratnana IPU Sarawak lemah bahas sumber Ratna na sistem pengurusan indeks pencemar udara PIMS yang paling upis alam sekitar Kementerian Sumber Asli idi kelestarian alam idi maya Ratna na gala tinudo IPU bang jos ini pukul 1 munda da joina siapa kuan na limbang ya ina tuduk 24 IPU. Jadi ini ya ina nan tahap sederhana. Kudang nak temiri tuduk 28 nan tahap sederhana. Jadi luknan baca tahap tidak sihat ya ina Bang Sri Aman idi Serian. Bang Sri Aman idi Serian. Sri Aman meratu 26 idi Serian meratu 25 idi ini ya ina baca IPU nan tari tidak sihat. Jadi tau merapat ya apa panak suinan kena nak teman tinan bang put bawang tau Sarawak ini dok panak ya Sabah, dok panak ya Labuan, dok panak ya Kalimantan. Luk di ningar apa beli da jore dia tau bang muna da jore ni kuantau luk bang kawasan IPU ataupun baca indeks pencemar udara luk nantari luk tidak sehat tau perlu matar kesehatan di panak keselamatan tetek rumah edi burur tau sebulang ya. Edi kuantau luk berisiko mepad gudang warga mas tinan ataupun dejur lu mali edi tau lu kinan lu med lu ruan tau ngeja edi anak-anak lu isu tau perlu makai ke kebijung edi tang bang anid garab selamat ina kinan nak lu dengar kuan tau lu beken tau perlu ngurang ratnan aktiviti iluar iluar rumah edi pana aktiviti-aktiviti lu miak memudaratkan kesehatan tau ya. Pantau matar kesehatan tau, kesehatan tetap rumah tau di panak masyarakat kelibut tau. Dok munda da jo, dok beli da jo, kau namung tau, petunjuk pantau dengan radio tau.

20 da jauh kena nak luk ningar di tajunang galak kuantau bang telu pulu di telu pelaja jauh bulan pulu ini yang nama kena jauh 5 di jauh 6 ngimun rata pukul tuduk pekak mejing malam bang pukul pulu macam malam ada Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang siapa program Pesta Nubat Layak edisi lu ke-5 Kuan Lak 2026 ini arwan ngatur paliang persatuan Lun Bawang Limbang. Idi ngegalak kuantau lamu-lamu di aktiviti lu ke arwan ngadalan bang 2 co ina. Idi arang aktiviti lu ke arwan ngatur road ia ina pertandingan volleyball atau merot volleyball campuran. Idi pertandingan badminton remaja, pertandingan ngeput, pertandingan tarik kalat atau perikalat. Idi nan pertandingan ngewarna kuan anak-anak. Pertandingan menani karaoke nani Lumbawang. Lupa nak tetenan PNL Idol. Pertandingan luka bangun ku atu pesta ini ia nan pertandingan ngelak. Idi panak nengah nubat layak. Idi Luk mabaru bang lak ini yana pertandingan kuman nubat layak peribatun atau peritutun do saget mula akan nubat layak ya. Jadi ini aktiviti ataupun pertandingan luk mabaru kena nak luk ningar kuan lak ini paliang pesta nubat layak 2026 luk ruan ngatur bang telu pulu mejing telu belajar jubulan pulu ini dari Dewan Serbaguna Majlis Daerah Limbang Batu Biah. Pekatu Ratna Nina tahu tetangan mejing

iaitu pukul 7 malam. Selepas ini kena nak luk dengar irau nubat laya atau kuman pamung atau teng kadang ruan ngatur bang telu belajar jo bulan pulu yang jo 6 pukul 6:30 puli da jo dari Dewan Serbaguna MDL. Jadi malam dok ria ruan ngatur bang telu pulu jo bulan pulu pukul 7 malam dari Dewan Serbaguna MDL lu ke ngegalak ratnan persembahan-persembahan doya alai doya nani ratku kampung-kampung tau Lun Bawang Tabun Kelabit Penan luk idi tunge Limbang. Idi ne kerana ke luk ni ngarat na lamun-lamun aktiviti luk ke ruan ngatur bang pesta nubalaya edisi luk kelima dengan tema Dok Rurum Paling Atur Persatuan Lun Bawang Limbang. Idi kuan galak luk ke mereput kerana mia ke ngitun mek ku pengurusi PLBL kerana tau Frederick Lalungilo nombor telefonnya na 0 8503 Jadi timbalan porosi kena nak tahu Joy Palung nombor telefonnya yang 0 8455035. Jadi merapat mepapuk nak tahu bang pesta nuba layak ini telu puluh ini telu belajar jauh bulan puluh jauh lima dia jauh enam dari Dewan Serbaguna MDL Limbang.

Dido pulih dajo kerana nak luk ningar. Nak kini pukul 2.50 jam ini pulih dajo. Pukul 2.50 jam ini pulih dajo. Di pukul talun apa program program radio tau. Pad-pad dengan Limbang FM. Arwan ngekipad dengan berita ringkas 3 petang. Rata Kuala Lumpur. Di pengena tombia kaitan kepad-pad ningar. Ruata program perkhidmatan Bisaya rat pukul telu mencing pukul 60 dan join apa lama paling bang FM dengan DJ Luka Bakan ya. Di info berita tahu bang Jos ini galak siapa Pis Menteri Pendidikan KPM Mutu Suranjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP lantik telu ratu puluh tuduh calon guru simpanan inan nguang Ratnana Jawatan Guru Bangaput Negara. Di antara Menteri Pendidikan Wong Kawuh Namala putu ini permohonan ina pengah ina bang bulan liwat luka nepelaba luka ngerapu sebab pat Ratnana walu ratu walu puluk calon guru simpanan luka ngine Ratnan tawaran pelantikan. Di siapa mencinta lupuluk jabulan liwat lukna pelaba siapa pengisian jawatan guru bang Sarawak kemikit mencing liwat puluk walupun walupun 4%. Di sepengah penempatan guru baru di panak graduan Institut Pendidikan Guru di Sarawak masih dengan rekod 500 kekosongan guru luk ngerapu 224 jawatan bang sekolah secondary di 276 bang sekolah primary di kekosongan ina ngerapu option ataupun mata pelajaran atau subjek reka bentuk di teknologi serta sains bang sekolah secondary selebab matematik music di bimbingan dan counseling bang sekolah primary di inaluk ginalak ratnan ahli parlimen Igan Ahmad Joni Zahawi. Di selabak ini kena nak luk dengar ini taupian ngegala ratnan program luka ruan ngatur bang telu puluh jajah bulan puluh ini. Di ini ya ina ratnan Family Day Medallion Fun Run SK Kuala Mendalam Kuala 2026. Di bang telu puluh jajah bulan puluh. Maka nak jo 6 ngimun rat pukul liwat pekak fun run kategori open kinado 4 kilometer yang nakuan PIBG ruan ngatur selabak ini kena nak luk dengar pekatu dengan ajo PIBG di pana Mendelian Fam ini siapa pertandingan sepak takraw atau sepak raga terbuka pada ruang ngatur 2 jo yang nak telu pulu di telu pulu jajah bulan pulu dari SK Kuala Mendalam. Jadi, kuantau lu kena itun ratnan program ini kena ke luk nikar. Miak ngitun petaju Nincik Sazwan. Nombor telefonnya yana 0-624-3-5-3-3. 0-624-3-5-2-3.

Mujur sahabat Adoh Jamal Muslim, mujur jati pertama lagi untuk pertemuan siaran Radio Jati Adoh Tiang. Seperti biasa, tak ada titik sampai pukul 6 sore pada besar malam siaran. Tuntut bisa hanya kita faham, silan kusung 4.9 MHz. Atau ancangan siaran Radio Jati Adoh Iti Adoh Talu pada patah bulan Mopo 2026. Setelah lagi bersama lama rancangan di SA Dendang Sebadau. Pukul 4 begitu tak 5 FM. Pengoino nyambung gondor rancangan di SA sampai pukul 5 sore pada. Pukul 5 begitu nasional dan nasional FM Kuala Lumpur akan melaporkan jaman ketalu jaman keturi jati bersama lama rancangan ROCK. Ino Jerman Muslim, dia tahu rancangan untuk pertemuan siaran Radio Jati Adoti Adau Talu pada patah bulan Mopo 2026 yang berdiri sudah membukul Talu Mopo Minit Sekepadau.

0: Gagal Lino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam denau.
1: Radio Jati sudah

0: akustik pelau.
1: Kanjok ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

Yelohai, muncul sewa dah. Salam damai Timur Selit. Menit terima kasih suang-suang Timur Pimion sahabat milik siaran Radio Jati. Jadi kau mau jadi pengendang mau yun jepnya Allah domo siaran di lagu ngon yang bersama dalam siaran Radio Jati dengan aplikasi RTM Klik. Dan begitu mau yun sino. Semoga kajak dah terima okey. Dan ini Timur Pimion yang bersama Radio Jati dengan nak siaran dengan frekuensi 5 FM. Terima kasih suang-suang. Boleh jadi awak yang masa itu bawa darai mencoba darai. Kekalakan mana Dombo Timur Dombo ataupun memang kerajaan sebagai sungguhan dari barat. Terima kasih suang-suang. Diharap suang trip ke alap pada waktu ya. Dan pun nak Dombo pun mion, ampun kerajaan no. Ampun aktiviti mion masa itu. Kapan Radio Jati selil dalam keadaan yang muncul dalam keadaan yang sehat. Many kalap bersama Saboy untuk siaran Radio Jati ada itu. Yang sebab pukul 6 sama pada. Bersama berdiri lagi ada itu. Aja pun sahabat itu yang berdiri sama pukul talu. Talung pun minit sebab ada.

Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kena kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

Magelang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Hello, hai, muncul siapa dong? Terima kasih suang-suang timo pimin. Sampai kekal lagi bersama sedalam siakan yang dia jati. Ino kumain lagu terkoi Tiwi Karma. Jumin jangi jelama kampung meni swini aku kah yang bersalah nyambung kedua rancangan dia saya dendang sepada untuk jamin kedua yang mutiti sudah berpukul 4 dong 45 menit sepada.

Dan maksudnya the perintah Sarawak akan ngakun lebih suang lagi kawasan yang ada potensi untuk kalangan nampakai. Lama penakut lagi, nambah lagi si lawa agas miani nagu lagi security akan bagus. Menteri Industri akan komoditi mai kemajuan wilayah Sarawak yang Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utama Langkai no nyukung target untuk nambah kadar sara diri SSL agas timu 64% ngemolo dalam tahun 2024. Lampau pokok kawasan Nam Limbang Maya Lawas aku sudah nakun untuk projek nanom pakai, sementara kawasan tambahan akan nala pandai. Yang bolam kemajuan yang berkaitan yang bawa tanah mek luas 104.3 hektar dalam radong diluluskan untuk kemajuan nanom pakai hybrid yang nyukut kerjasama LCDA Agri Business Sindirian Berhad Maya One Mas Agriculture Sindirian Berhad. Yang bawa projek ini Numa akan nak nulung untuk penakut lagi silau agas untuk pegawai Sarawak. Ina jamu selid da info untuk kongon jati bersama sambil begini dalam siaran radio jati dalam rancangan dia saya dendang saya badang. Agriculture Sindirian Berhad. Yang bawa projek ini Numa akan nak nulung untuk penakut lagi silau agas untuk pegawai Sarawak. Ina jamu selid da info untuk kongon jati bersama sambil berkenalan dalam siaran radio jati dalam rancangan dia saya dendang saya badang.

Okay, aku main sebuah lagu Jimmy G, lagu yang bakal nganang di Juni. Diorang pun lagi pukul 5 begitu National International FM Kuala Lumpur kan lepas. Jocelyn, untuk bulan ini akan aku lagi ada gayo yang no pesta no balayak 2026. Tema nginjan itu tahun ini dok rurum nato laku persatuan lun bawang limbang sebuah dong adau talung upad sabo talung pun miso do bulan mau politik kelarau lam dewan MDL Batu Biah Limbang rapus aktiviti sudah pun susun antara no au pertandingan mix volleyball, pertandingan badminton remaja, pertandingan nyapuk, pertandingan bintal kalat, au pertandingan ngawana untuk anak-anak, au pertandingan karaoke lun bawang PNL Idol 2026. Au pertandingan begancak nyancam, meani ngolopot, nobo ngolopot. Maya pertandingan makan nobo lopot. Selain tadi no, au senam robik, maya ani cabutan bertuah. Tentu no, aku malam dok ria irau nubalaya mai ani persembahan tad artis-artis jemputan mai ani persembahan pengayaman asal. No info tentang ada gayo pesta nubalaya 2026 edisi kelima. Talung opod sabar talung opod miso ada bulan mopod ite sebuai do ngadau ada limo maya adau onom tahu bersama. Radio Jati sudah tantuk no lam kenau kumai bersama Jimmy J ngincan Henry Pengantin. Main lagu yang bergala sibuk selalu.

0: Akustik Penal.
1: Tanjap ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Ngalak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.
1: Radio Jati sudah tentu 6 genau.

Okay, you know kau main sebuah lagu tanda Michili Saduk kena aku berindang jatik lah suara berarti pertemuan dan rancangan ROCK.

0: ite kumai yang mulu-mulu aku no dual kuab basakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal yang keempat ilo-bilom yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tanduk-tanduk serangan jantung.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau justice as fairness sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin berada di puncak atau pinggiran memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
3: Radio Jati sudah tandu dono lalang kanau.
4: Segala lagu awam, lagu

0: Kuchi 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejanai.

Ya, 5 minit berdah pukul 6 lemai. Sada lemai 3 jam di konti ngau. Tudah pangan DJ MA tau ke tiu. Okey, ungkup biasa hari tu. Lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Bila kita kagi dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya kita. Bisik hello, why sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu Rancari, Rawi Charis, okey. Darah Bajik Tampun Puji. Bila kita ke Benung, Pak Rantau Jalan, jam ke detuk. Dengan kami, ngarap ke sama-sama kita nyabjimat Pak Jalan Alun. Likun ngagai palan ke dituju, sekali ke Pulai Gawak, Mansang Gawak. Tahu ke kita nyak Benung, ngiga palan dulu kita nyak makai lemai tu ya. Okey, berjimat Pak Jalan Alun. Ingat belama pesan kami ke Tamat Simpang, Pansit dari Simpang beri signal anak ngagak piten haram bak jalai-jalai besai pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa ngau pangan diri ke sama bertengah ke Jalai Alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh Linda merina kita ngau lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu mending ke hello why sibu bergelanggau nana nangkan kata lagi.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tahu ke diri sedilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena Maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau bayar.

0: FM mulai dari peringkat kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mituan.
2: Selama lemai balap dengan bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu ngkup ke Sarito. Hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemai tok boleh ngaku nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci ku ngawalan peningat kita. Bak Hello Y Sibu, enyak pusat himat Parlimen Sibu dah ngelancar ke program Angel Care. Ke nyedia ke wan turu ya ngagai sidak ke bising buan anak ke sakit kanser ke bak baruh pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelempung ke tatiang belanja lebih lagi bak pengawak berubat. Utai dikena nintiang aris serta utai ke dikena nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu enyak sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siko hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sitak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut menerima bantu tu tahu ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke bekawul atau ke ia ke patut habis lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebeda pukul 4.30 lemai. Kelimpah hari ini megak tahu ngetai kita agai pusat himat P212 bak rejam pak dito lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report perubat ke pemadu baru serta foto state IC tidak akan berubat serta tostan FC apa yang ngau inai. Jadi sebarang penerang ke silap kau ngau bantu tu dia kita tak telefon ngagai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 atau ke WhatsApp ngagai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan baru ianya kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajapan hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisi diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke bawah lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai jakuk Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersembah dengan Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Menua Sibu dia upias nemi lumba ngamai pilih Menua Sibu dekat ngatau program pelanak 5 km HSN ngau family walk HSN abu gulai ngau run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi bak Stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah hari yang megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senam robik pekit nyurak membua 9 sepiak 3x3 basketball pekit aerobik ten ngau mayuh agi ke bukai. Okey, lalu berita kita ke penduri bakal ngau jualan ramah mendani kadiatur abak Fale Sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 ngagai 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur bak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk ke ngagai 9 malam. Ya, tadi berita bakal ngau jualan ramah mendani ke bisik diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah mendani ya tadi mujung ke Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
3: Yo.
4: Uy, nama tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
3: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepenen kok yang untuk pintu tu malarnya.
3: Bah, yuk. Amat dikenung. Aram, ngepuk tu.
4: Ada eh. Terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
5: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

0: ditutup. YFM, segulai sejalai.
1: Niaga bola kita duel, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
3: Why?
2: Why?
3: Why?
2: Why?
3: Why?
2: Why? Why? Why? Why?

lebuh kita ke deriba jauh mansang ngagai mengeri kucing mak kita nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang ati laban nyau dah ke datai bak seriat neh hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semarah selamanya ngagai pengajar Robin Sangai di semukoi nama berita okey ngarakan lantang lemai tu ya berarti ke dulu ke hari kita ungkap ya lemai tu okey bisi hujan bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah Sibu Bintulu Kapien Miringgal Limbang malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedar endur di Sibu Bintulu Kapien Miringgal Limbang nadai hujan malam lagi di Kuching Serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam pian megak di utara Sarawak berpuput dari timur ngau penglaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuh ke 35 degree Celsius dalam konti anang nyebut ya mandak berserak baju sigi celap ya okey terus dengar kami sada lemai 3 jam nyentuh pukul 9 malam tu lagi merindang kita dengan lagu kedisada Edward Pusah sayau nuan nak nemu ya kedua lagi nginjau lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Baiklah, kita akan baru buka radio Lemai itu Sada Lemai. Terima kasih ya. Okey, terus dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku natai ke pesan ke BCD diterima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jam kita pukul 6.33 Minit Lemai.

0: tapi CD kereta ke kita ngagai YFM kalau
1: ianya sarito hari Minggu lalu kita di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: ke 7.25 pesan ya kenalah di hari saik itu kelebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, cara undur kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu, ianya pesan pemati. Diterima dari Jackson Renang, tau ke Agum, medah ke menyadi ia. Tracy anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Udan Adai 12, Seribulan 10, buat rumah apa ia. John anak Ansuk, tau ke Apai Chi, buat lorong permata 19 Sungai Plan di Bintulu Pesan. Dituju ngagai kaban belayan kengelala niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif, ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepemanjai Jalai, Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ilik, kabar belayan ke Diau di Pelilih Seratu, Kucing Ngau di Sebarang Alain Dur Diau. Kita kenglala Niang Tracy, anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong permata 19 Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah diintu balam manyuh, kena ke malam tu 14 hari bulan 10, dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 4. 15 hari bulan 10 bak pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sedaunya dekat di Sembiang kedulu bak gereja St. Anthony Bintulu, pukul 8 pagi. Kalau berang ke Silia, tau telefon ngagai bangga ngenak lumur ya 019-887-3159, tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agai pesan, kedua pesan pemati datari muri anak pantau madah ke Indaya Yud anak Singkir. Yud anak Singkir dan adai 13 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kita kengalan niang Yud anak Singkir. Ianya upung anak Singkir menjadi niang, bala di Tapah, bala di Jungkung, Empelanjang, bala di Melugu A, ngam Melugu B, bala di Melugu Tengah, di Melugu Tembawai, Entulang Kasai, ngam bala berentulang Jambatan, ngam semua bala kita ke ngelala niang Yud anak Singkir, tau ke bini niang pantau anak Jurai. Mayang itu ngam ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya, kalau penerang kesili atau telefon ngagai ucu ya apau 0178363294 tau ke acan 0142061090. Pesan ketiga pesan pemati muka datari Jali anak Juki tau ke Apai Ujang madah ke pemati binia Alice Kelman anak Joshua Megong niang tu udah nadai kena kari 2-13 hari bulan 10 diintu bala manyuh bak rumah lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke saritu hari 3-14 hari bulan 10 dianjung ke pendam kena ke hari 4-15 hari bulan 10 bak pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebastian Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasin, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ensoli tau ke kedua balik nama ia mula anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13 hari bulan 10 baru rumah yang pu di Jalai Pelungak baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang tu kalau niang tu dekat din tu kena ke hari 4 15 hari bulan 10 dianjung kena ke 16 hari bulan 10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan Dituju ngagai kebablayan bak rumah mang di Sungai Wung, di Berayang Roban, di Kedua Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuang, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu bala kebablayan, di Ulu Awik Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban gau semua kita kengala niang ensali tu kalai penerang ke siliak. Tau telefon ngagai lumur tu inya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anak Gu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Gua Belimbing.

di sebarang alain duri diau. Madaka Mike Hatley, anak subdikan Reggie Gu dan adai 13 hari bulan 10. Dekat Dintu Balamanyuh 16 hari bulan 10 hari 5 baru mah demi gua dalam Dau di Seri Aman dianjung ke pendam kena ke pagi 17 hari bulan 10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datang Ari Ati anak Tum Ari rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau Madah ke Indaya Candu anak Jabiang. Candu anak Jabiang tau ke Indai Philip udah nadai 13 hari bulan 10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu anak Tatau bala di community Sepurun anak Tatau bala di Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, kabar belayan di Jalan Jepang Kuala Tatau, di Anam Gau Kakus Tatau, pemegat semua bala kita kengelala Niang tu, kalai Niang, Candu anak Jabiang dekat Dintu, ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat Dianjung ke Pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16 hari bulan 10, tahun 2026. Lagi aku nampung baru macam pesan bahawa renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

0: FM Kalai Pesat.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: YFM.

0: Ya, gini dengan kami saudara lemah yang kebiar lemah itu ya. Nampun baru pesan ke sekali itu pesan pemati merah data dari tipuong anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2-13 serbulan 10. Ini yang tu dekat dintu balam manyuh kena kari 5-16 serbulan 10. Dianjung ke pendam kena kari 6-17 serbulan 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belai yan kengala niang tu di sebarang alai Nurdiau bala kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil ya kita tahu telefon ngagai Catherine Timban agina lumur ya 0142280392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari Ipih anak unjah tau ke dikala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ngau bersuara bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikala ngau nama Aki Unai jadi pengawak tu dekat diatur nguan ulit ngau bersuara bungai kena ke 16/10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17/10 hari 6 pukul 8:30 pagi nyentuk ke 10 pagi pengawak tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetah sudin megak datari ukas anak lagau ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak ia emba anak danguh pengawak ngetah sulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16/10 lemai hari 5 ngetah sulit 17/10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesili atau telefon ngagai way atau ke Junai ngena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetah sulin kau muain terbalu datari celenga anak Ason tau ke Indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang laki ya niang Dunstan Burai dipinta sama datai ngagai pengawak tu enya ngetah sulit ngamuai entebalu dekat diatur 17/10 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngetah sulit muai terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan. Dengan madah ke pengawang ngetah sulit Ika Sidaya yang niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy jadi pengawak tu dekat diatur kena ke 17/10 hari 6. Pukul 7 lemai kena cara sembiang barumah Agnes Sati anak bangsa di Igu Tubu di Tamin. Pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustin di Temesu, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggit ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak di Kenyana, Tamin Batu 36, Sekuau Batang Oya di Tamin, Tabau Bawah Celum, Bawah Burak, Dijah Tamin, Ulu Dijah Selangau, Pelugau, Balingian, Nanga Tajam Setapang, Bukit Kisi, Sebakung Dijah, Baladik Kucing, serian gau semua kita kenulih dirintai ke ditumagang kita kengala niang Julian Johnson anak Jim Bujang kalai penerang kesiliak tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 0138202730 tau ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 0198898013.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
0: Sebelum nyingkang ke jam kedua Sada Lemai, merindah kita anggap lagu di Sada Jena Rino Juraki, Beli Yang Emas.

Ya, perhati ke jambak dinding, jambak lengan, jambak kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai ya. Bakal selama 7.30 mendiang ke berita lemai hari kami di YFM. Mendiang ke lagu kelemai yang band Nuan Berulah. Kedua lagi lagu ke di Sada Berangka Jarup BC Ungkup Diri. Ya, terus dengan kami secara online Mega RTM, klik tau ke channel Astro 871.

0: 2017, YFM Iban Agi Mengkang ditaburkan 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditaburkan di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga kejaku dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakub Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1.10.2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Lagu Bisik Ungkep Diri berangkat jarum main jam kita 7.18 minit lemai. Lagu ke dikerinduk DJ Sam kita ya. Bisik baik ya buat TikTok empu. Tahu dia tak bela kita. Lagu bega dikerinduk DJ Ibin kita ke Benung Mandu Alau. Okey, nyangkuang makan lemai Ibin. Okey, pukul 7.30 lagi. Mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam. Madah ke gaya di Miri Manah lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya. Udah berita lagi. Kena berindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarah ke semuanya terperindang magang. Ya, bala kita nyangkanya baru dekat berintah makai. Sambil-sambil ninga kami dapur. Tau kabar palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyuh taukah kita ke Benung Makai Kediri-kedirinya babiliak sewa kiniwai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkep ya lemai tu 14 hari bulan 10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai. Kita mendingkan lagu dari Frankie Wilson. Ngau lagu ya jauh sulu ambai malam. Kedua lagi nginjau lagu Spring Sejiwa. Udah nyemending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

segulai sejalai. Ngau kami, Bak YFM.

Jam kita ada terpukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mending ke isi berita. Jematan Muara Lasa bak bagi menua muka udah nyaup ngangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih hari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di menua tu endang bisik pengelandia berjalai ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebooknya ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebaka nyengkaum jematan marudi engkau jematan sebawah. Ia maksud ke Jakutel Buhia kenerima penemuai Saraban Orang Ari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Tim Pelajar Tinggi Pejuma Sarawak FTES ndang nda ngubah utai kediguna ba akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke merit degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetapka patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduan. Pengawal ditambah ke agih belanja khas interim mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajak pihak formula ti entap dikena merit bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sophia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruang setipat enggau perkara 112 di Constitution Perintah Besar Enggau Semangat Sempekat Malaysia 1963. Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi benar pengharap ke agih belanja khas diudah nambahnya oleh muka jalan dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Enggau Sarawak. Sikut Chairman Gerempuang di Serikai sudah didawa berkot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawal Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi bisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansiat dipejalai ke upis pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak ngena sahup hari polis. Kod Megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang Megau udah dikemendar ke dijamin ngau duit jamin RM5,000 serta dua ikut orang penyamin seraya kenganti pecara dinangkan kenya. Polis Kuching sudah ketahan ke 20 ikut orang ke Tegal manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba ops tapis khas ketemu diatur kemari.
Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka tiga ikut residennya ditahan, nitih ke Seksyen 39A Breaker 1, lima ikut ditahan, nitih ke Seksyen 12 Breaker 2, lalu 12 ikut lagi ditahan ke ngena Seksyen 12 Breaker 1 Breaker A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis juga sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datang mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mendengar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 tinyerangkum agih belanja tambah kebulia RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embos lalu dikemendar pemudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madaka agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis bak upis Menteri Gau Upis tinadain rima agih belanja tau ke rima agih belanja ti indak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambia Miet Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megak sama bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tunya kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barubian diminta pengelikun ramai orang terjalai ke sebis penmuai dutur terbang diperunding ke. Itu kena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat memenua pesisir di Sarawak oleh semampai diperjalai ke. Ia berganggansak protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insuran ke sidak tigawaknya ditambah ke. Tunangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbang ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunci Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta Komiti Khas ditumbuh ke engkau lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Yang madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak dan dibedingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu engkau orang manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak komitinya lalu bedau ditumbuh ke engkau rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke engkau sesi bertanya endur nulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya sudah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sapi menteri kuasa engkau pemeruan rampak menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Semina ulih diketuka udah lepas timpuh ke ambil senadaya 20 tahun dari maya tabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetap ke. Dalam timpuhnya pengawal ngemata megak dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan engau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis Pengatur Pengawal Berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban Pengawal Tingubah Constitution Perintah Besar lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besar Bak Prinsip sudah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Engau Sarawak yang semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal dinambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak kemenar ke ngena majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sita pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal dinambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 itik kerusi tiudah dikemenar ke dalam tahun 2025. Kediatuk Sarawak Gau Sabah bisik 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembuk Undar dalam tengah tahun 2027 nyinilak. Sapin Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
Padahal projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke Bebatu ngagai jalai belakian. Bejaku ngagai kaban, hari sita Batu Danau, Dato' Aidil Lariwo madaka nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Dia miet ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia gi tau bersekolah bersekolah perintah tau ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tau ke apai kandung anambianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Induk anambian miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka perkara itu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tahu ke apai kandung sidatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadah ke dalam surat beranak anambian miet. Ini ujung ke berita lemai kita ke lemai itu. Ngaunya kita pending ke batang berita baru. Jabatan Moral Asa Boleh Anugerah Engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke bulia 120.3 juta ringgit. Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah Constitution. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Waktunya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
5: Aku orang Iban. Nano Rindu.
6: Akik Cakenya.
7: Kok Lok Menanam.
8: Oku Nya'a Bidayo.
9: Ambo Orek Latte.
10: Wo Si Hua Ren.
11: Nang ira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai tengah suah sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang

0: di kesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, minyak ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, kaul kita engkau balakaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita ya nyingkang ngagai jam ketiga sadal mai nyapa balik kita ba fanpage kami okey Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily MA Benundingan Wan kelemai tu celap ke kia minta lagu hari acan kena merindang kabarnya animit di selulah betung bulan tengah rindu di batu ni Ahripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gadebit Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban Kaban Kebukai Kesuah Ngau Berpesan Meh Kokia Ngar Kete Perindang Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan ke Lemai Tu ya minta lagu Dah Kalak Sangkai Baati kena merindang dari Impu Ngau semua peminat-peminat setia YFM Kokia jangan lupa untuk bahagia segia mai Nor Agam Gau Sinyapa minta lagu Isali Sulu Aku Ambai Urang kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu dengan Nuan Ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya Sisilia aku bisa nyapa megat selamat bertugas kita rancak dulu mendengar lagu Joget Pakai Ipung lagu di Sada Sain Sajai nyingkang ke jam ketiga Sada Lemai gau lagu dari Marilyn Billy Baka Tunggul Angus.

Ya, kasih kawan kita ya. Dia dah nak sayau nyak. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan pangan diri ni. Jematan baru ke bersabung ke kandang menua Chinangau, Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiada penerang rasmi Hari Perintah Menua Cina. Sehari itu tadi kalau jematan tu ke bendaria ya, udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi siti lagi ikonik nur nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Cina ngau Korea Utara. Kalau jematan sungai Yalu tu dekat buka pagi lah ni tiaka penerang dari agensi berita rasmi CCTV. Ia madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembuk di gagak pia megak facility custom ari raban Korea Utara kepada di tembuk ke anitiah ke penerang ari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia ke ngau 4 lurung sepemanjai 3026 meter tembuk gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang di Kuching, jematan sejingkat udah beringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi beda berpeluang mansak ngena jematan nyawai. Okey, bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Megah Ibun Teguh ngau tegap jematan pengerindu kita ya. Selamat guys, Tuan Budit sembunding ke program kita minta lagu Arisa live version Ari Tanah Bernyang akan merindang kabar-kabar kengelala ke kia. Selamat Tuan.

Ya, yeah, kita akan visit nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tu ni. Okay. Tanggam teguh tali semaya kita. Wai. Okay, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan saya Francis Ancis. Habis mending ke program kita, habis nyapa. Terima kasih Pia Mega, Roy Kuang, MA. Selamat berjalan ke pengawak mana hari di Seri Aman, Bendung Kawak, lemah itu Ningan Nuan. Terima kasih Lina Bugis juga. Mending secara online di Johor Balat Amai, sebun pada itu MA Kekian, jaga pengerayau. Nora Piling, Sama Dugas, Katie J, Mega habis nyapa, hujan banget. Di Serikai, Maya tu MA, Kokia, Catherine Robin, Sinyapa, Alice Spencer, Rini, Sabai Mega. Hujan banget di Serikai, Mega, Kokia. Mami, Abah, Luisa, Jugi, Mary Bon Martin. Sama di Sinyapa, Pia Mega, Kaban kita di Betung tu. James Nuyeng, MA. Nyak, ya boleh, Kokia. Under control, Nuan, lemah itu. Hari demalam nyentuh ke sari tu gawa aku kia. Terima kasih tuan sampai dengan kami. Juni Ben Mega, bisi nyapa Monica Maliyah Bungang MA, Ningan Nuan, Rosli Yau, di Bayan Tasik Mukah MA, tebah ke lagu nanti sempat lagi, Christopher Kelly, kena berindang semua peningat kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya, Hujan Memusi MA, minta lagu, Ari Reza Reho, kena berindang dari impulah, engkau semua peningat kita ke lemah itu, Cecilia Kumin Mega, selamat bertugas MA Kokia. Terima kasih semua bala kita ke sini apa di fanpage kami ya, ianya YFM Station pemerintah kita ya, kebaru dah di update admin kita ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Okey, kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemegah ungkep via jam ketiga sada lemai kita engkau lagu di sada George Jedi, lagu ya Dara Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter, Tujuh Bulan Tujuh Malam. Kena rindang atau engau keliang di Desa Ilmu, mending ke program kita ngena 101.3 FM. Tentu ya sada lemai, segulai sejalai YFM.

Budi Pita 7 bulan 7 malam nya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mending ke main asal kita untuk ya malam tu pantun dikena aku nutup sadar lemai kita sudah mending ke berita pukul 9 malam tu lagi ya ditampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam okey ngenggam semangat malam tu engkau DJ handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi nih okey. Apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 14 hari bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megak didengar secara online RTM Blik engkau channel Astro 871 lagu ke penuh dia sada lemai lemai tu Bradley Hans engkau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam ya okey ya kepada terima berjumpa Pak Jalai Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bagaimana pesan DJ Mega semua ya okey jangan lupa untuk bahagia.

0: FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
0: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

tali atenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangkuruang batang warkuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lage kanya diarar nguang. Munyi pengangkat biluan gaduh.

Tubuh agama aku ninga kita uraino aku kanusi berading anuang kalempuang desuba luluang nama desuba deserak kasrudang mawang kancuang buah tamaruang niti takang berserak kepsi bini nabau bekiluang nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita uraino betua de bulan nuntuang da kemuang. Dia ada marusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang lah geluang. Ninga nyawa kita darah ada kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia buma pemangko dengau puak kumo bali balum buang leka kepedara lima piriang tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayo bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada desania inai dengau batia bali balum puang. Baik kepedara lima piriang tepuang de tujo pemangko kita nuan no. Pintu apudo munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimang, pintu tapang, tatiang timbang, ujuang garunuang. Datai deruai, sungak nyangai, suah nua orang tuai, duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap, tinggang singkap, papan balampuang. Datai datanya nuan jamo pandang dengok bulan kemuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit lanuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena rimas saruang nyakumang nuruan nabalalang. Datai dinyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai tengah laman terlebak nuar nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan natuntuan napunguang. Datai dipenai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada sampe inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang saruah babi kampuang. Sungak kampu dekulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesberai singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimiat dekelangiat rarah ruiat bintang berunduang. Ada begau segado ucok mego manang lamuang tau nampuang tulang apungguang. Puto asa habukang. Dia dah terbaik, nak pandai ngelekak ke selepai remang mensapuang. Terengkah di penaik, mangkile azi menyadek buntuat lepuang ada debamah. Kita urai nak ngabuah pinang kedunuang. Semua kita ngecekuar pemantuak buruang atiwang. Dia dah lisa mua dekumang darah. Bakas senaya.

Kadang tu balme aku lagi ngau menyadek tau nyumar dek mujinuan. Gak kita to dukumai kami apa mau mendek to jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kalman. Bulan hatrang gak ada tok di kumai aku pandi besi dan menti anau jamatan tan di depan nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah petanan kita sidan.

Katimaku tolge lengau menyadek muji dek nyumaruan. Gak kita tok daku mai kami ne andu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyerngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang tengah menalan. Dan tatipan nujuang

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyundai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mada tawai terlebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mada temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumuar kambuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang temu memagang. Nak naladan tau anang kebang. Bangat nalbu amat meberada karuang penyimpan. Kumang ayam menganuat dengan peruat tambuang lampuang. Berpenti kedai setengah mati apa dan tahu munuah sarenti babi jaluk belang gada tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok ditampuan puji orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan nyaurang telebak merauk nyekumang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Telbah bertanggak, kambuan bunsak, sekalik natak, labuah bernyan. Urang inok nangira nyawa, dan empu layak lesi berbadi, padam berani tan. Ngelaban lelangan, nyarak telenggang.

Gas kual desubah kumang bangat mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai PhD gadet to murai no patut kerja ko kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di orang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal orang ga penau di kumang jamok ni buat kerja ko. Sige sidi medeto kumang asih luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan ke jako iban ngelaban lalangan.

Gandanya mak bakar intai berjalai ninga di kumang jawai si gedek mengamek nangkan. Andai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Andai bakar balanda akak kumah lentak. Sige kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah bangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai ada gendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai gada tok murai no tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ucuang juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati emparaja mata. Gada tok metau lesemak kangau ni yang datok terazina nyasige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai runiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak. Kumang lentak dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang lebay orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan dan suara nusuan. Hai ambuan nali stagi. Uji mantai.

hutang kari. Dasua rama suak kasuat stukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalek metu buah ruri kita kumayang menting agak ada rempu nak betul dati. Angga dailak debai orang berbagi ke negeri. Pemansang nyak kumayang ngatur apa mansang.

bunyi kapal. Jara makanan man kumasi dan dilpan tebaya kesanakan minua sungai pura nata dian de sarito asimanya de ngaurang mekeka kalka ayahnya kumang kakamaya.

ውቢየራ ከዚያ ያመደራር ማድኩማይ ውራንቅና በንዛልካያ ኩመም በማንጭነም

ke aku. Kata si adian aku mendak satana Tuhan Raja sepul itu tekang amalah sayau kita sarito urang induk. Tempat damak mending dadada kasih ya da beri raja sapa iban ngayang muan sapa mensah.

Dasarnya tau orang ini

Tam saya ujuang. Tarunyam kasaya dekumaenya urang nuhan takut warugan kasanya ayah majual. Padarugui

Rita urang nina kanyelam uleh dikan kaseh diringae dunjuan namae pulae ka bendae aka tire anuan ingat semenda ae banyet salita

Balo ba pulian puan nisian eh pula jarman dia aku kangen ti saat tukian kaki kak nukal baju dalam kesehaku.

lăng kana sinate aku sarita urang ino de bae nuan batim bae kana mung ana burang nan kase hela kada aku hilata ande bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang

Baiknuan batin baik memang kecuan kesaya dikumai orang tunggu dapnong ayahnya sidan hanang reh.

rariko di kumai. Aye urang asa ka saya aye bulan ka saya kada aku ila aye tan ngilaban.

sarita urang ina de bae nuan diao da padang bilon kaseh ya de bae de nyaga talipun talipawan

sarenga to urang nyaino da bae nuan maen gulida padang biri kada adela kena nya tu to pukum na jemi pana haya sari hujan ayah laki nya mai

Sarita urang ino dibae nuhan dia oda apadang bilon mulai buan tali pahon naba alumi munyi sarito sih manyada lucang besar sarito puka sahatamu raja baru naik batanya dikumai akulah ditendap pasir rangkai. Dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang ino dibayar kami orang laki biki lelaki yang kau cap payung sangka hasa kupuang.

0: tôi.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, hari perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di baik Gilbert Gawang yang iga pancar panas malam. Ya lagu dikenal pun ke awak apa merina malam. Hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah. Bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga. Lalu bergolak ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, yeah, so malam ke guys. Semua peningah kita ke malam tu. Serta kita bergolak bakal selama nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, yeah, lebih lagi buat program ke nan dikeluarkan inti malam hari tiga ya. Nya program ngenggam semangat. Nur tua lagi nyawat kangau dari bala peninggal lagi Niel.
1: Yeah.
0: Lebih lagi sidak ke deka berkongsi cerita ke kala napi penusah mujung kenyau bergenggam semangat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon lagi kami. Nanti kita bisa cerita ke kunci ke bugelanggau kami. Bagenggam semangat ke malam tu.
0: Oh, ya harus telepon kita yang bakal selama muka peninggal kan 082-258-633 ngau muka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke sudah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurun nih Neil.
1: Ya. Yeah.
0: Ngambil ke nyamai orang inga lalu pihak muka Arab ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh
1: tentu ke amat bergenggam semangat namanya tadi okay cerita ya kena genggam semangat
0: baka cerita penghidup kini nyak engka bisik maya bak tahun baru lah kita yang keluar ke program ke berkenyak ni Neil ngenang penghidup kita ke munya banyak kita kaki kawa okey yang dibuat program tu harap ke kita nusi kita ke kala napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat okey jadi merindang peningal dulu tu Neil bedal tua nyawat kangau ri peningal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi ni Neil. Jadi dia tu engka kita bisi deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka angka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya lagi si poster angka kami ba Facebook kita boleh ngatai ke ceritanya lagi kami do SM ngatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu.
3: Ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Imbros tu.
5: Aku Imbros tu.
3: Okey, Imbros. Orang keterubah malam tu, nah Imbros.
5: Siapa bulan ni malam tu, Sam?
3: Daniel malam tu.
5: Sudah ada.
3: Ya, Daniel.
4: Malam, Imbros.
3: Ya.
5: Kemana malam ni?
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Imbros, malam tu.
5: Cerita aku tu, saya cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi, mayanya coba. Bulan 6 kita gawai mayanya. Cerita aku tu teknologi cerita mayanya gawai. Laban, apabila kita sudah gawai deh, Sam. Kita ya kami de batang bawang tau kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami saya penam deh, maya penam deh. Dapat panek kuku cerita tu siap nantu panjai cerita tu. Jadi kami serumah tu tadi aba lubuan pro bawang dia tadi. Aba serumah Bali. Jadi kami serumah tadi dudi ada orang ke penam. Jadi orang ke rumah bukai tadi. Udah dua magangnya penam tadi semayang gawe balar rempu me apa penam. Jadi kami tu dudi, kami serumah. Dia tadi datang rumah tadi bebaik ke mana kami semua kena kami semua semayang penam dia di sem. Semua pintu siko me mana siko baik. Datai dia tadi udah ambil ada nyabek kedua nyabek kepala rempung pas 6 udah nya tadi. Cukup kerja kau aham kita sedia kayo dia ko. Ko balanya bala sira inai aku bala terumeh. Bala pe aya menya. Kena te nunu manua dia. Nunu kerja kau api udah nan mau ku ngadah suruai de ini. Suruai de sem. Api lebau deh api musimnya tadi apa kayu kerangkai deh. Berempam api.
3: Apo?
5: Api kena kami rumah mana kami tu mewah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya 9 pintu dia rumah kami sem.
3: Maya jauh mana?
5: Udahnya tadi nunu mana mesti jago. Nunu mana dia? Tiba-tiba api yang memalatnya lu padam sem.
3: Ya.
5: Empainya dicabut ni benung kang ngeliah ke ada sem.
3: Nama mai apinya padam ni.
5: Memalatnya ku dia lu padam kelap apinya.
3: Nama padam deh.
5: Lu asap aja padam padam. Udinya made hina ya ku ngobala sirak tua ya aku. Abala ya aku ngotor rumah ngake kami. Abis sirak tua ini mau ke utai. Oh, saya ustaz tahu. Kusida ngono kami kami lebar lagi biak kemayanya supak. Oh, saya ustaz tahu kata. Nemu kita, ane orang jago. Nutuak kita eh.
3: Oh.
5: Baik ustaz, kita kau. Oh, baik. Tu dah genggam, genggam bulu bulu bulu tubuh atau sem. Merah api, kalau dia memalat tau padam.
3: Oh, ne.
5: Oh.
3: Tanamu padam.
5: Padam tergelap sem tak. Tanya aja, sab buraknya aja ayan.
3: Nyalain lah, ya.
5: Baik, ya. Udahnya tadi, deh. Udahnya tadi, mudah pokoknya tadi. Ada mau puak kami mulai sesempu. Ya, dia terumah sama dia. Bisa orang, ya.
3: Oh.
5: Bisa orang datai dia. Nah, ngasuh kita, lama kita kelu lawan tadi. Dia kau asik sama terumah tadi.
3: Oh, ah.
5: Oh, kita, ya, nasib kita mulai sesempu. Biar aku jakau. Oh, mulai sesempu kami.
3: Oh.
5: Nah, pulai ke rumah kian me, lalu bersemayang me, lalu semua menya, lalu semayang ke namanya laban utai ke nantu mana ya penamnya deh.
3: Oh.
5: Oh, lalu semayang bala kami sebuat bala kami serumah adanya tadi. Laban ucu sejalan tadi nantu mana yang dal deh.
3: Oh.
5: Udahnya tadi naren tu lama udahnya tadi. Penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Oh kami tiap kami ngintu penamnya deka ngintu penamnya de.
3: Oh.
5: Ane aku lalu mati ga ane aku. Ane aku.
3: Oh ne.
5: Ane aku kayak baru berangkat 17 tahun umur ane aku lakinya. Lalu mati ga udah naman ngupas penam dia. Udahnya tahun ke Dudi itu tadi 2000 lebih itu tadi. Betul aku enggak? Ya tidak tadi. Nau boleh ngadu ke penamnya tadi. Mati enggak boleh penamnya. Oh, penamnya segini nantu manehnya. Oh, penam kami dia.
3: Oh.
5: Nam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawak ke bakal ke subaknya sim. Takut ku tanya di baru deh.
3: Oh, amat.
5: Ya, jangan berita aku tadi ini ya, Tim.
4: Ya.
5: Tadi penyayangku.
4: Aman.
5: Takut gak mendak utai kenyak, Tim. Dia lapannya. Ya, utai kenyak itu betul deh.
3: Oh, utai kenyak laik punya tadi.
5: Jahit punya, Tim.
3: Ya.
5: Ini kan jangan kau, Tim. Ini ya.
4: Ya. Okay, bros. Terima kasih. Selamat malam.
5: Okey.
3: Okey. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okey, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ambil ke sama di dengar tua ngau mengga. Di dengar bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke bala nat ke diri meh ke malam tu neh nil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-58-633-258-634. Bunyi kaku tadi muka, engka kita malu ke bertelepon, tahu muka anjung namanya cerita kita ya, bahawa Facebook YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siku peninggal kita ke malam tu Neil.
4: Dah bisik Sam, ti bedau kemujing natai ke
3: bisik cerita ni.
4: Bisik cerita Facebook tu Sam.
3: Okey.
4: Ari Juliana Balia. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisik cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisik udah sebulan kini anak ayah ianya udah midang. Sekali Maya nemuai ngagai rumah ayah ianya. Asai kebisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar. Tangga sadar. Sadar rupaku. Tulis itu tangga sadar. Tak Maya ya niki tangga sadar. Bisi ayas celum nitih aki aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebu lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya nundi Juliana tu peng ko ya odo guys nak peng met budaknya deh sangkiang kia batancut punggung ya
3: tau
4: ya meya madah mata nyeregu asai ko ya sekali dah saya lain-lain lah saya kaya sem. Ngoyang-ngoyang dah nyak. Nadai gotai kaya. Dan ia sikit mu, ngau sikit berasa kaya. Ayah sejelumnya tadi, sikit tu dia hari belakang maya yang dikit tangga sadau. Ya, maya mat tergenggam semangat kaya maya nyak. Tak berani ke diri meh, maya kan dikit tangga nyak kaya. Nyak cerita ya, beka ke bisi di asai kia nya tadi ayah sejelum nitiah kia hari belakang
3: senera ya ke tanya amanya tadi neh nil maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi laban inya tadi amanya kuya nama tu nang suah semak ngoyang ne
4: ya sigi selalu betundik ngoyang kanya. Namanya tadi kira ke lelengau mereka ke petundik dengan ibu hanya tadi nah? anak menjadi ianya tadi ibu ya banyak tadi
3: ya meh bekenya meh kita inti orang kudah nadain tadi inti kita terlebak ya kadang bisik ya ngacau-ngacau kita itu tadi nih Neil
4: ya dan pelbagai semangat yang nadai ya ke ngacau pelbagai ya lelengau ke kita yang banyak pelbagai nih dan nanti bah kita ke Kristian tu tadi kau pengarah bukai kita ke Kristian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya menya
3: aman okay nguji nyawa tu dulu. Hello
6: hello
3: selamat malam.
6: Selamat malam
3: siapa tadi siapa tu si Bai hari ni non si Bai?
6: Hari bau.
3: Bau
4: ne?
3: Okay. Tadi nanti terangnya. Ni putus ne? Okay. Tahu telefon baru lagi si Bai. Hari bau tadi ne? Nail ne?
4: Ya.
3: Okay. Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri ingat mimin me. Tahu kan kau bisa penanggul pak? Arus telefon tadi.
4: Awalnya tadi nyong nyet putus. Sam.
3: Ya nanti kita benung driba pelapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh Neniel.
4: Yeah.
3: Lebih lagi engkau kita entari driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu. Kena nyaga pengelikun kita impu. Okay. Hello, selamat malam.
7: Hello Sam.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
7: Saya kapit Ino tu Sam.
3: Oh Ino, hari kapit sarinya ne. Okay, tu datai baru malam tu ne Ino.
7: Saya baru sambung cerita sebenarnya Sam.
3: Amat.
4: Putus kan lain Ino tu ne.
3: Nama tu berketau deh ne Neil.
4: Nama Sam.
3: Nggak nyadi itu ne. Okay, Arab ke ada orang acau tua meh Neil.
4: Ya.
3: kita sambung nemu meh. Bah luar kita itu pan munyi ku cerita Juliana tadi.
4: Sempan bisa ke cerita.
3: Ya. Baru udah tinggal orang kaban kita meh tadi Neil.
4: Ya.
3: Arab ke nada ngacau kita meh. Bakal ke malam tu Arab ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi kira ngetu dulu meh tanya program tu neh Neil. Apaan Arab kau lihat meh kita nyawut Siti dua lagi kangau nguji kira nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okay, hello, selamat malam.
8: Hello.
3: Halo, selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu ai?
8: Cekak dulu, mau nama anda telefon lah.
3: Hari isteri aman tu ne?
8: Betul, hari isteri aman, betul.
3: Apa? Swaili, kan?
8: Spawi tu kan?
3: Ini Swaili kutai lah, Spawi. Terang dengan dek Spawi? Terang dengan nyawa kami dari Ginel?
8: Terang.
3: Terang ne? Okay. Harap kena putus ni. Duit kau dah terbelakak tadi. Nama-nama kau buat ni.
8: Awak kena teruskan cerita tu nak siam.
3: Okay. Ngai kena anda
8: dengar ke lagi. No, lama cerita tu dah siam. Ingat ke cerita tu aku. Sebab kali kami bertanya bijak tu bisa jermai.
3: Jermai. Nama untuk ke Jermai itu nih.
8: Baka pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tengah ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nemu.

0: Sige, kenal ni gay kan menua tahu eh.
1: Oh. Bukat mungkin ni.
0: Bukan bukat sige maka ngagar rumah. Eh.
2: Oh,
0: nak kalau ngagar rumah dah.
2: Okey, okey.
0: Jauh ngam kayu gagaki dua semuanya.
2: Oh, okey.
0: Jadi ingat subah maya ingat subah kami di se namanya nurun kami namanya ngentak ke Jermai tadi dah.
2: Oh,
0: ngentak ke Jermai kode dah ngentak semua. Ayo pasang kami start kian ke sampai sub-surut baru kami bisa main wah bala kami. Sekambuang orang ngerja utainya. Nurun magang orang berkampungnya di jatuh.
2: Oh, bakar kena ubainya ne?
0: Bakar kena ubai nurun ngentak kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya. Jadi udahnya tadi namanya kami tadi alo siap mana terdenta kami gagak memegang dah cukup makersanya tadi. Kurang tanya tadi darat pulai bahari sekayat kian bagi nanda jawab sekayat kami ngagak jemaya deh. Udah nak sudah nyampe si orang kampung darat mulai kami tempuh jemaya tadi. Lagi nandian teman nanti air pasang baru deh. Bisa sembilan iko kami senang salahnya aku lah ko lagi bujang banyak.
2: Lama
0: dia umur ku banyak seko baru seko 18 tahun si umur ku 17-18 kena
2: lagi lagi sekolah sekunderi
0: udah nak ku dek nama deh kami tadi lalu nanti pasang ngetai baru deh sekali udah nak ku dek. Jadi kami sembilan tadi besar perahu nak kami okay perahu butuh ketua putih kerja akhirnya 8 ya deh. Jadi aku muda benak ya. Aku segi nak nemu lagi aku sengai bijak kau lagi aku. Laban benak nak kap mesai bermula kami itu okay maka benak pas manggian dia ya.
2: Lagi pan lagi subah ne.
0: Lagi subah nak aku muda gay ni yang pai aku. Mati mah kita sembilan tu keku. Si tunggal ku si koknya dan yang lainnya lamat. Anang mah ya kok non kian aku. Ano ya ku. Dia ja ya perahu. Kita anu nurun kita lapan ya ku si kok jan nurun ya. Aku non nada tergenggam semangat tegak ku nyuram pihak ke lampiah benaknya. Ya aku muda pengeriang mensianya nyenyang ngalamat namanya. Sige keriang tunggal punya. Bisa 3 tahun saya dah meninggal kami kat
2: dah nak dai meh.
0: Udah nak dai. Apa ya bisa mayu kami nada lah buka ya kami tunggal memegangnya ya dalam perahu kami sembilan. Aku tak nan mau ada kerja aku sempen. Dalam perahu mati sige saya nyada mati.
2: Sama alun ke benaknya kita ne.
0: Alun ke benak. Dia mau benaknya. Kapal luhuang sebab luhuang nomor dua sebab sekali ini alun karam kapalnya.
2: Amat besarnya.
0: Amat besar benak-benak kami itu.
2: Berapa meter dah? Berapa meter
0: dah? Nyajak sebab ya. Kapal luhuang karam dua. Alun ke benak ya. Oleh kudeta ngalun benak berperahu kami ya. Niang lamat lalu nurun nari belakang dia. Tujuannya matek perahu jawai perahu matek ya nama benak ya.
2: Amak
0: kemana amat keriannya kati ya. Tuju air nyapan dia yang kita anang kan ujuk perahu dia kita berundiang aku sampai itu lagi masih ingat
2: ini
1: boleh amat
0: kerian
1: segi orang kawal beratnya.
0: Pakai pun main mutu, yang mutu kita kerja, yang mutu tu kena ada mukat ada.
2: Ya okay kerja aja, pelabuh kesepawi berani.
0: Berani, tapi kerja nanti nanti batu buih entah ko. Nda buih dia jalan baiknya.
2: Bisi batu buih ya, ne?
0: Bisi batu buih ngapa ko? Nya yang buih dia baiknya. Aku mendak terjalan mutu kami belajar ngapa benar. Aku ingat nak ko. Sebentar yang mati sebab bapa mak malam nak aku nunjukkan daya meri.
2: Betul buayanya.
0: Daya meri, entah yang ada yang nuri pun kita nak panas tengah, kenapa aku?
2: Aku
0: nak aku mendak perahu kami nya ya lu menjuang.

0: lain nanti nama putihnya, lagi dua putihnya yang mana start lagi injiannya kya, start lagi injiannya kaku, ngamu gie aku nanti nanti apa yang dia minta gie aku kegenggam memas mengat dia muda apa perahu gerak benaknya,
1: nggak usah jermai kita nyata day.
0: Oh, di nemu air kami jeli tu, nak nemu kemadah air kami jeli tu. Aku dah kena siap. Aku dah madah gapai ko, ni apa ko? Mati mungkin saya tu kum dah mai, ni apa mati ngaku bunyinya. Oh, tergenggam mas mengat, dia madah benak kami tu, nak nemu peninggi, mas saya nak bertanya di jatuh.
1: Dia tu lagi tinggi sepawi. Dia tu lagi besar benak kita dia.
0: Agi menuang dia tu sem.
1: Agi besar kan eh.
0: Agi besar. Ya kami itu besi wan, besi warna benak benar kami itu sem.
1: Oh.
0: Nda putih aja besi celuam, besi biru.
1: Oh ne.
0: Ya besi warna tu jauh warna macam pelanginya benak kiri tu ke.
1: Oh. Kena nama lama mata apa Wata France Rahman yang ada ini. Baka ke.
0: Ada nama namanya. Okay benak Wata France. Gumangin benak panjang.
1: Oh.
0: Nanti kamu tak benak kikir itu kita kerana dijatuh pada ya, ya besar pun ya besar
1: net
0: ya tujuh lah pias ya.
1: Jin nggak kau pesta benak berucuan nih.
0: Dito nggak kami dito mereka tak benak dito tak benak tak besar.
1: Baru rindu orang putih belum cuar.
0: Tak berani orang putih jin sih mati dalam benak itu ah. Kita ngira kapal uang berai kami nya tu mbak. Karam yang ada benak ya.
1: Okey ni.
0: Ya.
1: Apa mata senyap apa besarnya? Berapa meter anda
0: yang ini? Benak itu saya. Nak kemudian aku temu keluar. Saya kena kait pasang aku dua aku tiga kak. Aku mahir dari rumah kita kita benak tu lah.
1: Oh, tahu ambil di gambar ya lah sepawai.
2: Ambil di video.
1: Ambil di video ya lah.
0: Amat besar benak itu saya. Mungkin itu tulis aku. Semangat nak. Nak kemudian pasang benak. Okey benaknya. Gelombang angin bawa tafran ya.
1: Udah aku ngambil nombor noi lah aku minta video banuan au bisi nombor noi bisi ayan itu deh bisi
2: ila terima peringat wifi kita meda
1: ila aku ka meda amaya benak ke besarnya lah di ambil video
0: besar benak itu siamna ke main benak itu
1: dia tu agi kene
0: agi di benak ana dia mau berubah
1: dia nah lama orang membai alun benak dia tu nyo ndak besar ko sidak ya sepawi
0: ini bos mangga ana dia besar ba kami itu malah kami itu
1: aman
0: Nyak-nyak mencerita aku malam saya mama aku nak telefon saya.
1: Okey, ada yang awak Sepawi. Terima kasih Sepawi.
0: Okey, mawak kita sama gerai saya mah.
1: Sama-sama harap ke sama gerai.
0: Okey, sama malam saya.
1: Okey, nyak tadi Sepawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu ni. Kan kita nemu Melayu kita di tu bunyi ibannya ni.
2: Ya, ni cuma bukulai ngau iban.
1: Ya, bukulai ngau kita. Bunyi kita nya ke kadang pala menyadik kita bidayu ahmet telefon malam-malam tang munyi kita ibannya ke sidak ya berjakut ni ni okey udah mendiang ke lagu Stanley Puah tu tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak, basic 224 ikut anemit ke ada di Sarawak. Di direkod ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu, ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urendo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bisik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tau lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Ku ya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti ndak diregister tau ke ndak diaku serta nadai dokumen pengelola indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawa tanya ari kaban Kaunsel Negeri Ngkili Junikel Rayung Ipa. Perkara berguna ke rumah ke ulih dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutuang rengat kedua di pejalai ngau Jampat. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir. Nangkan kenyak ia minta ngambil ke projek Jalai Tatau Kuala Tatau Renggat Kedua di Pejalai Ngau Jampat serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung dia tu benung ba renggat nyedia ke langkar ngau tenda. Kaban Kaunsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke projek tu nyengkaum ngaga peguang nyemerai Bintangur, palan hemodialisis ba Sungai Tulai, tebingan Bintangur ngau Dewan Bandar Bintangur. Sama bisik dirintai ke hanya projek ngangkat ke manah paip bekal air, ngaga jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku ke agi perengka guna mensia mayuh serta nyungkak penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinyak lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak ba dun. Berita bukai. Semua sekolah ngau institution pelajar hari baru kuasa opis Menteri Pelajar di Sarawak dekat dibuka bakal selama pergilak tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandor ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngeluai hari 100 semua aktiviti luar kelas ndak boleh ndak diketu ke. Raban biak sekolah maka diperansang nak sengkabui dua ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indah ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tau nda ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya nda boleh nak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kucing deka nyadi palan nungatur keterubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kandang menua di Pulau Borneo deka ngambil bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Ngenak rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngegap kaki pengangkun ngagai Al-Quran serta nernak ke kaul rat Islamiah kelimpah tinyedia ke mayuh bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat disuak ke Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dato' Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji maik-maik macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia berserikin tumu pagi tadi. Nitih ke penerang Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amo Diraja tip jalai ke Ops Kering barang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis antara benua Malaysia-Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik siku peranak benua tumpu di ngangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang rencit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkawam 2,450 katun insab, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk opis polis Pilih Bau, ngambil katur nangkan kenyak ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Mm-hmm. Ya, yeah, jadi tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program genggam semangat kita ke malam tau. Mm-hmm. Ya. Yeah?
1: Jadi kita ke bisi dekat kunci ke cerita genggam semangat kita. Tak ke nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita nya tadi genggam semangat. Kalau di dinga ke kita kini. Engkau di asai ke kita. Kita boleh telefon dengan kami bawa YFM 082-2586-34 dengan 082-2586-33.
0: Ya, ok, nguji tu nyawat kangau ke sekali tu, nih, Neil. Mm-hmm. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Sim.
0: Selamat malam tu, siapa tu, nih?
2: Nama?
0: Siapa?
2: Ina, ke?
0: Okay, Raca tu.
2: Namanya
0: Raca Rimiri ya.
2: Rimiri.
0: Okey. Datai baru malam tu ni Raca.
2: Malas ngawak.
0: Amat.
2: Benda pilu.
0: Amat ganya ni. Hari kita di Miri mana malam tu?
2: Mana
0: ya?
2: Au.
0: Okey. Jadi terus ngau cerita pelabak aku nama kak dikunci nuan ngau peninggal kita deh malam tu. Teka kak kenang nuan.
2: Cerita kelia tu Sim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawak kelia. Agi gumai. Jadi maya penyamun, wisia penyamun.
0: Oh, musim penyamun ne.
2: Aku kelia. Udahnya tadi. Cikau laki ngau apa aku ngau. Mulu ke kami ke dua tujuh inau. Lama kelihat berdulu. Nadai berkaji.
0: Amat.
2: Udah nyata dari. Sudah baik kerudi mereka main dulu. Udah nyata dari. Lepas dengan kau makai. Udah makai. Ngasih aduh kau. Temu ngasih aduh kau semua. Nurun lah kau. Sekali kami teningau seta. Bunyi itu terumpit.
0: Bunyi terumpit ya?
2: Bunyi terumpit penyamun ne? Udahnya kami, alu berumahnya pulai kelangkau. Taman utai kena kena ya. Udah ada tusun alam raga. Tapi kelangkau aneh kalau berumah ne kami terlihat. Orang tua ya, tapi main orang tua dengan pulai semua. Dan yang mau buat kami pulang. Ya, ya kami pulai. Nadai kan awak teh. Ya memalam dengar sekali. Kita bergaul rumah panjai. Dan bergaul penyamuan. Aku keliak jahit teh. Mencia hidup jadi penyamuan.
0: Ya, mau. Segi mencia.
2: Aku.
0: Atang aku
2: nak malam-malam murah kebijaka. Berpigai ke senapa yang putih setiap putih setiap. Nara tinua orang kelaki kelia. Mesti apa nyamun.
1: Beribun ke kita.
2: Apa mamaya apa nyamun. Nak tahu kediri orang ini kawa. Mesti orang laki mesti ngulung.
0: Berjaga.
2: Berbaik ke senapa yang ini. Ya, menangkap ranau kusim.
0: Aku kena yang keterumpian tadi. Besar nama
2: apa? Besar nampuak nemu apa nyamuan? Bisi tak lu nyau lu nyau.
0: Aman. Okay. Nanti ngawal Raca. Okay. Okay.
2: Selamat malam Sim.
0: Nyola
2: lengau aku ninggal kita alam radio beranau.
0: Apa? Pia? Nama apa lengau deh? Nama tahu lengau deh?
2: Nih
0: nak
2: rinuk
0: ni ngau rekerja
2: kau deh. Kadang-kadang pukul 1 ketindu, kadang pukul 2.
0: Lawan lah.
2: Tapi aku kau bertamu deh lemah 6 ketau. Sekina tindu aku sebelum malam. Pukul 1 aku meniang ke lagu nyalu sambil aku berapi.
0: Kai, lalu nak sampai pagi mana?
2: Sampai pagi pukul 4 tengah nurun.
1: Tinggi darah ada yang nak tidur semalam malam.
0: Nah sebenarnya yang pala.
2: Tahu.
1: Sebenarnya.
2: Pokoknya Ada si nuak mai.
0: Aw, anang kelalu berkenyak ne, racau.
2: Udah biasa.
0: Udah biasa. Pan, pengerai kita ini jaga ne.
2: Aw. Aw. Jaga balan ne, bagai ngerara lima, nak si nuak.
0: Amat, ya.
2: Kadang sampai pulai aku tamu hari minggu, sama aku dah mandi, dah makai, lalu tinuak. Kadang mandi aku bakal main selama. Nyonyi kau, aku main aku tawa. Mandi aku tinuak.
1: Salah jam tinuak.
2: Kau ngan aku cowok. Nama kita berdua nurun sekolah nak. Ini kusuk ku uji pada ada jam pukul apa tahu. Hari minggu saya tahu.
0: Hari minggu dia salah ja salah hari dia.
2: Au.
1: Saya benar nak salah tahun.
2: Au, labannya namanya selalu muntah
0: au. Oh, amat amat. Ya mana yang kelalu tanya malam korang. Nang kalau nama korang ya. Bisi. Okay, skri yes. Anang kelalu. Bisi orang nyebut nama tu ke nak tidur malamnya. Ni ingat kelekar jakunya.
2: Aku nak ingat kelekar jakunya.
0: Bisi ya. Okey Raca. Terima kasih. Raca Remiri. Kenang ke terumpit penyambun ada ke aku kalau ninggal nah ni.
1: Bisi ni sebut ditulisi Racanya bisi ke?
0: Nyamih ya bisi nyebut terumpit nanti. Nama tu nyepu terumpet tadi. Nyo nemu ke kita tadi neh ni. Ya, ya temu aku penyamun tu nak munyi ya. Okey, atau peninggal atau ke? Hello. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Okey, ada boleh ya. Ya. Ingka KPC penanggul 8035 nya nang suah. Nada ada dengar ni, Neil.
1: Ya. Okay. Nada dengar oleh bertelepon baru. Kita nyawatkan kau ke sekali itu, Sam.
0: Ya. Halo. Ya, halo.
3: Bisa dengar.
0: Ya. Bisa dengar. Hau, siapa tu? Hau, Janang.
1: Di muka.
0: Bisa cerita tu, Janang.
3: Temu aku.
0: Nak
3: aku
0: namanya.
3: Okay,
0: kau okay, padam ke dulu meh.
3: Dia 2 minggu sudah.
0: Oh, baru dia tahu empia?
3: 2 minggu tahu dah.
0: Oh. Okay.
3: Usit. Gila dengar ah.
0: Ada, bisa dah.
3: Bisa tu be aku juga kemudian hari hujan. Hujan ni, semua yang berapa aku kena kasut, nama kasut kita nak kena buat punya
0: kasut getah namanya? Oh, kasut buat namanya, kau kita kasut buat tau
3: tau lah mama yang buat makan lah
0: tau lah
3: dia yang buat baru nak main orang sekuan lah kempuang
0: tau
3: sama tak aku tak punya aku nama saya tahu aku
0: tau lah
3: pernah aku dikau sawak
0: tak apa?
3: Kak, aku lari tengah lam kasut kita tungkam dari tekan rekam apa yang mi hati aku.
0: Apa ne?
3: Tekan rekam ya, ia pelari.
0: Aau.
3: Aku kak lari kasut kena mungkin.
0: Aau.
3: Kak bapa. Tapi kena nak ya saya namanya kita saya masih dengan puluh.
0: Aau ne. Aau ah, nada ini tentu besar.
3: Ya, kata jual.
0: Aau.
3: Ya, kalau tu saya kan puluh. Tapi kalau kami tu mesti dengan aku ya.
0: Amat ne.
3: Mata kesal hati nama aku yang resmi saya ini. Pasti siap tu naya saya ke namanya.
0: Aau.
3: Selamat hati. Kau jaga kau kak lari.
0: Aau nyuka.
3: Kesuatnya mungkin. Kalau saya pelari aku pelari. Nuh siapa kenal takut pengen dia. Nama moya takut.
1: Pakulah takut mesti tuan yang tipi ya.
0: Belak teringat kebangan diri.
3: Teringat. Saya itu minggu tak mudah.
0: Oh.
1: Awak kesal di kesal.
0: Agir rekas na. Ne janang. Bagi kak.
3: Ya. Kutpuru wak kasut. Ya.
0: Awak.
3: Ya. Awak ngantar lari. Aku ni tekan. Terjangkam. Kia kena.
0: Awak nasib medal.
3: Dia buat kasutnya lama. Dia buat kasutnya nyaw. Dan dia tak pedam kasutnya.
0: Ne.
1: Ngai dengan mekian.
3: Ngai ngomai ya.
1: Kan dia bisa nemui baru kakak.
3: Kau tak payahnya payah
0: rebuah
3: kini kayak nama payah rebuah kini kita banyak tak dia kau
0: segini dua
1: ya
3: hari hujan mesti bos kampung meh Sama aja nak kerja mesai kaya ke nan kerja mesai kan pulau.
0: Aau, nanti orang. Udah hanya tadi jana kelawa orang. Nanti orang udah tadi.
3: Udah, nanti orang aku kaya takut. Namun iya takut kaku. Nua aku dah takut kaya iya takut merari iya.
0: Lari. Lari kelawa korang.
3: Ya, anjir tak aja tak baru 2 minggu
0: sudah. Oh, okey. Hau nasi. Okey.
3: Kita cuba nak tu sila galau.
0: Okey, hau galau elok hari bukai ne jana. Okey, selamat malam. Nya tadi canang ne ne.
1: Semangat muda sawak.
0: Muda sawak. Kau ngin dia sawak ada nanti orang keberani tadi lawaknya kurang meh ni.
1: Dah lekat nak lekat kaki gagai mana.
0: Gagai meh.
1: Ya lawan ke kenyat gini tadi dah.
0: Ya meh tanya ada berani ke ular ni.
1: Siapa berani ke ular? Ular tindu hanya takut. Ni bu ular.
0: Aho ne. Alo nak tanya ulunya alo nak makai ya makai ne.
1: Nak
0: meh.
1: Nak ne. Ni kalau bertemu ngau lah kesem.
0: Tu eh bertemu ngau ular ni.
1: Mana?
0: Tang.
1: Bapa saya.
0: Tapi ya nak mantuanya. Kau kita emen ni. Nak aku takut kia deh. Nama tom gay ya deh. Nak gay kia. Babas kalau.
1: Kalau pansang ngau.
0: Ulah bakal ulah ulah terduang kenyak deh. Ulah terduang ni. Ulah terduang.
1: Ulah terduang mana?
0: Okay. Kembali palaknya. Okey, nya meh ngenang nama tu cerita ular menye ke siapa tu tadi jana tadi ni. Itu okey lagi terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tu tang lebih lagi ke ngasuh bergenggam semangat ne ya,
1: ngasuh kita kesal ngasuh kita takut ya, megak
0: betul
1: nak kalah asalnya
0: baka kita ke kalah penusah hangus rumah hanya alu bedau sidak ke telefon ngau kita ini
1: ya
0: babadi ba jalan alun suah
1: ya
0: nama tu tesat bisi udah suah mega rumpak orang pan udah mega okey jadi ke kita bisi ke ngenangnya ke kalau ngasai kota bekenya ya nada salah tahu telefon lagi kami di YFM ya okey pak Facebook kita lagi bisi cerita baru kini ni oh engkau meh
1: mendak ana sidak ke sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita macam dan sebenarnya kita ke gai bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban lagi kami 2SM baca cerita kita ni okey jadi beka ke nadai
0: dah tahu sini okey nak waktu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Imban kau.
0: Imban. Selamat malam, Ban.
4: Ha?
0: Selamat malam.
4: Sama-sama. Selamat malam.
0: Bertemu baru malam tu, nih, Imban.
4: Nak nunggu malam kerja dulu.
0: Okey. Padam dulu radio, Nuan.
4: Okey, dah.
0: Dah, nih. Okey.
4: So, ha?
0: Okey, Imban. Nama teka kenal, ada?
4: Kau kenal cerita di Bukit Gerai Mani itu di kebun dia tu dia di mula kebun mula laut dia tu.
0: Oh, Gerai Mani.
4: Oh, Gerai Mani.
0: Okey, cerita ripun meh hau.
4: Ya, start ripun. Amai tu bumai jilik dia, bumai mula kebun dia, mula dia siap dia bumai. Mula mendam dada, mendam puan bumai. Jadi sekali kira pukul 12 tahun, lama tu jadi jatuh. Tahun 79 sebuah tu. Kami nyimbak jam 12 kami nyimbak kami. Nyimbak babi penguan. Sudah penguan pukul 12 kita mulai melaut. Melaut memang kami agak. Sudah kami nyimbak jam 2 main. Dalam 2 merauknya tadi di jel. Keluar deh.
0: Awak ni.
4: Kayu kami sebuah tiga ayah aku mari aku mari kerja ayah aku dah ada mari kerja baik besi di tu mari aku nyembak selapang sebatang baik kami tiga kira-kira nak panjang dia tu lagi ni je.
0: Ah, nak ngawak ni nak kak yang gay meh aw, nak ngawak.
4: Ya. Nak saya kami ni bak dia. Pagi pagi nyabor kami dia, pagi nyabor ruban dia, menolak kabus sang, melawat.
0: Oh, okay.
4: Sudah kami dia, kudo, kupiba, kumpat, dah ke. Kuali mak, mereka pakai ubi ni deh, ubi kerbat, bikin baru lagi deh.
0: Aw, ah.
4: Ini baru kipinginnya baru dia biak kapung naya aku. Ini baru aku kira kulit mohon baru. Kau dari baru lagi kau kerjaku. Jauh lebih mohon. Bila sempat kami agak panggil, bila sempat biar lagi kami sini mbak. Ini kau babi kongwan kau jago nya tadi. Sudah kami kebalainya tadi ya kira pukul lebih mohon ya. Mandi nak panggil lagi dia kerja aku. Muno laut maga muno DID nama dia. Kalau laut kena mai pikau akan naga pariat ni deh. Jadi harinya setengah jam dalam harinya ada kami kini mbak tadi. Nak muka KDJ kami. Terus saya me lingo tanya bubu dari belakang kami ni deh hari nyabur naga sangkio. Malah kami pengen cinti tap tang tay. Jam jauh lima. Udah tu bumbang itu mandi ni je, malu kami tiga.
0: Apa?
4: Jadi siai semua anak paling sebelah kami ni. Jadi lo kami dubai cuba, kami dubai ke minggu cuba deh. Lo kami dubai, lo kami jadi siai sebelah semuanya. Jadi mandi sebelah lumbu bulu yang berpelok berpeli yang bertupi bertubuh tu dia.
0: Ah, tu malu kita.
4: Malu aja, malu beli yang malu mata malu muka.
0: Apa?
4: Jadi. Mani ukai mani kandol lah ukai mani apa yang nak mani bro tapang ni empu. Udah nyok tadi sini kita masuk tu mati kita tu. Yo kaya aku. Masih nak pelari kita kau ku ke? Pelari bukan mesti kau pihak mesti pas ngau tupi bentak beli yang bawa mata bawa kalau mayu ha abi anu yang nyok abi binti utai nyok. Madik binti ayo aku binti ayo. Kenapa beli yang kena mata sud macam? Saya aku punya aku. Dari kami sedagi manjik-manjik ke sayap depan hari tu. Ya lama. Mesti 45 minit punya belanda. Ngagai rumah laut ke besi dia.
0: Nasib semua orang rasa.
4: Katanya datang ibu bawa laut dia buat KMD di besi. Besi rumah kambing orang di ke. Tepuk dia kami dah menjadi ikut. Mesti kalau guni kambian. Rumah kambian nampak orang tangan. Dia yang lain kan? Nyok pengau kambian. Rumah kambian. Mereka kalau mandi dia je. Rumah kambian yang macam-macam utai dia. Bukul orang kambian menurut. Kambian jindu.
0: Kambiannya? Lo balut ini manjiknya ke?
4: Kambiannya enggak. Kami ke balut manjik lu. Nampak dalam guni itu. Guni orang dia ada. Guni baunya. Aku sama orang guni mandi. Sama guni ayah aku. Ayah aku tadi ngangkut diri ngutupi dua orang jadi yang kaya ayah yang pariat ya. Aku kejaku mula kami kejaku tadi kita mengair air sebelah hari kemarin itu saya bisa nanti biar kejaku orang-orang tua ini je
0: aman
4: si bayar nanti kejaku cawak banyak aku dan yang terdari kami di ayah terdari di pariat saya pariat juga boleh ban kami sampai pariat dia. Ada saya buka, ya kelupa lagi, ya ketua kami kemudian dia agi laju kan, agi satu mito sudah belanda laju dia. Ya sudah tua, ya apa yang kita. Ya tu pun kita menutupi. Kalau anggap ni yang mai maga, jadi dong aku kita menutupi, pun kita baik nanti mana saya dai. Mani agi, mani, ya memuka jadi pun kita ngaku ni pun nadi. Ya ngungkup kuni masuk kuni, lepalok kacang sekali jadi dalam. Buang guni, baru akan ngangkut tubuh durian tap yang lemnya. Datai laut ni kau kemudian kami belanda tu ini tu laut punya. Atau apa kita jauh lah guni tu beja aku. Lagi mana kami tona hanya kami jauh aku. Kau tu kambian tadi ni, kambian kai kambian. Kira dia cuma yo. Nyok nyok makan laut nyok mani membeli nyok kami aja kerempok ya. Dia mani bulu kami cigo nyok bukannya laut perlu hidup kapi buat makan ini membeli nyok mani saya juga sama bukan saya juga kena bakar kal membeli nyok saya nyok sebelum hidup kapi kemayanya ada terbuka ada gas kau dia tu kayak apa ni si tahun 29 nyok meh
0: au ah
4: nyok dia bukan dia nyok tadi dia je nyok lama tu tapi sepuk berasap lari mana nyok dia baru berdua pangkul hari sekarang pergi tadi ni bau guna dia je
0: au
4: mana kadang pindu
0: au ah
4: hei dah mudah pangkul hari gunanya tadi nak kambing pindu tu kambing tadi nyok mudah nyok ayok aku ni ayok aku aku balik muda dia lagi ala pariat dia ni ya tupi pun lagi tu ya
0: lagi belalai pariat dia
4: lagi belalai pariat pariat pari ban
0: lagi kena sini tiah kia ino banyi kian
4: ha?
0: Di sini tiah kia kian ga ino banyi
4: ni tiah semua ni tiah banyi ya buah ya ku tadi bungkup mutu pingi dia manyi amaja mutu ya dia
0: kai ne
4: dia kerangkai ya ala mai no ni semua ngai bolo tu buah ngai no orang kainnya tapi kue magang bulu ambak buah ni bulu ambak ayatnya tadi tuan apa tuan 29 tu pun buat mel nyopai hidup lawar hidup kafe sebenarnya kafe orang ni nak nyari yang pergi buang kurang kok dan nyok nyari ni manji ni mungkin lagi kami kami si golu pulai kai punya dah manji lari pulai kai baru baru mulai ke umai kami di kerban semal kampus sang ni nak kami umai payok ni ya mai cerita dia je nak panjang ingat dia je tang nak tu tang rasa nak dia je
0: ya kain dah
4: ya nak kau ya laban tu pulak kai pulak kami mandi nyet dari sebelah ni kungku pengko tahu bayo sama kai bayo dah ya bukan tu nak gi datang ai besar banyak ni bayo dia
1: bayo dah ganti kena
4: bayo wat pulak jadi ayo saya nak go balba dia buat pariat dua ya pasal kambian kurang kambian tau kambian kambian mana kambian kau mandi ya
0: sop magang mua kita ni
4: ha
0: sop magang mua kita
4: kau benar sop dia mau janu saya nya janu mua jamu pendiam tu apa pula tip ya
0: bayar dah luput abang bisi orang luput sak kira indo tai
4: aman pun pun tidak perlu tip saya ingko ni je
0: apo aman akal ni
4: oh ya udah nyok ulah ulah sabut ni dia je ya orang mesti kau ni nolong pun dah jarum ni nyok nama sekarang utai yang nyok cukup dia je
0: terkena yang nyengat namanya
4: kalau saya nyengat sekarang utai ini sungkit kita pun boleh ada ke buah itu rumah dia mari senyok nyayok kau penyok engkau penyok dia mau nyok bantok adanya tadi dia rompah cuma meniat bantoknya mudah je dia lagi laju mudah mau pelajaran banyak mudah bujang satu mita dia nalmu
0: apa dulu agak muai ni kena anggup
4: buat menduk rumah dia bersih kalau malah menduk anggup mau belum ayo kelubah-kelubah nak lama kemas nak pang dia je bukan nak pangnya belum dia wah pihak ke pasal engkau masuk pergi buat juang apa jadi kena remadi tu kata nak malik lagi-lagi tenang kau ya mudah berat puas ke hari ke hari kemani hidup orang biasa dia hidup dia ada jauh orang semua ada dan mu kita kau ni mbak ada langkah orang ada rumah orang jauh
0: Ya
4: aja di rumah semua kaca sama malam kan wali je
0: okey sama malam Imban
4: Okey.
0: Ya, bertemu baru lah ni. Awak kebukai. Ya, tadi cerita kakak Indo Manji ni, Neil.
1: Ya, bukulan kau Imban hari seratuk ke tadi?
0: Ya, hari seratuk, hari sepawah.
1: Sepawah.
0: Ya, nanti siku dua dengan awak. Ya, tak tidak seberaban ni. Indo Manji tadi.
1: Okay. Air sebelak di bayar air sebelak. Pada saya tinggal si orang rumah panjang lah. Upside dia ya. Bujang sebelahnya. Lebih kurang saya kereta ni. Pedak.
0: Besar ni.
1: Lah, dan nemu. Pembak aku berdaun yang boleh orang yang bayar ni pembak aku. Kau bisa bala namanya. Bala kita ke
0: nemu ni.
1: Belaban kau bayar kini. Bisa ada ceritanya saya.
0: Bisa kalau aku nengah ni aku. Nuan ke kenang nuan ke nyebut bayar tadi. Bisa mai ayan sari tau neh Neil. Bawa sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sira tadi? 7 ikut neh. Kau bisa terpansa
1: kau nak terpansa kenya.
0: Bisa terpansa kenya. Boleh 7 ikut
1: bayar.
0: Bawa tunggu ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ai. Okey, kita ngetu dulu neh Neil. Lagi nampung baru Jadi terus telefon peningah kita kaki dekat ngenang kita ke kalak bergengam semangat. Okay, kita berperindang dulu ngalah gua riduna.

0: là nào thế? Đây là nào con nhà nhà đồng châu em nhiều đã
1: Amat.
0: đi đi kaya mà quên nhà nhà đồng châu châu
1: Amat kayaknya jawab mesti ke merindang hati ku deh.
0: Ao đã con nhà đã ngajak tuhan đã con nhà mà đã kita alam tidu.
1: Ao.
0: Hello.
1: Amat. Ya. Okay. Nah ini nama cerita no malam tu deh.
0: Oh ini tuan mesti cerita ini merisak rumah atau merisak sian.
1: Okey. Bisa kita berkenggang semangat dah nyak?
0: Bisa ya ucap.
1: Okey. All right.
0: Kami itu berjual
1: ucap. Oh, berjual.
0: Berjual duit mungkin kembali coba. Mayuah semua kami juga jenis yang buat dia coba. Nua sayu ko kan nua ibu aku. Siko entah nua ini ko kan ni tiga. Dua mu de ulu. Ulu bata raja yang baik tu. Bakuan ni ane. Dia kami juga dan mu bila lay kami yang ini. Nua kami.
1: Nua nama entah deh.
0: Sayur.
1: Oh, jual sayur bertamu. Ah, bertamu mana?
0: Bertamu macam sayur mana? Tapi dua kita itu macam sayur. Satu buah kami. Udah kami kita sampai empat bawa manual, manaya manual. Ini bagai manual kami berjual. Kau mana ibu aku? Ini tu aku jual aku. Kau mana ya? Kian tuang lincah tu saja yang kian tuang ada kian sembilan, ya. Oh, jawabnya sudah lebih kian aku.
1: Oh.
0: Mana nak kurang lebang kian sampai kurang kian menyorang. Dia naja tuan jual lagi, ku ya.
1: Oh.
0: Sudah kami semua menjual sampai kira pukul 11:30 hampir terjual kami. Udah nak jual. Nama pulai dah mula ke kami mana mana ke depan. Aku ngarai ini. Tancang kian pun saya kurang bisa kuning ke dia. Ya. Antai dengan ngarai kuning lancang hal makin yang mula atau kami udah pulai ke aku. Sebokku. Atai kan dia coba menurun ke baik. Asuak kemeni lancang dia. Atai dia mendau dengan penuh dia. Aku mana itu? Namanya mana aku berdabah di itu?
1: No, di itu no.
0: No, cok.
1: Oh, no.
0: Aku nak punya kata. Namanya aku, kok buat punya apa yang orang menyuap. Antai mungkin di itu aku ya, antai bercerita kita. Aku nyebar kian ke manuannya.
1: Oh.
0: Nah, manuan itu deh. Nabah duduk di sana kami, lebah barang. Dan dia berjual sama itu. Atai dia mudah orang datai hari lain. Mudah orang yang datai. Eh, aku biar usah. Itu nya. Tahu aku ibu. Oh, ini aku nya. Rusak kali yang rup ya. Ini ya kada ucu orang parainya lawan daun lebar. Ulam ikan. Orang sabar yang percaya jatnya. Baga ini barang kami, gaya mantra kami.
1: Oh.
0: Nih, kecinanya tadi mana kami. Nama, palau ya, palau. Nih, kok tengok, kok namanya, orang lain agar kalian ku ya. Bejaya perang ini suam, kalau kerja kami ke.
1: Tahu ah.
0: Kita bakal, kita minam. Kita bakal. Kan musik kedai aku. Sama orang itu cok. Nee mana ko ibu ko nya nama kami terdah dah. Macam ni dengan mai kami tu. Ya.
1: Aau.
0: Nah, jadi si dah yang pun mak kuah orang kami yang pun mana ni. Kuah kita kuah. Bukan yang ada kuah yang ada kredit nak kian. Kuah ini ada cok. Lain orang yang cerita kiri kami jadi kadanya.

0: piada tayo ba ibuan kim tayo
1: aw
0: nanaon sila dia may sayo ay do dapat sayo sayo kita may patiak ito ito dami ako koy bo ko tayo dia lucho kami peka maka masam na bisaya niya tatay matan na perubuah tamam perubuah okay ngam ngam ngade asal ande kayo ngan hula kami ang katiwa magayang kami semua kaitan
1: apo
0: kuy kuy boko niya
1: aw
0: nina da kita nina da nalua niya ko da manyuang yan ande kami nintah ang kakena kami so laban imatan niya kada kusura tanahan niya rin kami naman naman kayo niya kayo ni mong kabat ni matan kada nule anya nule berguro tanya
1: aw
0: ni kerita kami kaya nangam semua kada ito dia kanya kalau buo ko
1: aw aman
0: udah niya baik nule niya suruh kami baka niro niyang baik nule niya kami ko ako oh belak bisa uniang ko manu belak diem si cato ngada rumah dito ya
1: aw
0: nanti aku kuar deh masuk ras berhal ngamai kita ya ku ya iya ke parahnya pada ujo
1: aw
0: masih ada uyan berapa ini apalamnya wah kena bangsa ya
1: aw ah
0: nah udah yang limpahnya matanya terhimpu
1: aw aw nanti benar ya mansa tadi
0: aw ni sudah ya ini semua sudah bisa sudah semua agam susahnya masih dah ya ingat kenyau kok ama kenyau bayak aku
1: aman
0: bukan kenyau bayak ini bayak tiku kenal ini nak pulain ibu nak pulain bisa tanah ya kami bakian dua bikinnya ya malam ya runi ya udahnya kada usahnya udah tahu manual ini buku apa manual tay? Kutujuah tentang ini.
1: Aw.
0: Karena depan dia perut bener apa kau dah mirip pak.
1: Aw.
0: Depan aja buku.
1: Aw.
0: Yang kami datang bang berbat. Naya semua kami yang datang semua kami. Mimi tidak kami baiknya bertanya labu.
1: Ya.
0: Kira nak keluar kan betul, nak buliat dan kaliak minyak.
1: Aw,
0: angkat ibu ku ketua gengnya. Lebih banyak keman depan bungkusan kan kita gitu, deh. Terang kecil ni an sekarang. Kecil ya ada, ada megai kat nasi ya bisa temu kurak kalau nyono antaya berat.
1: Aw,
0: ni ada. Terang kehadiran hari ini malam.
1: Ya.
0: Kau itu kan kamu kau cuma nak kau bapa kau lek.
1: Nyukan nyau dah.
2: Semua jago.
0: Aman dengan kamu, dengan kamu memang kau kau kenyang tu.
1: Aman.
0: Atai rumah, atai bau rumah kami.
1: Oh.
0: Kusulah malam. Kau itu meminta masih kau dia kedua deh.
1: Aman.
0: Kau ya senam senam sama kaki kau.
1: Oh.
0: Ini dah kita no kuya.
1: Aw, berambon kenyang.
0: Masih ada cara ngam kita ya kuya.
2: Ya, lagi sangkong cara nah ini.
0: Aw, dan perut apa aku tu ke? Saya kesabut. Kita udah mula.
1: Amat.
0: Apa dia minta kau amat dah? Tidak dia nak. Udah nyusin buah.
1: No.
0: Meringsa untuk kami terbukuan ya cuma untuk meringsa kena apa ya?
1: Aw,
0: kena kena apa iba matan puan matan saya sebenarnya. Sebagai kami ibu kunya dulu, kami wah ibu kuk darahnya kuai ada yang tahu kena kiai, ada pem dayam ada yang bukitiat darat piak pem.
1: Apa ne?
0: Dari jari.
1: Aw. Darat petangnya punya.
0: Darat petang. Sampai jelu manta, urai manta, ngadai, ngadai tetap pedas.
1: Kati nemu cara lain eh. Ingat kajaknya.
0: Ingat kajak.
1: Okay.
0: Layar pak muka jalan aku ibu aku kalau tawa jalan aku abia aku. Anak kena belak aku tu. Apa dia? Apa dia rumah yang kau kami luar ya? Lihat di kampung ni.
1: Aw.
0: Kau sebelah. Oh, ni tinggal orang terang kau.
1: Ya.
0: Nak kaya punya. Mama semua ada pulai ni mama malam hidup hidup ya. Hidup gak datang ni kau ni ada ya. Nah,
1: minta ni tu. Oh.
0: Ini dah tu minta, minta duit, dibuat.
1: Oh, segi bakar ya, mana?
0: Ini Tuhan mencuk, dia tu bisa ganek mau ditepuk nyamai.
1: Oh, ya, apa?
0: Nah, ini kuah dah.
1: Iya.
0: Oh, ini cerita aku tu, mengambil minyak aku.
1: Oh, ya. Nasib nadai nama-nama nih, nih.
0: Oh, nasihat itu, nasihat amat, amat.
1: Oh, ya.
0: Duit yang itu. Kita hanya muda, kita saya bilang kami. Dia ringgit, sikap.
1: Subahnya.
0: Ah, subah.
1: Amat.
0: Bapak dan juga. Bisa hidup dia, terpaham.
1: Okey.
0: Okey,
2: Nek.
0: Kita ini minta.
1: Amat, ya. Okey.
0: Nah, ya, itu.
1: Okey. Ya, terima kasih ya. Ila cerita baru ke?
2: Selamat malam.
0: Ini
1: nak okey. Ya, bye-bye. Selamat malam. Ini Anil. Suah ke yang kau kita deh ni.
2: Suah telefon.
1: Suah telefon ya. Nama yang bisik cerita telefon ke ya ni. Ya, nya peninggal kita ini Anil, benar beranyam tu dah.
2: Tahun tu dah. Namanya beranyam.
1: Beranyam. Awak gila sia ke?
2: Ya.
1: Okey, nang ira nama pengawak kita ke di atau peninggal benung gari-gari yang kini saya mendak nyulik telefon eh Neil. Pendiang ninggal ke radio atau ke kita benung kawak malam. Bisik deriba menyak pelabak ku jam ke dia tahu. Terima kasih lagi mendiang ke program kita. Nyo ba jam ke penudi itu dah.
2: Bisik peninggal ba Facebook tu.
1: Okey Neil.
2: Ari Yan Will. Selamat malam ku ya. Ya ke berkongsi ke cerita tidutusi mak ya ku ya Sam. Maya lagi mit subak ya tu kalau labuh hari tangga. Nasi amai mai ke nak labuh nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labuh ninggang basikalnya ku semangat ku ya. Engkau nak jadi mensia kena ku mak ya banyak tadi. Ya ninga nusi pan nyok sal ku ya. Puji Tuhan ke petara lagi nyangkung nyawa ku ya. Ya baik ku ya, ku Yan Will tu madah. Litan terlih batas mulut ya, baik labu hari tangga ni ku ya madah. Nasib mulut nak bincang kena kumah ya subah. Yang pu amai ni ingat ya, ni ingat ya labu hari basikal, labu hari tangga subah. Alapan umur yang mainnya baru setahun lebih ya umur yang mainnya. Baru tegak berjalai, lalu labu hari tangga ku ya. Udahnya abak ya lu ngagak safety ke cukup meh kira ke pagar gagak lalau apa semua ku ya. Ya ke semak tangganya ditutup magang ngambil ke nak sedandang ngambil ke nak nyali baru meh title Sam. Banyak cerita ngenggam semangat ya maya ya ke gimit labuh hari tangga Sam kanya berbelat kini kini ke tinggung juang kia tadi nyo bisi litan nyentuh keduai.
1: Nasib kena nai nama-nama ne. Ya. Umur lagi mit mayanya. Okey tu bisi peninggal itu tu. Halo. Halo selamat malam. Okey nanti kau. Bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapir neh Neil. Tahu telefon baru nguji baru meh ke bisi tekat tu si Siko hari bau tadi lagi ingat nama tadi Neil. apa Ribau tadi ni.
2: Dai ko ingat nama kawan kita ini Ribau tadi.
1: Ya.
2: Oleh telefon baru.
1: Tahu uji baru.
2: Ya, nando cerita kita ya kedua ko ke nak mujur tadi SM.
1: Ya, ino tadi hari kapit ke ingat aku siko Ribau tadi ni.
2: Kawan yang telefon tadi lain ada itu mana? Detonya tadi. Kira ke okey mana SM? Puji Tuhan. Mujur bagi yang sedak ke.
1: Ya.
2: Telefon sebenar tu tadi ni.
1: Ya, kami doa lagi nganti kita apa jam ke penudi itu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Macam-macam cerita meh tak lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tua nganti peninggal ke Bukai ni lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau.
2: Ya.

0: Okey, ngetun lama tadi merindang peningang ngau siti lagu hari Jimmy Nyayeng. Sunyi nadai nuan ke berasa sunyi meh ke malam tau neh Neil.
1: Ya. Agi bugelan ngau kita ba YFM ngam semangat kita ke malam tu Sam.
0: Ya, di ba jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke bukai hari peningang kita. Ya, macam-macam cerita meh ke uliah di tusi kita ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke Empai Tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tunil. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tua rumah bau di Kuala Lumpur.
0: Tua rumah bau ni?
2: Oh,
0: keterubah ya telefon tu berapa aku ni? Tua rumah? Kalau? Terubah ya, ya. Hari ni tadi?
2: Hari Kuala Lumpur.
1: Kuala Belengian
0: lah. Okey. Tua rumah. Nama tekak kenang tuan dah?
2: Jadi cerita kemudian pun kelihatan tahun 1982.
0: Out ni?
2: Jadi cerita aku tak beritahu ke. Jadi tak pernah kelihatan ke semua.
0: Ya.
2: Lapan puluh. Bisa.
0: Halo, tu rumah.
1: Saya
0: mana? Nyamai, nanti terang dah. Halo, tu rumah. Nanti terang dah nyawa dia tu.
2: Nanti terang.
0: Terputus tu.
2: Jadi.
0: Okay.
2: Aku mada.
0: Ya, apa mungkin nama? Mungkin jadi teneh ni. Ulih telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telefon baru nuan.
1: Nada itu dengar tu.
0: Nada dengar sekali itu. Telefon baru nahu. Okay. Nyak tadi tua rumah tadi neh. Okay.
1: Nanti boleh ngerakai boleh buat telefon baru hingga nur ya ke tinggi lagi atau ke nur ke terang lagi lah.
0: Nyamai ke nur ya ke buat telefon meh ke malam tau.
1: Okay. Ya, kita pun pedih sekali hingga teka daripada ke terumah bau tadi hari. Ulu Balingian tidak salah aku Sam.
0: Ya, okay. Apa yang dok pun bisa telefon tadi ngarap ke apa yang dok boleh telefon baru ke malam tau. Ya, bisa telefon banyak ke belagu tadi ni.
1: Ya.
0: Okay, ni tadi apa yang dok atau uliah nama tau tau berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tau ya. Okay, halo, selamat malam. Okay, hanya putus ke aneh ni. Tu rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya.
0: Isi na
1: baru bukan lagi kita gitu dah Sam. Tanda wujur lagi tadi.
0: Okay, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Okey, dengan awak ni. Uji kangau untuk halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi seduai.
0: Selamat malam. PJ tu ni.
3: Kai.
0: Amun ni PJ. Sama sekali nyawa. Okey, siapa tu dah?
3: Empaling tu.
0: Empaling.
3: Tu rumah
0: paling. Tu rumah gitu nih. Okey, tu rumah.
1: Hari ni tu dah?
3: Hari Sriaman.
0: Di Sriaman.
1: Sriaman ya.
0: Okey, tu rumah. Okey, nama ke kenang tu dah.
3: Kan sesuai cerita ke dekat Gai Mani.
0: Nyoba ke imbang tadi tu nih. Okey.
3: Cerita tu apa ke tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah.
0: Okay.
3: Banyak aku bisa ngambil projek buat ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan, melaban setiap ujung bulan tu tadi sudah stop sekra tu. Kan itu berapa penyampau sawit udah tanam, melaban ke klaim ni lah. Jadi kami dari Pringki paginya, Pringki itu staff sekra lah, bapa-bapa dia. Oh. Jadi kami doa ya paginya tumbuh kami dari keladang. Kira aku 7:30 kena lebat kaki tong. Awet kau dah tanam bala kuli kena kan lemnya.
0: Aw.
3: Jadi ladang depannya boleh tahan besai. Besai ku mayanya blok ke 20 berapa ke bisi-siti bukit tingginya. Pagi. Udah siti terias, siti terias mudah dah ngai siti terias, siti terias. Jadi highlight kunya di parking ku ngebat tengah-tengah bukit.
1: Ya. Yeah.
3: Jadi kami dari nurun ke baru, lapan kami dari baru masa ke atas. Ya mai pun kira tikun kira ku kami doa ya lagi datang dia tua nurun ja.
0: Aau.
3: Ku kami doa. Apa kian lah datang dia jadi nurun lah kami doa ke baris pertama hitung habis baris pertama nya ke baris kedua.
0: Aau.
3: Speak ko bisi tai hingga apa baju ko. Lah kena mani jepot ko.
0: Aau.
3: Buat kau picit kau buai kau tanya datai ke si kau kenal ke picit kau ke buai kau
1: jauh tak kaya ya berapa biskit berapa minit
3: ladai lu ladai berapa minit alapanya tidak ada datai menatai dah sekali datai menatai peta aku temannya jemput jemput bak kalah aku lepas kagela tupi dia buka aku tupi tipas aku kenyal Pringki, manji, kena lari, kena ya.
0: Oh.
3: Kami dua yang bersama belah lari, hidup ke diri. Dia lari muari kanan, tiba aku muari kanan. Selain kaya kereta baru. Udah kerja nikit bukit, apa manji ke malut aku. Sama hidup ke diri, kami dua.
0: Oh. Mayu lah malut nan, tu rumah.
3: Mayu lah, malut kau lau ngagai, kau punya ngagai, terus ngagai kereta kian.
1: Oh, datang buat kereta ni tadi dah.
3: Ada saya bawa kereta. Aku nyuka luput Niki Bukitnya bawa Niki Bukit.
0: Niki Bukit ni ke rumah sengat ya kai.
3: Aku di ker sengat aku kawan punya Frankie nya staff sekra. Dan mukini sama lagi dong kediri kau dua. Buka aku highlight jadi tamak aku dalamnya. Buka aku baju. Pernah aku kedinggil sebelah baju aku.
0: Kai ni.
3: Bisi nama Abi. Ada sengat ya.
1: Dini Abi ya.
3: Aku terima. Apa belakang kau apa perut kau. Lepas kayaknya lah lekat bajunya. Lebih intias ya. Buka aku baju. Start kau kereta aku. Aku juga luput. Gitu-gitu ya aku juga luput ni. Niki bukit ni lari niki bukit. Akai kata aku nyalan juga tergetar aku. Lepas ke namanya kalau luput.
0: Kalau luput.
3: Niki bukit nembol kita niki bukit bawa
0: baik lelah baik semua baik pedes
3: kira mesti 5 minit kau dah start ekornya aku lu mika Frinky bini mati matnya Frinky terbalut bani kata aku ni jauh aku dikit ke atas kan ini jauh ada atas benda aku dah tujuh bukit dia ya.
1: Kasihan dia
3: bayangkan step sawit dah cara step ke bukit kena Lalu mau berkeling kira nak gerangkah ke atas kira dah ya, si kayu ni.
1: Aku kalau mendak step sawit tinggi, tiriasnya.
3: Tiriasnya tinggi, tiriasnya. Nanti dengan mendak balaran tebalnya. Hari bukit, baru bukit sangat ya. Dia meladangnya. Balar hari hujan, hari tebalnya. Namunnya, lapan segi ladang sedap ya. Segi renjan gitu
0: ya.
3: Akai aku ni nak nombor lagi aku. Asyik kalau buat saya.
0: Ya kena bukit ni nadai lagi mana yang tadi?
3: Tadi bukit lagi ya malu
0: belakang
3: kita aku doa lagi.
0: Lagi ni?
3: Lagi datai baratan baru datai nadai lagi ni kurang. Lagi pun lo masuk ke start ke kereta aku ni lagi namanya kita getar aku. Lelak dia kalau buat ni. Alun lah jadi aku dah ngitung seriusnya.
1: Alun jadi ngitung
0: kai. Nganjur lirik ke klinik, hospital, lama kau.
3: Nadai ke?
0: Nadai
3: ke? Menang ke? Lebihnya kak gisi kolaban ya.
0: Nyak meh lebih orang tu.
3: Lebih sebab perut nyak merai gatal lah. Sebelah belakangnya.
1: Keti kapan ni peringkinya? Berapa bing ya?
3: Ya nadai.
1: Nadai bing.
3: Selamat ya. Lebihnya nadai bunuh manji ya.
0: Kenyak kurang ni.
3: Masih guna mandi.
1: Itu ada bunuh dipicit.
3: Udahnya baru kau nemu sida madang ke non bunuh mandi. Ambil non nyada tanahnya lut lut do babi awak kena ada ya awak kena cium bau. Au lut do babi. Jadi kau lut picit kau buai picit buai kau baru kau ikut. Tanya lebu kau berdua. Aku ada nemu nya bisi salah mandi dan ada mandi gitu ada.
0: Kadang bisi nama tu jelau deh nama tu.
3: Ika yang itu bunga-bunga utai.
0: Tau ke jelau ngacau sarang ya deh kurang meh. Kurang meh.
3: Bapaknya abad ini di India tingkah deh. Ika yang bisi utai itu ada namanya ada tutu dia. Ya kira dua hari udahnya kami dua kiat lanai kepada idang deh.
0: Enggak pas baru kau nempat. Nah, lagi kau deh, terumah. Juga kau diri senyap
3: sangat mani. Sampai dia tu ingat aku ke kisah mani nya. Baik ke mici benda mani nanti kau enggak iko biar aku tersai kena. Alah memang biciat ya. Sikira tai ya.
1: Cerah ada ini terumah.
0: Nasib gak cerita nak jauh. Pamah ni lagi ni.
3: Bisi tiga itu serius mereka tas dokong kah ya?
0: Pama diri,
3: pama diri.
0: Tidak patuang.
3: Seriusnya.
0: Ahor kegawat
3: kah? Kebetulan tap pegi nya, tap pegi itu ringan. Oh ya, tawa ya. Kebetulan.
0: Okay, ya.
3: Okay.
0: Mana cerita terumah? Okay.
3: Nampak baru ke?
0: Okay, terima kasih terumah.
3: Terima kasih terumah.
0: Okay, banyak cerita terumah paling cerita manyi, gak?
1: Cerita manyi,
0: gak? Malam tu dua ikut lah cerita sangat manyi nih. Okay.
1: Banyak di pedias kaki. Tahu tak pedias kaki melaban ya saya?
0: Oh, aw gawat. Dia mana Belanda nih?
1: Kakaban kita, kakaban terumah tadi
0: Pringki. Tadi,
1: ada saya bertujuan dirinya.
0: Yang ke lagi nabi ya, lagi pelabak kau ni ya, sudah lagi tegar deh.
1: Ya, ada apa mah materiasnya?
0: Tinggi diri, tinggi takahnya nih. Tingkah ya, nyak.
1: Tingkah hanya tinggi diri. Ada yang nyak, mana mau tay bukannya ada kan yang di sem. Tinggi nak tinggi. Tinggi mah.
0: Nyak, langkah seribu kurangnya. Okay. Halo. Tuai rumah bau tadi tu nih.
1: Nah, lagi rapas gitu.
0: Lagi nak beli ya tu rumah. Saya Omar tu.
2: Halo.
0: Halo. Wah, betul beli anda tu. Nggak jadi ya, Omar tahu. Saya Omar tu nih.
2: Iya, tahu.
0: Apa saya ada ni lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau
1: ya, ni. Tu mesti siku peningat tu sem.
0: Okay,
1: anjay mat tu sem.
0: Okay, nanti ngau ni.
1: Hari Marilyn.
0: Marilyn ni.
1: Hari sibuk ya.
0: Malam.
1: Cerita genggam semangat ya. Pengingat depan bilun mulai ke menua tahun 2000 subak ku ya. Hari KLIA.
0: Okay.
1: Ngagai sibuk.
0: Okay, tuang ulih ke tu dulu ni ya.
1: Okay.
0: Labannya nyamainya ulih baca tuan ni. Tuang ulih ke telefon tu dulu. Okay, hello.
4: Hello.
0: Apa yang tahu tadi ni?
4: Selamat malam. Dia menolak
0: dinil. Ya, betul. Selamat lemai maka apa yang tahu?
4: Lama anda bertemu. Lama anda berbulai, lama anda berjakuk.
0: Kini tunggak tu. Belalang ya?
4: Okay. Tu belalang tu. Lagi menua dem dem di balik dia tu.
0: Okay. Ya, okay. Ya, terus.
4: Jadi, cerita aku tu. Bisa juga ngangam semangat tang kemayuh lagi takut itu benar.
0: Okay.
4: Takut. Untuk di sekolah gitu bahok. Jadi mayanya kami dua petunggal aku yanya Aji Aji nama ya. Ya sekolah kami bak sen mereka pelasuk dia.
0: Sekolahnya. Okay.
4: Sebelah sekolahnya tadi sebelah sekolahnya penam nasi penam tuai sebelah sekolah.
0: Awak ni.
4: Udahnya tadi malamnya tadi dia nyak pedih perut. pede perut tunggal punya tadi aji tadi pulau bab belas merinang mainnya dah. Ngulu kaku yo kuya ngulu kaku berak kuya. Jadi nurun ke mendoari tangga atas leban bak atasnya nindu-nindu biak nyen ngurindu biak tu ngurang lelaki jadi di baruh dia bisik kelas gak bisik kelas gak jadi agu ku kita jaman korek dia tu agu ku kita keliau
0: ya
4: agu nyak jauh hari rumah
0: budi yang nyene
4: hari budi yang nyak jauh jadi Nino tai kami debak pedamnya rekenariat perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jako de. Au ngai ko ken yo ko ko ngai ken ulu ken jako ken. Nak mak nyen ko ko na ya. Kini ko ko tu kabira de yo ko ya no ko. Agi ke dia lepas besi bab baru hanya besi kelas. Bab baru ando budi yang tadi besi kelas. Jadi bab baru hanya orang anak bungai diujak kera butul. Injak kera butul dia. Tak cabut dia butul. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul dia. Kami dua ikut ningau. Saya nak berkerguk. Bak seberai, bak penam dia. Ini harus kenarik perahu. Ya agak takutnya nanti kebirak dia. Ambahnya itu jumpa lagi kokongnya. Kita boleh kata aku takut aku tu kokong. Sekali ngai kurang mendak mengkuati dia. Betul aku dah dicabut nol biraknya tadi. Entah ke baru buat nol lubangnya.
0: Okay.
4: Tak merci mah. Tai nya tadi kena. Kena ya nya tadi.
0: Aduh.
4: Ini tidak lalu kian ke baru ke kami doai ngagai telaga do semak sungai dia ni ke. Ya agak takut. Ke utai ke bermunyi ngagai badu-badu utai bermunyi. Ya agak no mandi ke dia. No pagi siti kami doai pulai ke ke. Lepas kami kena besai no dah merenang. Jadi orang memberi dua bak dua kelas ke di baru. Paginya orang begau ketai apapun bungai. Dia ke semak orang ke masuk kelas. Kat nyak mengkui dengan aku. Aku sekali ngai ketemu orang. Genggam semangat. Nampak tunu orang tai. Ngambil ke buriat. Nampak tu siapa kebirak tunu tai. Ngambil ke buriat nyak tadi.
0: Purwa.
4: Angus korang. Tunu. Ura taiknya anak madah yo kokok nama madah ke diri bu kokok ni ya.
5: Ada yang murah nemu dah.
4: Madai. Sekali dia tu. Kami dua ini kita getar ke berdiri dia. Kengau ke Ramagang kami ke dia buat budi yang dia pagi-pagi. Kengau tigo dia ngemata ke.
0: Agak dari nak nemu makudai. Dari.
4: Ngakak dari nak nemu me. Kami dua ini tadi. Ya agak takut malamnya. Nah segi selalu kau ngergau ke penamnya dia ada.
0: Rumah orang kan yang badu nak.
4: Ya, pedam tuai dia.
0: Dia tu agi kan kini?
4: Agi bedau dia kan. Biarnya dia tu nak pedam Kristian. Buat sekolah Saint Michael dia deh.
5: Sepiak berimbai lah ni. Pedam tuai enggak pedam Kristian.
4: Dia. Sama berimbai dia. Aku dia tu nak memansak-mansaknya. Gelik ke hati aku ingat ke kami. Ya, aku dah birak bau.
0: Bunga
4: ini. Ya, agak takut.
0: Amang ngus ke buria itu deh, nadai.
4: Nadai.
0: Cerita, itu nya orang aja nih.
5: Orang tua yang ngembal.
4: Kena orang ngembal aja.
5: Kita yang ngembal aja.
0: Kau main kata.
4: Nadai, amat tunu orang.
0: Kata, bisa berangat, memburit malam kau aku.
4: Nadai ku nanya ge kaban ge petunggal ku nya nadai ku ya nadai tu yu nadai
0: ngadai ku ya dar gomba awak ke
4: kedang kena
0: awak ke
4: kami ke semua kali dipanggil pengajar semua pengajar keliling dia ngau kami beri enam dia semua dari beri dua beri empat beri enam kami semua dia ada 1, 2, 3
5: Ya, takkan-takkan ya, sebab
4: ngata kata ka.
0: Amat ne.
4: Ya meh. Ya ke kira ke pengajar balan dia dia tu menang tu nanti kap dia perut dia tu kebukai ke kira anu kena.
0: Sedia ke plesti ya ne nanti kalau laku.
4: Sedia ke plesti
0: ya. Oh, ada nyayun ke. Maka aku terlebak ni. Aku kalah.
4: Terlebak aku di ni. Terlebak di ni.
0: Kalah. Sedia ke mesti anak wadah biar ayu.
5: Kena pala orang buka eh.
0: Ayu aku babas ke kan. Pala orang lah. Apa kau mau pala saya keraknya.
5: Bisa ibu babas.
4: Ya, kami dua dia tahu nama bedak sekolahnya ya ke teringat ke kami dua ya aku dah bira mentak kebetul batai empunya nama kiat empu
5: nak mansur ngapa cerita tu ni ya
4: tahu di sini ini ada kaban ku nya
0: tahu
4: tunggal mentak kebetul
0: tunggal nya
4: apa tunggal ku okay, terima kasih yang kesana kanyak ja.
0: Okay, pendok. Oh, jarang dah.
4: Okay, terima kasih.
0: Cerita okay, pendok tahu. Okay, oh, ilap temu baru. Okay, nyak tadi apa pendok? Angka nuan nampung tadi Neil. Aku yeah. Sayau ke.
5: Cerita pendok.
0: Sayau ke arus ribuan nyak tadi. Okay.
5: Okay. Dini tadi ne.
0: Tahu. Merlin tadi.
5: Kau ngiga nge. Merlin tu tadi ne. Okay, berkata ke cerita Merlin. Naka bak tahun 2000 subak.
0: Au.
5: Kena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ke ya.
0: Au.
5: Sambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak yang ke anak yang dua ko. Ianya dua ko lelaki.
0: Au.
5: Mayanya lagi sekolah primary. Ngau siko tadika. Apa yang sedak ya nak boleh ngau ke ya nak boleh cuti.
0: Au.
5: Fly sedak ya lagi ingat ya 9:20 hari KLIA
0: paginya.
5: Au. Di pelabak ke landing pukul 11:30 pagi. Okay. Kena pilun Boeing 737 mayanya subak ko ya. 20 minit sudah berlepas.
0: Au.
5: Dia induk Cina sikuk ngangau ke steward.
0: Au.
5: Atau ke pramugara nunjuk ke bisik medak api percik.
0: Oh.
5: Bak saya bilun pedak ya.
0: Au.
5: Pedak ya hari jenila.
0: Au.
5: Jadi sama baris ngau sidak ya tiga menyanet ya ku ya. Dia mensia dia sama bela nilia. Medak magang. Ya ku ya. Medak api perci.
0: Ah, merci
5: entar. Ba tanya ini tadi Sam.
0: Bersayap ya.
5: Siapa nak kesal? Bersayap ya. Bersayap biluan tadi.
0: Au.
5: Panik bagi orang banyak suak ku ya.
0: Au.
5: Lalu sedak cabin crew mainnya. Mari arahan ngage sedak ya. Duduk magang, pasang jaket, ngau narik oksigen. Sedak ya dipadah ke dekat landing ba airport ke paling semak mainnya. Mainnya kira ke Singapura paling semak mainnya sebab
0: saya. Oh, Singapura semak.
5: Lepas sedak ya udah ba udah nya ne udah batas din. Lalu sedak ya kira kontrol semua penumpang dia mah. Nya mai ko ada udah asai hatinya tadi segi genggam semangat, genggam jari pangan diri sedak ya semangat mainnya. Semayang nak putus-putus. Ati ketak-ketak buat dadanya aku ya. Niat madah, ya madah. Mayan sedak ya landing ba Singapura nya tadi. Niat baru nama dah nak berasa nak stabil saya bilunnya.
0: Au.
5: Berasa gila-gila aku ya. Datang ba Singapura.
0: Au.
5: Sistem bilunnya tadi sistem keselamatan babilonnya sikit dah sedia ni magang Sam laban pilot tentu mudah-mudah sedar ya mesti emergency apa semua bomba udah dia polis dia dan yang tadi yang mudah ke puji Tuhan sedar ya landing kau selamat udah nak nganti airport Singapura dia untuk ke ngagai pukul 6:30 lemai baru sedar yang tadi bekerja yang baru ngagai sibu ia dah nemu sekali ke bilon yang sama atau ke bilon kebukai kena sedar ya kerja yang tadi dan pelabak aku bilon bukai apa bakal Sam anda patut gak sedar ya jam 4 mat ngadu inspection apa semuanya tentu berguna ke timpuh ke panjai pelabak aku lah nak bantu hari sukut keselamatan atau ke pengelikun Ngai sedak ya berita ke ngapa nah. Ya berarti ke dia tu mayuh kes bilun terempas narai temu penunga ba tengah tasik sampai dia tu nda boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya suba ko ya trauma ko ya.
0: Aman.
5: Ya ya madah sedak ya semana udahnya lalu pindah ke Sarawak Tawang City nya. Nda sanggup lagi ingat ke pengerawan hati depan bilun. Munyi ke simple ceritanya tadi ko ya. Munyi ke modern ya. Kita yang tadi tinggal tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penusai mai nya subak sem. Nya baru segi nya mah ngam
0: antara dua gentari ni hidup ke mati je tadi.
5: Ni buat kenyak Sam. Di kita ngasai ke depan bilun eh. Kita ngasai ke air pocket aja.
0: Atau ke ngasai turbulent eh.
5: Turbulent ya. Ni aja pun ngasuh kita ke ketap dada.
0: Asai ke labu wah me irau dalam rundian ada bukai labu wah.
5: Ya, di kalau ngasai ya Sam.
0: Bisai. Kak mayari jai bisai ni lah. Mayanya bilun kami pulai ke hari Limbang ke Kuching. Ya kedua nya bisi siti suba ari Bali ngagai KLIA nya balat gei
5: bekeni ke
0: ngau ari jai ngau ke kudai ni udahnya biluan nya pan laban bansa nama tu ari ke jai entar ini nama ke kita yang cebelan kita kini ya, biluan nya ke
5: nak nyalah bekal kita ke ngena kereta
0: ke jai
5: bekal lantai lubang ni
0: asai ni luan nya buku yat muko kita ni ya, ni au buyat ni ke namanya nurun ngejuat menya tadi
5: ya
0: nurun ngejuat dan ni ke nya beguyang kena den mo bisik nyo ka ka sejam ah ni
5: bekenya au bilun beguyang ka sejam
0: au lama nya nya weh dalam hati nak ingat ke bukai ingat ke Tuhan sampai aja.
5: Ya.
0: Tang aku alit hati ga bisi ga ku leban ke nilai-nilai orang bukai apa orang bukai ke bisi rindu entadi ni ke manjung. Bisi ga ku meda orang ke tinduak ni.
5: Tinduak ne.
0: Tinduak rilek ga tinduak. Engka ya terlebak.
5: Terlebak pembilun.
0: Tak tinu aja ya tambi nya lebuhnya petuai ra tambi nade gagal kurang
5: kada nak makai ubat tinu akin
0: engkau
5: ya laba mabuk dah mabuk bilun
0: jadi urang bukai ke dalamnya tadi nang nama tu nang
5: pedak berupai gambar kesal
0: tahu nang ingar magang mah bemunyi magang ni ke sampi menya tadi nang sigi bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benong emergency semua nya ke balat aman ya sobat nil. Jadi yang kedua tadi maya ke pulai ri Limbang derek ke Kuching maya ri cai menya lebunya bekenya mah nya bisi nyuka setengah jam nya nil. Lama tu mansa hari ke jai.
5: Ya ya. Remang ni ke bala amat hujan.
0: Hujan.
5: Bekudi ni.
0: Ya sama amanya kadang nurun ngejuat.
5: Ya ya.
0: Nama tu nadai pepadah punya korang. Asai ke labu lah kita. Tanya meh puji Tuhan. Datai ke ngau selamat punya korang ni.
5: Ya ke nurun ngejut nurun niatnya tadi Sam nya kita ke laban kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suah depan bilun kita ke jarak-jarak yang depan bilun tu takut kita Sam
0: betul
5: ban ba pilot atau ke ba cabin crew kau tanya segi pengawak sida ya terlepas kurang takut sida ya takutlah
0: takut ke sida ya dan nya meh laban ngai ke kita takut lagi deh. Jadi sida ya mayanya pan sida ya nak dikemendar ke pilotnya nama tu jalai terinil.
5: Duduk aja
0: semua sebenarnya. Duduk
5: ngai ke nangi kesedanya tadi.
0: Ya.
5: Nyo
0: pembayang kini terbaik kini.
5: Bukannya nyo pantu bak silingnya
0: ala sedanya. Ya meh. Ya meh nama tu pengingat maya ke depan bilon maya hari jai ni. Ya agak malam. Maya ke Ari Bali nya suba. Kak menawa nare utep pada sekali nak nemu nama tek terbaru hadian. Tasik kini kampung kini nak nemu.
5: Tai baru hanya petang lalu nya.
0: Petang lalu. Amina ke bekilat-bekilat aja deh. Kila Ari bekilat ngau hujan. Nya mengka Dan namun nama kebuah biluannya tahu tak baruah mainnya. Kau nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya. Namun kita meda nanti biluan besar itu ke kada ya nak kena air hujan ya. Laban di atas remang ni.
5: Ya, laban remang tu ba baruah.
0: Ya. Laban kau nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya deh. Kau nya nyo nurun mimit eh. Mainnya nya ari ke beno jai. Nya meh pengingat mainnya mata apa genggam semangatnya. Nya apa genggam semangatnya tadi ni. Ya. Genang Merlin ke depan biluan tadi. Okey, halo. Selamat malam.
6: Siapa tahu ni tu? Ini ya?
0: Ah ini ya tu. Siapa tu deh?
6: Ya. Malam ni tu ni.
0: Apa je tu?
6: Ya.
0: Ah tu baru apa je? Tadi tu rumah yang paling kumai kunoan tadi apa je? Sama nyawa.
6: Lalu meninggal ngira dulu, beri dulu, meninggal ngira dulu.
0: Amat, oh, ya.
6: Oh, kemudian kira dulu, terusnya kau tinggal jam, untuk tinggal bas.
0: Oh, hagi itu, mudah.
6: Oh, ya, mah.
0: Ya.
6: Terus nama, nyawa telefon tu, meninggal, baik.
0: Bisa, bisa, terang amat, oh. PJ.
6: Terang, eh?
5: Terang.
6: Baik, temiat nyawa tinggal aku, ya.
0: Oh, terang. Nuan terang.
6: Kak berkunci ke cerita tu. Nak kata mengal semangat, dia takut dengan semangat dia cerita tu.
0: Oh, ne.
6: Oh, okay. Tahun 2018 sebab ada sim.
0: Oh, okay.
6: Ne, Maya play kerja aku Maya tu.
0: Oh.
6: Aba kayak play kerja di seberai nyin. Hari jalan itu nyaman manis nyin.
0: Oh.
6: Kira kak di sini pukul 10 malamnya kata hebat kami ini tahu bahawa nyala lama nyala itu tahu nemu saya kem leskom untuk 10 ya ne sibuk ni dek
0: okay
6: sen mesti ni ngah dek
0: bisa terang
6: saya lama nya
0: how
6: pukul 10 setengah malam dia nemu pukul 10 setengah sunyi pun ada orang lagi ni yang berjalan bisa saja orang gaya ke bola ada kereta 2-3 buah pun
0: Nuan kena kereta motosikal?
6: Motosikal kena
0: motosikal, aku motosikal, ok Kediri ni?
6: Kediri kena dia tu Yamaha 100
5: Yamaha Sport
6: aku ni hanya sihat ke dengan jalan baru dengan jalan lama ke dah dua dah entahnya si penam saya penam sudah lama betul 12 tiba-tiba minggu atau nemu tidak adanya nyalai kem reskom atau 10 nyala dia mesti bukit tiba-tiba aku datang dia terkenyian aku entah simpang penang no, dan sim aku datang baiknya nemu sudah yang mesti kalah mak sebuah ke besi api muncung paluan ya,
5: nemu
0: hampir
5: sebenarnya
0: besi kalah
6: besi kalah mak lihat sebuah deh besi kalah ke untuk besi kalah besi kalah
5: besi kalah
6: sedang ke bukitnya tak tentu tinggi bukit yang betul 12 nya ya boleh aku siapa petuai itu aku nak nemu yang tak ke sitinya nak nemu yang tak udah berdaw nemu aku dia nak ke anak yang ni ke bukitnya tentu nurunnya anak betul yang boleh ngayuahnya deh.
5: Berapa baik di pengelaju mainnya apa je?
6: Aku bangkai tetap deh sama setai tetap sama aku main dua ya boleh ngelih aku
0: nak tu laju
6: aku dulu tau jadi rudi dan ya boleh ngelih aku tentang simpang betul 12 rumah bisa rumah panjair ya dia tentang purisnya rumah tanya-tanya yang terumah nari so. Gak gaya aku ya dah sem gak gaya aku kalau aku dunia mesti lepas ke dia aku mesti sepang empat mesti empat durian dah gak gaya pun aku mungkin lama mungkin jauh eh laju nak aku nemu yang tak kesitinya dah lepas mesti bau nyelai itu nemu dia ni lah bau tanya bau selok nanti. Mayanya bulan terang, sim ni. Ni bang bapi kita, William memjalai ni.
0: Terang.
6: Tiba kita, sebenarnya bulan 15 ni tu bang kebuang dah. Kakai kakai kenal kuliah beraku jauh lagi, jauh lagi. Nyanyi inilah tetoran ini mbak tegan. Betul. Namanya. Dengar senyanya. Kena bersiru ni mbak tegan dia ada. Kalau tiba lepas badu tidur tu ini yang malam tu ini mbak. Kalau kuliah sekolah. Mereka banyak. Atau kian kita semua pedal belasap. Lihat gagai ku belasap. Apa? Untuk dulu ku sem.
5: Belasap ya.
6: Di rumah. Aku nya kesalnya takut deh. Nanti kita nya bisa nama kereta ngau pas kan. Ngomong kan ada kereta gak mangsa.
0: Terang-terang mayanya ne kereta.
6: Terang-terang bulan. Ini buah mana pijian den. Jalan kaki ini buah balap nembapi. Den mungkin kebuang kan terang.
0: Bisa pedal lah gamal ya. Apa je?
6: Itu ayu orang pada aku.
0: Mesti malia kenuan ya?
6: Nak malia ya. Aku hanya mendak baju kena ya nya tu dah bekal gari utai nya. Nya sangat sangat takut. Dah cium bau nya. Kita bau rengut nak ke ngau. Nya tanya bau selak ni sidan. Nya banyak
0: bau bayak ke.
6: Nanti kita dia lama-lama baru bisa bah mantap. Yang tu di untuk di pas presnya aku, yang baru hati kursinya mai tak pergi takut. Saya belak di belakang, saya kebisa orang nyebut selenggam belakang. Takut ngai itu ngai.

0: Batu 15
1: sir nyebut nih.
0: Bulan menerang. Tapi saya tiri.
1: Ketinti nyebut.
2: Baik nyebut. Kita depan belakang dia.
0: Itu gua dua PAG ya sim.
1: Aman. Ya.
0: Kita isiko dah. Ada saya ke bisa orang nyebut belakang. Takut. Dan gak sama-sama. Amat menyukai tengah setengah antu. Hantu. Kita tidak takut.
1: Dante ke duduk belakang ni ke deh?
0: Kau kena. Saya ke bisa ya apa belakang.
1: Anjur. Tanya
0: dah saya kena. Mau bisa cerita dah terim dulu. Tentang agak-agak buat batu.
1: Nah, ngomak nak.
0: 14, 15 dia.
1: Oh.
0: Udah nyok, udah dari rumah. Mesti kena berubah. Dari rumah ke pakaian. Dan tu mana untuk sikap pakaian. Rumah tak kena mana ke bang aku di rumah.
1: Suah bekenya kan wan. Nih, ni apa je? Udah jeput ya. Udah jeput petua airnya PJ itu. Lalunya nang awak habis ke ceritanya
2: tadi. Udah berjuang ceritanya.
1: Engkau dah jeput petua airnya dan ya. Oke, nang awak terima kasih ya PJ ini habis banyak ceritanya tadi.
2: Kalian cerita PJ ini.
1: Ya. Oke, nya meh apa nama tau penglama kita ke gawa nak sesekali ke kena atau ke bekenya neh Neil.
2: Ya.
1: Nuan ku nanya nuan lebuh ke malam deriba malam bisi kalau tanya nyelai ke Neil.
2: Nah, dah.
1: Kalau gini, kalau bisi pengingat atau ke kalau lebok atau ke bekenya ke bisi meda orang mansa jalan alun kini.
2: Aku nguji ke. Bukan malam-malam. Tapi mesti lah siti sem. Pulai main nyari pintu lo gigi kau pintu lo deh. Kau tuai. Ba area Selangau, jalan Selangau.
1: Aw ne.
2: Salah aku.
1: Aw.
2: Silau hari mana sem?
1: Sesilau. Lemah hari ne.
2: Aw.
1: Nyuka malam.
2: Nyuka malam. Dengar aku. Benar laju banyak. Ingat muni merdup utai. Bakal bisa utai ngelantak cermin batisinya dah. Kayak hari mu hari tisi.
1: Tisi cermin ya.
2: Tisi. Nanti utai merdup muni nya. Tini dia kaya bisa bekau. Nanti yang ngelantak tisi kereta pan bisa bisa bekau kepik mimet dah. Aku tu nak sabar kan ngecek tanya sem.
1: Tu.
2: Kan itu. Ngai.
1: Nak suah ya.
2: Kan nak suah ya aku tu. Aku ke nak sampai hati ke
1: ngetu.
2: Dia nyak tadi malamnya atau ke pagi siti baru ku medak keretanya. Dan ada nama-nama ke buat keretanya. Baka bisik baka borong ke nama ke. Tayang nanti dia baka borong ni Sam. Baru borong yang ngelantak ngelantak tisi kita kan. Taman ku mainnya lu medak saya mirror ke mainnya. Tidak nyaman burung. Nada utai gak di pedak aku.
1: Oh, nada utai.
2: Ambak saya miranya lah. Nada utai ke lantai. Dan mula. Sekali kena amat burung. Tau ke semawak kini.
1: Apa ke petang ni. Petang nada tambik mimpi nama-nama ni. Nada. Nada ni. Okey. Kita pun nak nemu nama. Tidak berkenya. Tidak ke belahnya. Banyak ni.
2: Ya.
1: Okey, nyak sekedar pengingat kita. Jadi kira nak tahu meh neh Neil. Tua boleh nyawat kangau peningah ke malam tau mana-mana ke cerita sida ya. Terima kasih mayo kita ke udah berkongsi cerita batelipun nak lejo-lejo. Bak program kita itu.
2: Serta bak minggu ke baru kita ke buku lain baru bak jam ke sama ngau mega hari ke sama. Jadi udah tu lagi kita dekat ningal ke timang kerabat tahu was untuk ngagi pukul 6 pagi itu lagi.
1: Ya, terima kasih mega sidaya ke nusi cerita bak Facebook Nenel.
2: Ya, panjai cerita kapan kita merilian tadi panjai ya.
1: Ngau nyapa tu bak Facebook mega ke malam tu. Okey, nanti kita bertemu baru peningal. Mari sama malam selamat belalak semua. Okey, bye-bye.
2: Bye-bye, selamat malam.

0: Krematawas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hashtag, nemlig I give dear to. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dengar kita, Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya. Tuning dirimpu, dengan lama-lama je nemu. Ini bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai, Barbara.
7: Hai.
3: Bisik.
4: Laban kan kami lama tau bercakap ngeluluk dirim punya juga FM. Oh, kita bermain gitu.
3: Hai Justin.
8: Keliak sebab dia semina dua tali nang sigi kai guna entertainment tu.
3: Hello Nancy.
9: Hello.
3: Majet ke kini?
9: Akai.
4: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Nubia Aktif.
0: But YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
4: Betul.
3: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimi atau berapa ke?
4: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala tala kage ngami otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita ti tua lagi ya ti nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
5: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah ya tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat nyaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki rebut ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak kota semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Ya wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah main katalog di ke si joran murah. Orang kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tok bisi hari peningat kita siku tuan ia ke bisi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
0: Udahnya waduh dia puas hati nih.
1: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, hari air tak kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggu jong ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah, hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai, kau udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam ke buah, mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Asal itu topik tik dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasang keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung tik digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak megak nyangka kita tingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngau burung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak ke dekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
4: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat sebab puan Penny lebuah ke di keramba orang ngau keramak tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemit coba. Jadi nama kini keramak zaman moden tu. Keramak tu boleh jadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi coba kita mendak takut kita mendak keramak lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya agi miat kini. Tang dia tu keramak begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita ya tau tu nak disedal kita kita takut maka kita ke takut kan ke keraba kita takut kan tu tang ku tanya kan te ke di kangau ketua garti tanya maka te ke di kerindu ketua tau ke cara te ke peda tau kenar peda keraba tu ukai seminau tai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisi dalam hati kita. Ya. Munyi ke Rom 8 ayat ke 6, gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kengujuang ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita, aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan keramak tu bak penghidup kita. Labannya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labau Tuhan sikit nagang kita betuai ko tanya tau ke ngibun no tanya.
5: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Berjaga, Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Arame melakukan kekuasa ngau penikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Cina, PC, Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, sebulan sejalan.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Namakan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal, tengah hari.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Oi oi, ni dua pintu aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nampak tu nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medak ya.
2: Nadai nadai.
1: Begitu ke medak dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau break duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Nasiti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai. Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyalai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Bado bola. Nyam ke bahana bola sih.
3: Ya harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola ne.
2: Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
3: Ya pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
4: Hey yo, DJ, stop the music!
5: Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah. Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolong kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantuk Ari YFM.
10: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.
11: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia tau apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu coba. Kumai marahnya kemar tu. Bisa gak kuku akan memerahnya. Jangan pakai yo tu apa apa. Nak ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya coba penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru tu coba. Setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Ia gak pertas tu. Penuh kuyaku coba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu buat tanya nak. Dia gemesik kutek yang pun, eh. Sekuteknya sumpah. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya kena micu mulut.
12: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.

0: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya kita itu segulai, sejalai baru ngawa. Kami bawa Pengerak Pagi YFM ke pagi tu dibuka bak pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagaya bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya Mama Yuh ngagaya bola kita semua ti tetumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagaya frekuensi FM kami. Tentu ya ba YFM nanti didengar kita ba Negeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM. Terang didengar kita waya pagi tu. Lalu pihak mega melalui ke peningkat kita ba Selampur Menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Lihat berengkah hari pukul 12 tengah malam tu. Tadi kita udah diperindang kami yang gawa seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tindu malam kita bertambah jenak agi. Ianya bawa timang kerbak tawa. Selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6. Tentu ya agreement kita berbalik. Wai, hari ngasuh mata kita bertambah lelanua, bertambah kak tindu agi. Kami bawa pada pagi awak nur muka kedai kita. Tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi. Kelebihan ya bak pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program Pengerak Pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 4 ke Sarito, asal ya tu mana lagi kita ngepun ke pagi kita enggau sampai kalain luar merit. Terima kasih ya ngagai apetara ti udah nampung support kita bak adunya injau tu sari kagi sari tu. Lalu pihak enggak minta berkat baya awak ke pengawak ya kedekat dia kerja kita semanjai hari atau lagi mujur magang. Okey, jadi ya pagi tu alam kita ya sama dia wa jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Roman Katolik bak sampi pagi kita pagi hari 4 Sarito.
2: Tabik bala peningau semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampi pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Letalah Apai kepercayaan kuasa dan ngirum anak tunggal non ngagai dunia, ngagai orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu, nuan ajak meh, jalai, penghidup, nuju, ngagai letalah Apai. Terima kasih Tuhan Yesus, kau dah nyaga dengan mata kami, kau dah ngiring kami, kau dah beri jakob perangsang, jakob pengelikun. Kena kami ingat, nengah non ajak kami pulai ngagai surga, ngagai Allah Ta'ala Pai. Buka hati kami, iring runding kami, iring penguat kami wa kenuju, ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami, nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke dambik ku Injil Luke bagi 11, ayat 47 ngagai 54, Injil Luke 11 toka bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ku Jesus bejaku, tulah me kita. Kita ngagak kubur kesedak nabi ku dah dibunuh akik ini kita. Nyalai kita empu bersasi serta bersetuju ke utai tu dah dikerja akik ini kita. Laban akik ini kita udah munuh sidak nabi, lalu kita empu ngagak kubur ke sidak. Nyalai penemu dalam Allah Ta'ala megak nyebut, aku dekat ngirum kebala nabi ngau rasul ngagai sidak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. ngambil ke rebat tadia tu bertanggungjawab ke darah semua sidak Nabi kudah dibunuh kenyau ari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuk ngai darah Zakaria kada bunuh bantara ota ngau langkau semayang. Gubernur kumadah ngai kita rebat tadia tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Itulah kita pengajar adat. Laban kita sudah naruah kunci penemu. Kita empu nak tamak. Lalu kita mengkang, mempang, jala orang ke dekat tamak. Lebih Jesus angkat dari indonya. Sidak pengajar adat dengan orang perisi. Balat amat dekat ngelaban yang lalu dekat. Nanya ia pasal mayuh macam utai. Nganti ia tersebut kejakut. Dia tahu dikena bersalah ia. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik dalam Jesus Kristus, Injil kita ninga berkena ko Jesus. Ngasuh orang perisi ngau pengajaran tu ringat. Lebuh ya ke. Ndak nitiah ke. Adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita utai kenyadi seberatu kita meda berkena ko Jesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sedak orang judah tutup kelalu angkun keadaan ndak meda utai ke lebih agi ngelui arinya. Jadi sedak yang agak adat Moses tu kan Moses tu tadi ke data dari Moses ngasuh berat agi lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang indah sedak yang pun megak suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedaya nak merti berkena kok cara Jesus ngajar sedaya. Tukar cara berkena kambut wine ti barunya semina uliah berkambut ti baru kai berkambut ti lama. Ti berkambut ke lama kambutnya dekat cari. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana. Nanti ya mai orang berserakup tukar nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkena ko banding Jesus ke ngasuh sirat tu ringat tu tadi. Berkena ko kita napi utai ke berketau. Tukar berkena ko sirat ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam dengan pengelurus sirat Nabi tidak diperhati ke sirat ya. Sirat dekat tetap madah kadat sedak betul kederimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi ari adat sedaknya bakal ke depada Tuhan Jesus. Kita uliah ngetu nak lama atau ke medak berkeni utai ke ngurugak kita tahu majak nitih ngari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita medak berkeni kok kita uliah meda adat kepada Tuhan Yesus tu tadi dalam pengharap ketempu. Nanti kita ingetan kenya tu ke lebuh kita ke ningau tai kenya di kenya kita uliah milih ngambil belajar belak mati lalu ngemansang ke derimpu ngau pengharap kita itu tadi. Nyemak kita nutup urundiang kita ngagai orang tu ke jakuk Allah Ta'ala tu tadi ngemetul ke kita kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengharap lagi tangagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dikedekat Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita ngau baru hati nerima kangau tu kan nerima jakuk pemetul lari Allah Ta'ala tu tadi nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengai nerima ya tak kata nemu jakuk Allah Ta'ala kada dengar katanya tadi ni sikit meri pemandar ngai kita ngaso kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jakuk mensia dengar kita jatang jarang kita ba mamad dekat ngasi tu kengerja utai ke depadahnya nyade waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku ari induk kunyong to ke malait ke ngamaru to ke ngadu baru atur bekeni ku sida uliah diau nyadi induk kunyong bebasa ngemulia kala tala dalam pejalai pengarap sidaya. Minta Maria kinai kita, tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inai Allah tala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tau, ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala ti madu berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilak ke kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Selekau jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi sidak ke serantau datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena boleh malas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru. Pemanah tetap dibalas dengan pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita manusia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus, bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau dia berjaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak boleh lubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke sarita, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita pun. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Mata kita bertambah terang lagi. Pengudah mendiang ke lagu ti di bayi aja sepina jalin nyata di bapengera pagi kita ungkup ya ke Sarito. Lalu bapagi tu dekat ngelansa sekedar ya berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah ya kedekat dia kena berkawal ngawa pengawa Nur ngasu bayar ti diatur ba pilih menua merudi ke alaya kemari bisi 9 iku bayar udah mujur dia tangkap ba pengawal ngasu 2 hari di merudi ti diatur ba kerjasama antara tim Ericats ngau pihak Mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di kumbai kita SFC. Jadi ini tiah ke penerang dia 7 ikut bayar udah dia tangkap ensana lalu 2 ikut dia tangkap kemari. Jadi area 2 ikut bayar ya ke dia tangkap kemari. Jadi bayar ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke bayar lelaki lalu bayar ya ti kedua yang nyatri manjaya 12 kaki lalu ba operasi atau tadi ngayan ke pemesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada peramu dalam pengawal mutar ke kelebih agi ya bujelu ai ti tisi ngerugak pengelikuan mesia mayu ti diau di menua merudi jadi ya pengawal ke ba kato nang ya kita nemu patut mega dia puji kelebih agi luar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngerugak pengelikuan kelebagi Malaysia ya ke diau ba tebing air. Okey, nya tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur ba pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke ba Awam Kunsil Negeri hanya terlibat RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak sudah mendar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 di mungkuk penyampaunya yang jadi 120,003,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya. Jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegak jadi Menteri Wang kedua ngau ekonomi baru Dato' Amar Douglas Ugah Embas dikena mengatai ke ukup belanja tambah ungkup belanja 2026. Nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikena nampuang kuas macam sebias kelebih lagi hari upis menteri ngau upis perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu. Jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkup guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pejalan ke sebias uliah diterus ke nitiah ke guna ti ke dia tu. Jadi RUU nya mega nerima sukung ari menteri upis induk nemia miat engau pemansang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah jadi pembenar RUU tu mengunjung ke belanja tambah penyampau 120,003,793 ringgit diperundiang ke studi kemendar ke ngena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026. Jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megak ya berkawal ngau parlimen kalai projek mansang ke baru sekolah pemberi SK Nangah Tibu ti bungkus 200 juta deka dipejalai ke ngena agih belanja pemansang upis Menteri Pelajar Malaysia KPM ia ke misi dia tu. Jadi apa yang projek SK Nangasan melanjut ke bungkus 3.5 juta dia tu benung Pak Renggat nyiap ke langkar dikena upis kerja raya atau ke JKR Sarawak berjalan kia. Jadi pemansang tu dipadah ke dalam sawat Menteri Pelajar ngagai tanya tu dipantai ke kaban parlimen bagi menua pilih lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi ba awam ketiga penggal kelima parlimen ke-15 kena 13 hari bulan
itu tadi. Jadi Ungkup SK Nengah Tibu, proyek asal di Prambu dengan inisiatif 1 bilion Daif Sarawak berenggat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM yang kesedia ada di atau. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar diau ngujuang ke utai tu tadi nadai agi berpanggai ba inisiatif Daif Sarawak. Okey, jadi ya berbak ngunyak mega projek pemasang SK San Semenanjung kebungkus 3.5 juta ringgit. Yang kawan pengawal ngagak baru abun yang lelaki ngau indu ti ulih ngundan 30 ikut ba setiap unit tu tadi setiap yang megak ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti ulih nampuang kira 50 ikut. Jadi dikiah ke sawatnya tadi upias Menteri Kerja Raya Sarawak Datuk Benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kaban Parlimen bagi menolak bantu. Dua hari tadi Kak Nguliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau. Palan, skop, ungkus engkau timpuh di berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekedar berita yang kesempat dilansak kita macam yang ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadangkan kita lagi ya. Berkah berkongsi kia. Laban udah tu lagi. Adakah meri awak? Kami adakah mengenatai ke pesan berat di besi dikirim ke peninggal bak email. Ngau piham ke nombor WhatsApp konti. Jadi sebenarnya mengenatai ke pesan berat kita. Ungkup ya pagi hari 4 sari tu. Haram bak peninggal baru kita ngau lagu. Kedibai Niang Jeffrey Nyaloi. Bak awak pengerap pagi. YM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kau nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngelatai ke pesan berat ya kebisi di kiri rumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang ngelatai ke pesan ti di kirim Nelson Sudum Ana Gelayang tau ke Sudum jadi ya pesan tu tadi nuju kapal belayan ya ke dia oba 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala ke dia oba sungai 2 Balengian Kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy jadi dia pesan tu tadi madah ke Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu deka di Senggai Balam Ayuah malam pergilau malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 ke laluan ke di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjung ke Pendam Katolik Batu 13 kapal belayan ia ke dipesan kita sampalah data ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumbur kusuang 11 3921 5626 tahu ke ngagai Anderson Ambrose banumbur kusuang 19 9029642. Nanu baru pesan pemati kerki rumah peninggal kita terubah pagi tu nyadatai Arya Nelson Sundum Anak Gelayang tau ke Sundum jadi ya pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai ya kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu deka di Senggai Balam Mayuah kena malam pergilau malam hari 5

17 hari bulan 10 ke pendam Katolik Batu 13. Kemuliaan ia kanmu sili agib kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai Mark Farrell Bandung berkusung 19392156 26 tau ke ngagai Ambrose Peter Bandung berkusung 19992964 26 42. Lalu kita ingui yang ngagai pesan yati kedua sitik pesan pemati ke dikirum igat akhiri anak tama ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati ensali tau ke dua beli nama mula anak munang ensali tau ke dua beli nama mula anak munang udah nadai kena 13 area bulan 10 ianya area 2 tu tadi lalu niang ensali tau ke dua beli nama mula anak munang niang ensali tau ke dua beli nama tadi mula anak munang tau. Deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba jalai peluga baru haruban seratua sudah ke di anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke pendam ros di haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju bala kababelayan ya ke diau ba rumah mang sungai wong Brayang Ruban pian mangga bala ke diaoba kedua Sungai Kedang kebelayan ya ke diaoba Sungai Kelampai Metuang Sungai Ruan Sungai Kabang Payang Kabuang Supok Ruban Ratuang Ruban Diso Satua ngau kebelayan ya ke diaoba Ulu Awi Krian Sebetan Ruban ngau pian mangga ia kenalah dia rintai kerito ti ngala niang ensali tu tadi sili agib kawul ngapu sarabatu tau bertanya ah ngagai igat kiri anak tamu tumpu bernombor kusuang 115324-3196 nando baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamu nyadia pesan tu tadi madakan sali tau kedua balik nama ya mula anak munang dan sali tau kedua balik nama ya tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang ensali tau ke 20 nama mula anak munang niang ensali tau ke 20 nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah himpu yang tadi bajalai pelugak baru ruban seratua kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam Ros Ruban sili agib kawal ngawa penusah rabatu bala kita boleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 11-5324-3196 lalu pesan ia ke situs tim gak pesan pemati ke dikirum jana anak nyang tau ke ensu jadi pesan tu nuju bala ke diaubas lambuang dua berumah Sikup ngau tebu atas bala kriau ba abu dua berumah bajau dua berumah emplai ili emplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke diau ba semanjaya jalai pusa kali dua buah rumah batang awi batang krian batang kabo ngaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano jadi pesan tu tadi medah ke lancang anak jano lancang anak jano dan ada kena area dua tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu deka di senggai berumah himpu bajalaya bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 nya 16 hari bulan 10 ke pendam luyap kebelayan ke Kak Nemu Sile Agi uliah bertanya ngagai nombor kusung 11192810074 tau ke ngagai nombor kusung 13688074 nando baru pesan pemati ke dikirum jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masalah yang punya bajalai bajalai

Kalau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 6 15 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi lah pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kapal pelayan ia ke di pesan dipinta datang ngesah nusara batu lalu kan nemu sile lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 11928174 tau ke ngagai nombor 03688074. Lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim Sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau baskuau pakuah tamien ngopi mga bala ke diau ba ulu ya ketiba suang sibu jaya sibu ngau ya kenalah dia rintai kena maritu ting lala Adriana Lumang. Jadi pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur. Lalu niang Adriana Lumang, niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai ke menua sari tu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 sila lagi kita tak tanya ngagai sampai itu pun bernombor kusung 13555 7072 tau ke ngagai pulian bernombor kusung 19727 5164 nando baru pesan pemati ke dikirim Sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai ba hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka di bai pulai ke menua sari tu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai bebala mayuah berumah janggit anak lantiang igu tinggi tamian kena malam apugila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan nemu silih lagi pekawal ngau apnusara batu tau bertanya ngagai Sabai tumpu ba nombor kusuang 13555 7072 tau ke ngagai pulian ba nombor kusuang 19727 5164. Lalu nguyang ke pesan ya kelima ianya pesan pemati ti dikirum mujah anak rantai lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau baselambuang dua berumah empelai dua berumah pemga bala ke diau ba abu entebu mendas tiga berumah bajau dua berumah bala ke diau barumah dulah nangaluau rumah misi meliang ulu luau pemga balai kediau ba sungai berangan tiga berumah batu empat dua berumah titia ringka batu tiga engkudu dua berumah pemga balai ya kediau ba sungai anak peliguang dua berumah bantiang lingga rumah unuang titiang berang gau kebelayan ia kenalah dia rintai keditu ti ngelalah rantai anak akun. Jadi pesan tu tadi madah ke rantai anak akun. Rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya area 2 tu tadi hospital Serikai lalu niang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka diintu bala mayuah baru mah ribuan tintiang belaban sungai kelampai seratua malam lah tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta bala ya kri pesan data yang sah nusara batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai mujahana rantai bernombor kusung 13 5637 551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernombor kusung 11 290681 27 anak baru pesan pemati ke dikirim mujahana rantai ke pagi tu pesan madah kapaya ianya rantai anak akun. Rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang rantai anak akun tu
deka din tu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 rumah ribuan tintiang melaban sungai Kelampai 100 sebedar kira mujah na rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya yanya rantai anak akun rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 laluan yang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka din tu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 rumah ribuan na tintiang melaban sungai Kelampai 100 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kapabelayan engkau nya kademu sili agi bekawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai mujah ana rantai bernombor 0135637551 tau ke ngagai Jessica ana rantai bernombor 0129068127. Lalu pesan kita ia ke enam apa gitu ianya pesan ti menuju kababelayan ia ke dikirum peningal kita menuju Minah ba balingan muka pian mega bala ia ke hadiah ba majas katap sta pian mega menuju Serigiah ke dia ba Batu Lintang Layar Antaban Ulu Tanjung Sekerang nangaban stamba ili stamba ulu bala ke dia ba Remabuang Penurian Saka Tansang nyelutuang bukuang pelasu sebangkui betuang ngau pia mega rumah panjaya ke sama semakai baka ba bujuang tiga buah rumah awur bukuang asal petikal isu banget duri dua buah rumah tekaluang liduang empat buah rumah tabut dua buah rumah tembuang kejemut lipat tiga buah rumah kebelayan ia ke diau barembai kawang tisa tiga buah rumah berangan dua buah rumah nang sekerang teluk sebuyau langkuang ngau ia kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi ia pesan tu tadi madah ke ex tuan rumah Indi tau ke dua beli nama Biri Anak Gurang ex tuan rumah Indi tau ke Biri Anak Gurang udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ex tuan rumah Indi niang ex tuan rumah Indi tau ke Biri Anak Gurang tu deka dintu bala mayuah malam tu malam hari 5 15 hari bulan 10 ba rumah Sdev Kubal Baru Jalai Liduang sebedau ke di Anjuang Pegila yang di kabar belayani ya ke dipesan dipinta sampal data yang resah Nusa Rabatu lalu nanti kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai tuai rumah Sdev Anabiri ba nombor kusuang 0198788936 dan baru pesan ya ke di kirum peningau kita ianya tadi madah ke ekstir rumah Andy tau ke dua beli nama Biri Anak Gurang ekstir rumah Andy tau ke Biri Anak Gurang dan nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ekstir rumah Andy dua beli nama Biri Anak Gurang tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 baru mas Dev Kubal Baru Jalai Liduang kita akan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngelai tu rumah Dev Anak Biri bernombor kusuang 0198788936 lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya Siti mega pesan pemati ke dikirum Syira Nurin Ana Simon tahu ke tadi Nurin jadi ia pesan tu menuju kabar belayan ia ke diau bawang asan spaw sungai Sian Bintangur bala ke diau ba kucing ngau bala kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tahu ke apa ya Syira jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten Simon Staten tahu ke apa ya Syira udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten niang Simon Staten tahu ke apa ya Syira tu dekat di Senggari bala mayuah ba Fusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan musi lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai Syira
Bandung Borkusuang 16815 3364 tau ke

Niaga Nadia Bak Numbur Kusuang 19-83-15-118. Kita nak baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurian Ana Simon tau ke Nurian ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya ianya Simon Station tau ke apa Sira udah nadai kena hari 3 atau tadi 14 hari bulan 10 lah lalu niang Simon Station niang Simon Station tau ke apa ya Sira tau deka di Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai Sira Bandung berkusung 16-81-533-64 tau ke ngagai Nadia Bandung berkusung 19-83-15-118 lalu pesan ia ke nangkan kenya pesan pemati ke datai Aris Sabdiken Pengulu Riji Anak Gunya di pesan tu nuju bala ia ke dia bak gua belimbi yang sabu selepung pihak megak kabelayan ia ke dia bak ngkeramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran kabelayan ke dia balacau bangkuang kara empili sungai besai ngawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngalah Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena 13 area bulan 10 ah ianya area 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu tu deka di Senggai kena malam pagila malam hari 5 16 hari bulan 10 baru mah Dumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusaha rabat tu nando baru pesan ke dikirum Sabdiken Pengulu Riji Anagu ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati anak ya yangnya Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena hari 2 atau tadi ya 13 hari bulan 10 lalu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley Anak Sabdiken Riji Gu tu dekat di Senggai Bala Maiwah kena lemai pergila lemai hari 5 16 hari bulan 10 rumah Dumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 jadi pesan kita ia ke 9 pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke indai tangga ya jadi ia pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ia kenalah di rintai kenama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyu wang tau ke apa ya tanggai jadi pesan tu tadi madah ke timban anak buyu wang tau ke apa ya tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyu wang niang timban anak buyu wang tau ke apa ya tanggai tu deka di itu Bala Maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jadi kita ya kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Catherine anak timban bak nombor kusuang 14-228-392 lalu baru pesan pemati ke dikirum tipuang anak jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban anak buyuang tau ke apai tanggai udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyuang tau ke laki tanggai tu deka di itu Bala Maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10 kita akan nemu sekali lagi
bekawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Catherine anak timani yang anak ni yang tempu bahan nombor 014-228-392 lalu ni yang tahu dekat di sengai bah rumah lidam nanga empit wak pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 lah ianya setiap mega pesan perlu kita akan nemu si lagi bekawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Catherine anak timani yang anak ni yang tempu bahan nombor 014-228-392 lalu ni yang tahu dekat di sengai bah rumah lidam nanga empit wak pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 lah ianya setiap mega pesan pemati ti di kiruma peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ia ke dia ba nanga kelebu tatau pia mega menua komuniti sepurun anak tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kebelayan ia ke dia ba semanja jalai jepak kula tatau kebelayan ia ke dia ba anak kakus ngau pia mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabi yang tau ke indai pilih. Jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabi yang candu anak jabi yang tau ke indai pilih udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabi yang niang candu anak jabi yang tau ke indai pilih tu deka dintu bala mayuah ba fusiu trading batu 6 jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam SDA Jalai Setiam Tatau pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 nanu baru pesan pemati ke dikirim ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau nyari pesan madah ke pemati Indaya yang nyatri candu anak jabiang candu anak jabiang tau ke Indai Philip dan adai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabing niang candu anak jabing tau ke Indaya Philip tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusiu trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam SDA Jalai Setiam Tatau. Pesan ya ke situ nya pesan ti dikirim Janet anak lumpuh tau ke inai dide nuju bala ke dia ba di Jatamian nanga alat ke bagi ke dia ba rumah Lesia kemudian ke dia bang kermai kenawian bayan balengian liu balengian muka pian mega bala ke dia di Bintulu Serikai Tamian semanjai batang uya tasau bau celuam bau burak ngau ya kenalah di harintai ke ditu isi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini nawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kemulian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ketika diatur ba flat block J bilik 316 Sibu Jaya sili lagi kita boleh bertanya ngagai John Tokapai Lawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai Jinit yang tadi indah didek bernombor 0128461316 nombor baru pesan ke datai Ari Jinet Ana Lumpuh atau ke ini didek ke pagi tu ngari ke sidai menjadi jadi pesan madah ke pengawal kertas sulit ke niang Indaya yang tadi niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini kuni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tu lah pengawal nguman uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tahu kengelala
Dia minta datang ngolok apa ngamak tu. Kedekat diatur bak bilik 31.

0: 116 flat blok C Sibu Hajaya. Okey, jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai John Tau Kapai Lawi bernombor 017-839-5628 tau ke ngagai Jinet Tempu bernombor 012-846-1316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadir kenatai kami bawa penggerak pagi WFM kita pagi hari 4 tu. Ianya pesan ngetas ulit dinuju kebolehan kerja batin tiang lalang batu berbini baruah san panjai san panak empiat bulu piamga bala kerja bercangkul panjai rui atas panjai rui baruah pudai sungara nangapan bui panjai buiran sekaru mepih kawang ili kawang ulu mepi pasir mepi lawian wong panjai wong panak kerangan muang sibau rebah nyemungan simpang piamga bala kerja bak semanggi panjai semanggi panak sayat suah sermat kelampu meriuk sedana meriuk nangang ngopiam gabru kawang kemudian kediau ba kumpang pawah kumpang langir pentiak batu guang skim sekerang antah tarang amatin piam ga nuju bala kediau ba lubu adeba sebaku ni ya ngokablayan ya kenalah dia rincai kerita tinggalan yang radian anak simpang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang radian anak simpang. Niang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru rumah sebeli batu bobini atas lubu antu. Okey, jadi sili lagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai acing radian bernombor 019231308 04. Tahu ke ngagai Louis Radian bernombor 011584206 08. Dan baru pesan pemati ke dikirum Louis Ana Radian ke pagi tu malah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian anak simpang. Niang Radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi. Bala kabar belayan ke dipesan di mencara tayang nguluk pengawal tu kereka diatur baru masa beli batu berbini atas lubuan tu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancing Radian bernombor 019231308 04. Tahu ke ngagai Louis Radian bernombor 011158426 08. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat ba awak penggerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali itu hari pesan hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
0: Pesan kebayaan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
5: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah ngutang.
6: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
7: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
8: Sway, ngau, maya ten.
9: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Jawab pagi Dato' Kamina Burke, berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak pukul ori China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gau perintah lokal. Bansi baru pematut diri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak gelengkas kaki pemansang baru bah Bukit Asik gau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Nyambatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemeranak pukuk hari benua China bisik ngayan ke pengerindu dekat meranak ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium ngagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sobin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke pengawak beranak ke pukuknya bisik potensi kena muka peluang gawak ngagai Raban Nembia serta ngerebai kaki pengawak mindah ke teknologi ngau pengelandik teknikal. Ia mansut kejakunya berini hari awam bergulai ngau pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya ngagai benuanya. Tajak pihak perambu meranak ke pukuknya bengkang berpanggai bak pemendar hari perintah Sarawak ngau pis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berati kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penusah agus sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansiknya dekat dentu ke pematut nun numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak entit semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngak penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke 3 penusah besai kampung angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 dia tu anggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbang ngaunya, atur undang-undang tau diletak ngakai Raban ti ditemu ngerja pengawak Nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagi lak tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar dur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur ting rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban Demia Sekolah Megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ke ngagai Raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh anggai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambir Bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori Tilawah lalu 15 ikut dekat berpegit bak kategori Hafazan. Ngena ramai jaku Umah Majung Makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagi pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke Kaul Rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyewak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempuang ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di kampung Jepah Hilir dengah pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berini Ari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk nangkup peminta guna asas ruang biliknya. Ia bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu benung tasah
berini hari penusah ti jadinya. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari dengan pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 tahu ke bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujut Adam Yi Siusang merambu ngambil kerayat tindak dirintai kenyadi penerima bantut sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantut sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Yang mana ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantut ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu kesidak kamat berguna ke bantuk nak dikelawang kari sistem bantuk ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nebuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalannya megak ngkeman di tengah perengkap pengangkut berat ngau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalan tebing tasik. Tik mudah rusak ketegal perengkap pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin E ngansak perintah ngenyapat ke pengawak berjalan ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau mana hadiah belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak madah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi Hasibu. Dikena mata pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalan ke projek pemansang Bukit Asik di Terangke. Ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah gau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah ia kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi Ahmad minta projek bekalai ari loji pemersiai basung mukah ngagai Daro dikemerat ngambil ke ulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup kelebih lagi maya musim kemarau. Ia madah ke tejapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai keguna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ia megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tik ngebuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua ngau eco dagang temuai. Adun Kelaka Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang ngau internet bak sekedar kanan dur menua pesisir diputar ke ngau lengkas. Ia badah ke kanan dur ke agi napi penanggul tu nyeng kaum rumah Augustin Empaya, rumah Siti Belanda, rumah Joshua ngau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar, dagang ngau maya penusah ngenyit nyadi. Nyalah yang ngansa agensi ke berkaul nyeng kaum Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia. Gambi berarti ke bungkur serta nentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telecommunication. Sita Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit. Hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun ia keudah. Adun Batu Kitang Dato' Lo Kei Chiang madah ke agihnya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tujuh nyukung pemansang kanak menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dibejalai kenyang kaum 86 skim parit gaun tali air 50 projek jalan alun, ngau 92 projek balai bensia mayu. Agi belanjaannya megak mungkur projek di ngawal sekolah, rumah bangunan jalan pengarap, kelimpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalan. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 bak dun Sarawak. Adun Padungan Chong Chien Jien ngansak perintah Sarawak berjimat agi bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisik kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besai ngau belanja sewa jet persendirian patut diperhati ke baru kena nentu ke pengawak kena belanja mensimayuh tidak lebih efisien.
Aduan report Dato' Sri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang ke internet di Kanang Menua Pesisir Serikai di Kemanah Kage. Kerana tu ke peranak BC Access Communication Tintap. Ia balas ke sekedar rumah panjai ngau gudurung peniau tik jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul tik bangsanya. Ia merambu ngambil ke Kandang Menua Pesisir belak dikemerat ke nyengkawum pengawak ngenak teknologi 5G. Berapa ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Adun serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke Jalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pelilih menua bau. Yang badah ke Jalainya berguna amat kena ngemudah ke Jalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status kesemua projeknya. Tiknya rangkum agih belanja ungkup rengat tiknangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena hujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Pemeranak pukul ori China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansi baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru ba Bukit Asik ngau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman sudah disalin Matthew Abu, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
4: Kesculi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: Nya nak tu ngai nemuai ngai rumah ni nak ngangat uji dengan gai ko kian de bedah nyawa saya tepuk dalam tayes pai te ikon sekali ka di rumah ko dia
7: aku yo kai bobola yo ante ai celap dia ke papan dua dia tau nau leh nyawa ko arku ang ko tau kagak gelata ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya ka ka masuk penyawa ko nanti berapa aku nanti ngirop ai ke papaya ke susu sumai direk tau
8: ana banget bensenya miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang utainya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
9: Pesan tu hari aku Ken Michael.
10: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah.
11: Duo pagi wai.

0: lagu bangsa kita eh.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Begulai sejalai.
1: Segulai sejalai gawai FM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh mengadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukup Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati, layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
3: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YF.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut